0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
5: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 FM Perempat Radio Samarinda ya. Tadi juga sudah berdendang. Nah sekarang giliran Halubno Etam ya, mengani Etam galanya nanti sampai pukul 9. Dan untuk hari ini bekasan apa ya? Karena tadi juga sudah selesai ya Piala Dunia nih, finalnya akhirnya dimenangkan oleh Spanyol. Nah karena sudah selesai, jadi kita bahas yang lain aja ya. Yang berkaitan dengan apa ya? Ini karena masih pagi, masih lapar-laparnya ya, karena di sana mungkin itu kesan mengenai menu sarapan favorit mungkin ya. Jadi untuk Bu Sombo mungkin ada yang biasa sarapan, ada yang di sarapan juga mungkin, atau ngopi-ngopi mahan ya. Bisa lah item gesahan 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Nah, item menyapa dulu nih ya, sudah mengetok lawang. Ini, halo, salam budaya ya.
1: Salam budaya, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
1: Ya, Pupu sudah bisa berkesah lagi.
0: Iya, yang lain aja kita.
1: Yang lain aja kesah.
0: Iya, sarapan favorit apa nih, Busu?
1: Jadi gini, Mbok, ya. Saya dulu mulai sekolah, Mbok, di pernah sarapan, Mbok. Urut itu tahan. Nah, ini diulang lagi nih. Jadi ini kan, apa, mengedukasi, jangan sampai di sarapan, Mbok.
0: Betul.
1: Udah umur sekian baru merasa kena.
0: Nah.
1: Jadi, Mbok, kan, itu mungkin 15 tahun lalu, Mbok. Bersepeda, Mbok, kan, laju keliling tuh, Mbok. 2 jam, 2 jam, tapi ini dikurangi sudah. Nah, pinggang saya tuh, Mbok, sakit, Mbok. Di Juanda tuh, Mbok, rasanya mudahan sampai rumah tuh terbang, Mbok. Habis terbang itu, diperiksa lah, dokter, anak saya yang bawa, Mbok.
0: Apa jernya, Mbok, dokter?
1: Iya, sambil di sekolahnya, Mbok. Karena orang tua saya, jadi misalnya enggak apa-apa deh, enggak sekolah. Periksa, Mbok, perut nih. Jadi bingin dokter, kan tidak apa-apa kan, bingin kan ada nombok mengeluarkan subuh kan minum terus mbok saya mbok. Nah, terus saya body ini kan 2 literan sehari itu. Nah akhirnya mbok, ini ada mahnya bunyi mbok gitu mbok. Nah lari ke pinggang, jadi tuh saya ada mah dok. Saya dokter bingin kan, jadi secau bingin kan kemana larinya ini. Nah kalau pagi apa bingin kan sarapannya? Saya habis olahraga nih dok, habis mandi itu langsung duduk ngorong-ngorong kopi. Terus makannya apa? Nggak ada dok.
0: Nanti ngopi siang aja. Makan,
1: kalau bisa jangan ya kan, ini sudah ada gangguan lambungnya bu. Gitu. Nah habis itu mau karena perintah dokter tuh saya turutin bu. Sampai ini itu mau mandi mau sarapan.
0: Betul.
1: Nah sarapan saya itu mau ya itu mesti kates bu. Telur 2 biasanya.
0: Telur rebus ya?
1: Iya, karena ini olahraga berapa nih kan? Karena etam olahraga itu bisa menurunkan kolesterol kan, Mbak Yo? Nah, jadi Mbak dia ada saya itu. Tapi Mbak saya tadi itu ini nabaring Mbak apa di tidur dong mata saya itu. Cuman diam dengerin Mbak Tata kan. Saya itu senang makan ini Mbak yang besantan tegak buras lontong tuh Mbak Yo, senang saya itu Mbak tegak tempat kandangan Mbak.
0: Nyaman ya ada kuah-kuahnya.
1: Iya tadi itu enggak ketumat kandangan kan semangat, cuma malasnya itu nambok kan perparangnya ngantok nih mbok
0: malas beginya
1: jadi mbok makan kata saya dah misalkan nyaman jadi mbok gila-gila nambok ano mbok mau ketumat kandangan tuh mbok mau dimakan situ nih nyaman mbok mau ke rumah aku ano tegak dingin
0: nambok
1: lain mbok gila-gila kah mbok Mia kah mbok Tata kah siapa kah mbok Putri kah.
0: Iya,
1: turun bu, nah di apa namanya di tugas lo, nah simpan ya nomor saya tuh, nah Mbok Muslimat nih kami tidak kesini ya, nih apa, nyaman tuh bu, sarapan situ,
0: tidak
1: pala kah, tidak apa kah, jadi kalau bisa sarapan bang, jangan di bu,
0: betul, daripada sakit perut,
1: jadi ngopi itu ya utama, tapi saya ngopi sekali aja, biarpun ditawari malam kan nih mau lagi sih kamu. Jadi kan kopi itu kan anu apa namanya bagus lah, cari aja yang senang cari di YouTube apa manfaat kopi kan. Itu mbok. Jadi saya di mudah habis kopi mbok ya, kadang-kadang kawan lagi datang tambah lagi misalnya udah cukup misalnya kan gitu.
0: Iya sehari sekali aja cuman-cumannya. Iya.
1: Jadi mbok tadi itu ada buras tuh di pasar Ijabah tuh, nah cuman kan saya melihat itu di Facebook. Nyaman apa nih gitu mbok di pasar Ijabah tuh di dalam kan ada ruko baru tuh. Dia tidak coba, mbak.
0: Rasain dulu, busu.
1: Mbak Miani di Suryanata ya? Lain. Suryanata di Jaburas tuh. Nyaman. Pokoknya, mbak, namanya yang Buras itu paling senang, saya, mbak.
0: Iya, enak soalnya.
1: Nyaman soalnya. Jadi ada Buras yang tapi mahal, mbak. Jarangnya molah. Kadang-kadang saya berpesankan 50 tangkup. Kalau kayaknya harus 50, mbak.
0: Banyaknya?
1: Jadi, harus gitu ya, karena dijualan rutin. Berapa hari kan saya pesan kan bawa ke Balikpapan kan, akhirnya nggak bisa mengajar kemarin saya ke Balikpapan, akhirnya nggak bisa main lah, ya sudah misalkan jarangnya bisa mulah kan tembo, terkecuali mulai ada waktu tuh nah bo.
0: Kerja juga sarapan, mungkin
1: kembali ke sarapan bo ya. Jadi saya itu mulai tiap hari itu ya kates tuh mau hamat nih sudah siap tuh. Terus itu mun siang nih mau saya makan itu cuman nasi sekali itu gini direbusi aja mau sudah, soalnya saya malas mau, jadi orang itu kan ngeluhnya itu dengan asam urat lah, kolesterol lah mau,
0: betul.
1: Tapi kolesterol itu saya aman aja mau. Terus itu segala apa namanya asam urat sampai itu. Jadi mulai malas saya makan. Mun saya itu memang pemakan daging mulai memang. Cuman minyak saya hindari gitu, mbak.
0: Betul, kurangi gorengan.
1: Bunyi ada, mbak. Dulu di kan sini Kasrem, Mayor Jenderal sudah jadi pangdam di mana itu? Di Palembang kan, mbak ya. Ketemu saya pesawat bersepeda. Ini bunyikan, ding. Ikam kah? Iya, bunyi saya. Jadi bunyi saya, iya, salaman. Misalnya anu selamat misalkan jadi jenderal bintang 2, mbok. Nah, jadi apa bunyi sida? Olahraga dingin bunyinya kan. Dia tuh sida mungkin 75 kali umurnya. Jadi jaga kesehatan lah, Jar. Makanan tuh bunyinya kan nyamannya di lidah aja bunyinya, mbok.
0: Betul.
1: Dalam perut tuh etam di tahu. Nah, kadang-kadang mbok ya orang nih tekananku rendah bunyinya, mbok. Rendah mbok bunyinya, mbok. Tapi mbok jangan dikira begitu di periksa mbok kayaknya apa kolesterol tinggi, nah ini akhirnya mulai larinya ke asam urat itu mulai
0: tapi ya
1: makan makan melinjo itu paling senang mbok,
0: nah ini boleh
1: ini mbok biar ada asam urat mbok karena munda ada yang saya makan tuh saya periksa dulu sebagai apa namanya kemampuan apa tubuh nih mbok,
0: betul,
1: amunnya aman aja mbok ya sudah. Artinya lanjut aja makan, tapi jangan jiwa berlebihan kan gitu.
0: Iya, jar orang gitu, yang penting rasai aja.
1: Oke dah mbok, selamat sarapan mbok, enak bila-bila mbok. Mohon kita ada waktu bisa aja mbok Mia kah, mbok Putri kah.
0: Oke, busu.
1: Anu soalnya mbok, saya itu kan masih pakai sakit potong kandangan semua. Kadang-kadang sebenarnya ini boleh bang semua ya. Saya posting semua itu ada hukum-hukumnya mbok. Cuman kadang-kadang esam itu kan bisa hilap mulai. Saya tuh rencak memposting makanan di grup tuh. Ada yang mengingatkan, ui, ingat ui, bunyi kan. Paham saya mulai, cuman kadang-kadang saya tuh gak ngaca. Tuh. Ya, terima kasih saya mau tata yo.
0: Oke, okay, busu.
1: Ini habis ini ngopi nih, mbak.
0: Iya, siap. Sarapan dulu.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu kisahnya dari busu Mamat ya. Dulu jarnya di sarapan, tapi wayah nih sudah sarapan. Jadi sebelum ngopi usahakan sarapan ya, busumbo. Walaupun memang mungkin di merasakan sakit mah atau lambung ya, tapi bisa aja karena seiring jalannya waktu usia jauh bertambah, biasanya di terasa juga ada juga penyakit yang tiba-tiba muncul gitu ya, tanpa kita sadari. Jadi memang sebaiknya sarapan dulu apa aja, yang penting perut terisi gitu, busumbo ya. Nah, kita lanjut lagi, ada Mbak Reni. Halo, salam muda ya.
2: Muda ya, kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni.
2: Iya.
0: Hari ini bahasannya menu sarapan favorit. Kalau Mbak Reni apa nih?
2: Oh, sarapan favorit. Macam, musuh mamat lah. Pasti macam meragam. Kalau ada nasi kuning, ikan. Kalau ada buras, ikan juga. Tapi paling enaknya itu nasi kuning sih, Pak. Nasi kuning, palanya ikan haruan.
0: Wih, mantap yuk.
2: Jadi kalau kedudian itu biasanya kedudian dapat nasi kuning ya, beras. Nah kalau ada dua-duanya itu mah kita ya cari donat. Tapi Mbok Rini nggak suka donat yang biasa Mbok, karena keras. Jadi favoritnya Mbok Rini ini donat kentang.
0: Oh, donat kentang yang bergula tuh ya?
2: Di
0: Ondi.
2: Aku mau kemarin ini gulanya di lain. Kalau namanya kalau digabung biasanya di pasar itu digabung ya Mbok ya.
0: Iya, dicampur. Ayo,
2: digabung, campur. Ya mau enggak mau lah. Iya aja lah. Kan kalau di sini 5.000 apa 4. Kalau di pasar bisa kita nawar.
0: Bener.
2: Nggak bisa, kalau di pasar kan ada itu langganan juga tuh Acil Banjeng katanya kan. Dulu tuh Mbok, waktu dia apa namanya, waktu kentang masih murah, nah itu donatnya gede. Sekarang kan kentang mahal Mbok.
0: Iya.
2: Kecil-kecil benar, termakan ini masuk aja.
0: Geli-geli lambung ya.
2: Halus benar, kenapa Cil yang dihalusin? Kentangnya mahal, anak dengan kaya ya. Padahal enak lagi, anak kecil kata Yulin kan. Kalau yang kenal itu anak montok kata Yulin kan. Ih ya, tapi itu juga montok ya. Kalau cuma kata Yulin kan, ya kan beli anak 10 biji ya. Kenyang nih kami ya. 10 biji, kan gratisin anak kecil lah ya. Yulin beli 6, gratisnya 3, umay.
0: Banyak yang gratisnya.
2: Itu sambil bergayaan kan, umay iya. Iya ya, sama orang kenan ya. Tapi kan udah ngomong sama orang-orang ya. Iya, beli lah itu. Lumah asli, lumah kan sorangan. Oh, wadahnya harus kalau yang gede itu, kalau yang gede dulu itu dapat 4, bo. Wah, sekali makan, kenyang.
0: Iya, nah, banyak kan.
2: Nah, kalau ini kalau satu aja Mbore ini sudah kenyang, apalagi dua. Nah duanya dikasihkan sama keponakan. Buku begini kecil, ya ampun lah, di embet. Nah itu kalau favoritnya Mbore ini itu ya donat kentang. Tapi kalau makan itu yang ringan ya Mbok ya. Kalau yang berat itu ya nasi kuning atau nasi uduk.
0: Nah mantap tuh.
2: Nah, nasi uduk yang bersantan itu, Mbok. Nah, itu kan. Kalau enggak ada, bikin sendiri.
0: Telur dadar.
2: Nah, bikin sendiri dari, apa namanya itu, yang jadi kompor sumbu itu, Mbok. Nah, itu kan. Nanak nasinya, kalau dikasih itu. Tapi jarang enak kita bikin kurang enak ya Mbok ya. Mungkin udah keciuman aromanya ya Mbok ya. Jadi kurang enak makannya kan. Tapi kalau kita beli, wah
0: lebih mantap.
2: Satu lagi cula ya. Jadi dua. Jadi apa perbedakan yang ditukar sama bikin sendiri, beda. Mungkin tangannya jual ya, paling lah.
0: Iya, tangan orang jualan memang beda. Indomie aja beda. Indomie mie instan, sambut sudah
2: Apalagi perut-perutnya kan, tinggal makan, tinggal beli, makan. Kalau kita bikin, buat kenyangannya, aromanya.
0: Betul.
2: Nah, intinya gitu aja. Favoritnya ya itu antara dua. Nah, yang itu ya si donat tadi, donat kentang. Tapi itu enggak ada lemaknya, enggak pakai bibit, enggak. Bibitnya cuma paling sedikit aja. Ya itulah, kalau yang berat yang itu. Kalau macam jus, kayak musuh mamat itu kan dia si busuk tadi itu bilang. Nah itu dia buah-buahan. Kalau Mbak Oren ini yang jus aja. Jus apokat sama jus mangga.
0: Enak tuh siang-siang Mbak.
2: Ah iya tuh. Kalau siang itu jus, kalau malam baru makan buah. Kalau ada yang dimakan buah, kalau nggak ada Ya enggak apa-apa, minum air putih aja kan.
0: Iya, lebih sehat.
2: Iya, setelah simpo.
0: Oke, makasih, Bu.
2: Ya, terima kasih bawa Tete yang kreci.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kisahnya Mbak Reni ya, sarapan favoritnya mundi nasi kuning, buras, atau donat kentang ya, favoritnya Mbak Reni. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, kita dengarkan lagu nih, lagu Tarsul Kampung Kutai.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: malah di video atau dijadikan konten.
1: Anda masih mendengarkan From 4 RRI Samarinda.

Oke, kerana sana demikian ya Hal Abnu Etam hari ini. Makasih juga untuk Gus Sombok sudah bergabungan tadi ya, bekesahannya. Oke, selanjutnya juga pukul 9 akan ada program Ode Bekesah. Jadi tetap bersama kami di Prompat RI Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ngerane sana, pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong pengembangan ekowisata di wilayah 3T, terpencil, terdepan, dan terluar melalui peningkatan infrastruktur pendukung. Langkah ini dilakukan untuk membuka akses menuju destinasi wisata unggulan sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di berbagai daerah yang memiliki potensi alam dan budaya. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Saridewi, mengatakan sejumlah kawasan di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu memiliki potensi ekowisata yang besar, seperti air terjun, batu dinding, danau jempang, goa ngereng, hingga kawasan wisata alam lainnya. Untuk mendukung pengembangan tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur termasuk ruas jalan Tering Ujo Bilang yang ditargetkan selesai pada tahun 2027. Selain pembangunan akses jalan, pemerintah juga memperkuat layanan pendukung seperti jaringan listrik melalui PLN dan pembangkit listrik tenaga surya, serta pengembangan jaringan komunikasi dan digitalisasi. Berbagai fasilitas lain seperti pusat informasi wisata, penginapan, dan jalur wisata yang aman juga terus diupayakan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, itu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Prom Batarai Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Ya keren ya sana. Ya pada pukul 9.15 nih ada program Oda Bekesah. Jadi nanti bekesan mengenai tips and trick cara mengecilkan celana yang kebesaran dengan mudah ya. Jadi mun etam punya celana baru tapi ukurannya keganalan ya, jangan buru-buru dibuang atau disimpan dalam lemari ya. Ada cara mudah agar celana ini kembali pas di badan etam. Dan nanti mau tata bahas lagi ya. Dengar dulu nih rajian lagu daerah Nusantara.
1: Ih, awar, berayak buka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar, dan lid akan pakai gula. Mana rupa, Aron, tumaha buku hidup nyawa.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Si. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Oke, Bu Sumbo, masih seputar tips and trick mengecilkan celana yang kebesaran ya dengan mudah. Jadi, untuk masalah celana longgar, cara yang paling rapi tentu saja dengan menjahit ulang ya di penjahit langganan. Tapi, mau solusi yang instan dan lebih modis, bisa kita menggunakan sabuk atau ikat pinggang ya, yang menjadi penyelamat gaya etam nantinya ya. Jadi bisa lah disesuaikan. Tapi mun celananya apa ya, terlalu kebesaran, itu sebaiknya dijahit aja ya, biar nih terlalu gober-gober gitu.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
6: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
7: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
8: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat.

Iya, sudah linga ya lagu dari Manado nih, judulnya cukup sampai di sini. Tapi ada Bekesa belum sampai di sini ya, masih lanjut lagi kita Bekesahannya ya. Jadi tips trik mengecilkan celana yang terlalu pore ya, Bu Sembak ya. Mungkin dari trik teknis bahannya mungkin ya. Jadi bagi etam yang punya celana denim bisa coba manfaatkan mesin pengering pakaian. Karena panasnya ini bisa menyusutkan serat kain. Sedangkan untuk bahan yang lebih sensitif itu cukup etam rendam dengan air hangat dan biarkan kering secara alami ya. Mungkin keringkannya bisa di bawah sinar matahari tapi jangan yang langsung gitu ya. Mungkin di teras kah apa di mana gitu biar bahan baju kita juga aman dan dipudar gitu ya.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Oke, keren ya sana tips and trick yang terakhir. Eta bisa coba pakai cairan penyusut kain yang disemprotkan terus etam setrika ya untuk hasil lebih presisi. Nah, itulah tadi cara-cara mengecilkan celana kebesaran ya. Semoga bermanfaat dan bisa etam coba nanti di rumah ya. Infonya dikutip di laman kumparan.com sekaligus mengakhiri kebersamaan etam di rangkaian program Samarinda Hamba. Jadi sekalian buat tetap pamit undur diri ya. Nanti juga dilanjutkan oleh Mbak Putri di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi kurang desa, sampai jumpa di siaran berikutnya.

dinding sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak menyurutkan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut terlihat dari wisata alam Bukit Mahoni di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang yang tetap menunjukkan peningkatan kunjungan meski menghadapi keterbatasan dukungan anggaran pemerintah. Ketua Pokdarwis Desa Bangun Rejo Luki Anisa mengatakan, Bukit Mahoni saat ini telah mampu membiayai sebagian besar operasionalnya secara mandiri melalui pendapatan yang diperoleh dari aktivitas wisata. Meskipun bantuan pemerintah sebelumnya berperan penting dalam pembangunan sarana dan prasarana, pengelola berkomitmen untuk terus mengembangkan destinasi secara mandiri dan berkelanjutan. Menurut Luki, jumlah kunjungan wisatawan ke Bukit Mahoni mencapai sekitar 200 orang setiap pekan dengan lonjakan kunjungan pada akhir pekan melalui program Mahoni Menyala. Program tersebut menghadirkan wisata malam, pasar kuliner tradisional, serta pertunjukan seni budaya yang melibatkan masyarakat dan pelaku seni lokal sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meski demikian, pengelola masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pariwisata. Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara pun mengapresiasi keberhasilan Pokdarwis Bukit Mahoni yang dinilai membuktikan kreativitas, inovasi, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Dia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau.
2: Ayo.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, karena di sana kita dah sama-sama nelinga lagu Pinyal dari Happy Asmara ya. Selamat menikmati hari Seninnya lagi Bu Sumbo. Ya, hari ini Seninnya di ini ya, di apa namanya, di buruk ya. Ya, selamat aja buat Etam segalanya ya, tim Spanyol ya. Bubuhannya siapa namanya? Iya, bener Bu Sombo. Yo, Yamal, timnya Yamal ya, udah menang walaupun yang mencetak gol tadi subuh bukan Yamal ya, Bu Sombo, tapi tim itu juga udah menyangkut juga ya. Selamat atas kemenangan Piala Dunia dari Spanyol, Bu Sombo ya, dan selamat juga ya kemenangan di hati para pemenang pendukung Argentina juga, Bu Sombo ya, walaupun di menjadi juara satu ya, tapi tetap menang di hati Atam galanya kan pastinya ya. Dan dirangkain sama Rinda siang kali ini, setelah tadi ada Mbok Tata, kali ini Mbok Putri kawan Atam segalanya hingga merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Tentu Mbok Putri punya banyak ragam program ya dirangkain siang kali ini, Bu Sombo. Di jam 10 ini juga nanti akan ada Jejak Budaya ya, selanjutnya juga akan ada Teras UMKM di jam 11, terus juga di jam terus akan ada musik dan info, Bu Sombo ya. Dan selanjutnya akan ada mitos fakta di jam 1 siang ya, dan di jam 2 siang nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan budaya Nusantara. Nah, di siang kali ini sampai di Jejak Budaya, selain kita happy atas kemenangan Spanyol, Bu Sombo ya, kita juga memperingati satu hari ya, sebagai hari catur sedunia, Bu Sombo ya, atau World Chess Day. Dan peringatan ini ternyata ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, untuk mengenang berdirinya Federasi Catur Internasional, Bu Sombo. Jadi diperingati itu awal mulanya tanggal 20 Juli tahun 1924. Mbak Putri belum lahir nih, Bu Sombo ya. Jadi wayah itu kabarnya ya, Bu Sombo, menurut informasi, catur ini itu berkembang dan menjadi salah satu olahraga yang dimainkan oleh jutaan orang di berbagai negara, di Indonesia juga ya, Bu Sombo. Bahkan ada olimpiadenya, juga perlombaannya kayak itu. Walaupun juga identik dengan papan hitam putih dengan bidak-bidak sederhana ya, catur sebenarnya punya sejarah yang panjang, Bu Sombo ya. Jadi permainan catur itu dipercaya berasal dari India ya. Jadi sekitar abad ke-6 dengan nama Caturanga, Bu Sombo ya. Jadi sebelum akhirnya menyebarlah si permainan catur ini dari India ke Persia, Timur Tengah, sampai ke Eropa, dan berkembanglah menjadi catur modern yang kita kenal sampai wayah ini, Bu Sombo. Jadi catur ini ya bukan sekedar permainan ya, melainkan bisa dianggap sebagai olahraga yang mampu untuk melatih cara berpikir, konsentrasi, kesabaran juga ya, Bu Sombo, dan juga kemampuan untuk mengambil keputusan dalam waktu tertentu. Karena satu kali langkah kita tidak bisa lagi untuk mundur gitu, Bu Sombo ya. Jadi setiap keputusan yang diambil untuk mengambil langkah itu penting beneh, Bu Sombo ya. Nanti Mbak Putri balik lagi ngawani Atam segalanya, masih kita berkesahan dalam memperingati hari catur sedunia ini. Buat Atam galanya yang gawal dengan catur nih, harusnya menyimak nih, Bu Sombo ya, atau bahkan nanti malam akan ikut lomba catur. Waduh, semangat pokoknya yo.

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubazir.
1: Kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak Mah kue yang Are tadi beli? Are kasih bapak itu aja.
2: Ya boleh dong. Boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
4: Nikmati beragam siaran budaya.
5: Hari ini di program Pantas Kutai.
4: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sio, dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
4: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Balik lagi ke Ronden Sana kawan hitam segalanya ya, dan hari catur sedunia ini Bu Sumbo, mungkin atau masih belum ada yang tahu nih ya, jadi jumlah kemungkinan Bu Sumbo langkah dalam permainan catur itu besar beneh ya, dan bahkan jauh melebihi jumlah dari bintang di galaksi Bu Sumbo. Kenapa? Karena hal ini juga yang membuat setiap pertandingan catur itu hampir menghadirkan kombinasi permainan yang berbeda. Nah, kalau misalkan dilihat-lihat juga ya Bu Sumbo, catur ini kan bukan sekedar permainan happy-happyan aja ya. Itu permainan ini juga bisa mengasah pikiran kita, otak kita, kayak itu Bu Sumbo ya. Tapi ya itu dia, harus dilatih. Biasanya kalau berhari itu sama Kai ya, atau sama Bapak gitu ya main catur, atau sama Om gitu ya melihat sida-sida yang bermain. Nah, yang lebih tertarik itu biasanya ke anak laki Bu Sumbo, karena anak bini tuh ditertarik nih dengan permainan catur. Tapi makin kesini makin seru tuh Bu Sumbo. Ya, Mundi Samarinda terakhir itu pertandingan kapan ya? Mundi Salah tuh ada di daerah Pasir atau seingat Mbok Putri ya, dengan sejarah awalnya itu dari India Bu Sumbo ya. Namanya bukan catur tapi caturang Rangga ya Bu Sumbo, sampai akhirnya kita menikmati catur dengan model yang modern sampai saat ini Bu Sumbo. Nanti Bu Putri balik lagi deh dengan fakta unik tentang catur ya Bu Sumbo, karena catur ini ya di Indonesia, di luar negeri, tapi di daerah Asia itu beda juga nih Bu Sumbo, tapi cara mainnya sama tegak catur, cuma bukan tegak bidak yang kita tahu.

2 km. Yang ketiga ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selaku lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, balik lagi Bu Sumbo ya. Jadi catur ini kan selain olahraga yang bisa dimainkan oleh siapa saja tanpa memandang usia, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa sampai lansia ya, bisa bermain dalam satu pertandingan ya dengan peluang menang yang sama Bu Sumbo ya, karena catur ini lebih mengandalkan yang namanya strategi dibandingkan dengan kekuatan fisik. Dan menariknya ya, perkembangan teknologi membuat catur just makin populer, dan wah ini catur bisa dimainkan secara daring ya Bu Sumbo, dan ditonton oleh jutaan orang melalui internet. Bahkan catur ini bisa menjadi salah satu cabang olahraga elektronik ya, yang bisa punya komunitas besar di seluruh dunia Bu Sumbo ya. Dan di balik permainan catur itu terdapat banyak pelajaran berharga, dan setiap langkah yang diambil itu membutuhkan yang namanya perhitungan, kesabaran, dan konsekuensi ya Bu Sumbo. Melihat kemampuan melihat konsekuensi ya, tega apa mengambil keputusan misalkan A, itulah keputusannya, konsekuensinya mungkin dia akan kalah atau bahkan menang ya Bu Sumbo. Jadi catur ini juga mengajarkan amun kemenangan selalu ditentukan oleh langkah besar, tapi sering berasal dari strategi kecil yang dilakukan secara konsisten Bu Sumbo ya. Dan sebaliknya, satu keputusan yang terburu-buru itu bisa mengubah jalannya pertandingan. Karena itu juga hari catur sedunia kali ini Bu Sumbo bukan hanya menjadi perayaan bagi para pecatur mahat, tapi juga pengingat amun kemampuan berpikir kritis, fokus, dan juga sabar ya, merupakan keterampilan penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bu Sumbo ya. Ini dia informasi yang bisa Mbak Putri bagikan Bu Sumbo. Kendia, kita akan bertemu lagi di sajian program selanjutnya di Teras UMKM. Dan informasi tadi ini juga Mbak Putri kutip dari laman websitenya jakarta.telekomuniversity.ac.id. Kita ketemu sama lagu Ambon, ada Jang Pasang Gaya.

termasuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami. Dan Inen Maya atau pengantin perempuan tinggal di rumah Aman Maya atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Jabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroanan sanak aktivitas pembangunan dan pertumbuhan usaha di kawasan Ibu Kota Nusantara mulai memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Badan Pendapatan Daerah menyebut sektor perhotelan dan restoran mengalami peningkatan seiring bertambahnya aktivitas di IKN, ditandai dengan realisasi pajak hotel yang mencapai sekitar 2,8 miliar atau 191% dari target. Sejak pajak restoran, maksud kami serta pajak restoran sebesar 5,1 miliar atau sebesar 104% dari target tahun 2026. Kehadiran hotel, rumah makan, dan pelaku UMKM yang terus berkembang di kawasan penyangga IKN dinilai menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan penerimaan daerah. Hingga pertengahan Juli tahun 2026 ini, realisasi PAD dari sektor pajak telah mencapai sekitar 34 miliar atau 30,48% dari target 112,2 miliar. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap tren positif ini terus berlanjut seiring perkembangan pembangunan IKN dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Demikian Jabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Jabar Etam selanjutnya.
0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perompat RRI Samarinda, karena dance anak ngawane tamsialannya kali ini di teras UMKM ya, dengan beragam informasi dan tips tentunya ya, buat alam galanya yang masih punya pitis di rumah ya, yang tergerakkan Bus Umbo, bisa kita mulai untuk membuka usaha kecil-kecilan ya di rumah Bus Umbo ya. Jadi dengan usaha kecil-kecilan itu memang harus didasari dengan niat ya, dan juga kemauan untuk memulai usaha seorang ya. Jadi bisa dikatakan pulang usaha kecil-kecilan ini Bu Sumbo menjanjikan benih, bahkan etam galang yang sudah punya pekerjaan ya, yang mau menambah pemasukan, ini bisa dicoba ya untuk membuka pulang usaha kecil-kecilan. Contohnya misal membuka bisnis yang namanya dropshipper atau reseller Bu Sumbo ya. Ini jadi salah satunya ini contoh pertama ya. Jadi dropshipper atau reseller, kedua jenis usaha kali ini Bu Sumbo berbeda ya satu dengan yang lain. Jadi dropshipper ini adalah bisnis online di mana etam segalanya itu bisa menjadi perantara di dalam menjual produk ke pembeli. Jadi bisa dibilang dropship ya. Ya dropship ini punya stok barang Bu Sumbo hanya sebagai agen perantara maha untuk mendapatkan sebuah produk dari supplier atau distributor. Nah, kalau dropship ini, dropshipper ini memerlukan pitis untuk membeli sebuah produk dulu Bu Sumbo ya. Tiga reseller. Nah, reseller ini kan dah sering benar nih kita dengar ya. Jadi reseller ini agen atau pelaku yang menjual kembali produk yang dibeli dari supplier atau distributor. Bisa dikatakan reseller ini adalah penjual produk ecerannya Bu Sumbo dari supplier produk tertentu ya. Dan perbedaan dropship dan reseller ini hanya terletak bisa dilihat dari produknya Mahabus Sombo. Aman dropship tadi tuh ini memiliki stok produk yang dijual, sedangkan reseller itu punya stok produk yang dijual. Jadi dua-duanya ini bisa jadi contoh usaha kecil-kecilan yang menjanjikan Bu Sombo. Amun sekira pitis kita nih kurang ya Bu Sumbo, ini papa ini usah takut nih kalau berusaha ya, karena ada sistem dropship. Kita tanya aja di apa namanya di distributornya gitu Bu Sumbo ya, boleh nih kiranya di suppliernya juga ya, kita ambil dulu barang secara dropshipper gitu ya, dropship gitu Bu Sumbo ya, ataukah harus jadi reseller dengan pembelian sekian tega itu. Amun syukur boleh dropship Bu Sumbo ya, pitis yang ada bisa kita balik ke model yang lain, misal kemasan dan lain sebagainya. Jadi model yang dimiliki itu bergantung jenis bisnis mana yang mau etam galanya coba. Tapi yang jelas Bu Sumbo, kunci dari sukses bisnis dropship atau reseller ini bergantung lagi dengan kreatif etam galanya, kreativitas etam segalanya dalam mempromosikan setiap produk yang dijual. Karena kebanyakan Bu Sumbo ya, dari bisnis dropship, dari bisnis reseller itu berbasisnya online ya, lewat kanal-kanal marketplace tubuh ya Bu Sumbo. Jadi kita harus pintar-pintar juga memanfaatkan media sosial, lagi-lagi media sosial yang bertindak. Karena memang iya Bu Sumbo ya, kita aja segala menukar hal-hal yang kecil ya, dulu bahari kita bisa jalan ke pasar malam aja, menedah di rumah kepikiran di nunggu pasar malam lagi Bu Sumbo ya, langsung di marketplace online itu ya, langsung kita klik-klik check out, langsung nanti datang, kita tunggu aja barangnya datang ya. Selain itu Bu Sumbo, dropshipper, reseller ya, mungkin pernah nelinga usaha thrift shop atau jual pakaian bekas, thrifting Bu Sumbo, melakukan apa ya, transaksi dengan membeli pakaian bekas tapi layak pakai Bu Sumbo. Ini jadi tren Jawa ya ini ya. Ada contoh usaha kecil-kecilan ya di dalam bidang fashion ya Bu Sumbo, buat etam galang yang tertarik dengan fashion-fashion luar negeri dengan harga yang miring ya. Jadi thrifting ini atau thrift shop ini bisa dibilang jadi salah satu contoh usaha kecil-kecilan rumahan juga ya, yang menjanjikan. Jadi bermodalkan kelihaian kita ya dalam memilih pakaian-pakaian yang bekas, terus kita cuci dan diposting secara online ya Bu Sumbo. Postingnya juga harus grece ya, biar orang tuh tertarik. Ini juga bisa sudah menjadi keuntungan besar. Harga pertama kali ya etam beli dengan harga setelah dicuci bersih itu akan beda jauh Bu Sumbo. Bahkan etam galanya bisa membandrol pakaian bekas tadi itu ya dengan harga 3 kali
lipat busombo. Tapi di jarang jual, mun di Samarinda sekarang walaupun thrifting ya, thrift shop busombo usahanya, tapi harganya masih tetap terjangkau ya. Biasa ada yang jual 103 dengan barang-barang yang branded ya busombo. Tapi kita sebagai pembeli juga harus pintar-pintar memilih ya. Dan usaha kecil-kecilan menjual pakaian bekas ini coba busombo menjadi tren yang menjamur ya sebenarnya di dunia bisnis ya. Di sedikit juga yang sukses mendapatkan keuntungan besar dari menjual pakaian bekas. Dan contoh usaha kecil-kecilan kali ini busombo berawal dari rumah juga bisa ya. Tidak perlu kita punya modal yang besar untuk menyewa tempat toko ruko ya busombo, karena usaha kecil-kecilan ini juga bisa tetap berjalan walaupun di kamar etam segalanya. Tiga apa Mbak Putri, kita manfaatkan marketplace yang ada busombo ya. Kita bisa live ya untuk menjualkan barang kita busombo yang ada yang dimungkin ya.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Oke, lanjut lagi Bu Sumboy. Jadi selain usaha thrifting, ya thrift shop, ya atau juga dropshipper, reseller, ya laundry kilon ini juga jadi usaha selanjutnya bisa tamgalanya lakukan. Ya, walaupun usaha di ada toko, di ada sewa tempat, Bu Sumboy dapat dipungkir juga mencuci. Ini adalah kegiatan yang menguras banyak tenaga, banyak orang juga yang sibuk, ya cari apa namanya cuan, Bu Sumboy, segudang pekerjaan di kantor, ya. Yang dilakukan dan menjadikan laundry kilon ini adalah penyelamat hidup Bu Sumboy. Jadi modal untuk membuka jasa laundry kilon itu terbilang nirumit, ya. Bisa dikatakan sekitar 7 jutaan ya Bu Sumboy tamgalnya dah kau membuka usaha laundry kilon di rumah. Dengan modal ini cua untuk membeli peralatan mencuci dan juga membayar gaji pegawai, ya, dapat membantu tamgalnya menjalankan bisnis laundry kilon. Jadi dengan modal yang di tapi pore Bu Sumboy, tamgalnya juga akan mendapat keuntungan yang pore jua, ya, dengan kebutuhan para karyawan, biasanya mahasiswa Bu Sumboy yo, dalam laundry pakaian itu cukup tinggi, ya. Jadi munnya mau usaha laundry kilon ini memang strategisnya adalah di tempat yang satu jalur dengan jalur perkantoran atau para mahasiswa, ya, atau dekat kos-kosan, ya Bu Sumbo. Ini jadi kesempatan yang menghasilkan dan menguntungkan etamgalanya, apalagi etamgalanya buka lapangan pekerjaan, ya, untuk orang lain. Nah, ini makin manfaat juga Bu Sumbo, itu dia, ya. Nanti mau putri balik lagi deh, kalau gitu kita ketemu sama lagu Jawa, kali ini ada Wong Cilik.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan semua.

bisa dikatakan lebih terjangkau lah ya. Jadi untuk persiapan acara-acara pernikahan biasanya ini dicari benih Bu Sombo ya, biasa orang cari jauh-jauh hari ya. Walaupun dari dibilang Bu Putri banyak benih, sudah orang usaha kreasi mahar hantaran souvenir nikah ini. Di apa Bu Sombo? Karena bisa aja satu supplier itu kalau memenuhi semua orang yang akan menikah di Samarinda kan ya. Dan sesuai selera yang calon pengantin juga Bu Sombo, bisa jadi ya. Jadi tampilannya buka aja usaha ya Bu Sombo, apapun itu ya, dari kreasi mahar, hantaran atau jual souvenir nikahan ya, insya Allah mun ada memang pasarnya, rezekinya dia akan kemana tuh Bu Sombo ya. Ini dia informasi beberapa usaha kecil-kecilan yang bisa tampilannya lakukan di rumah maha Bu Sombo. Dia harus menyewa toko ya untuk tempat usaha terpisah Bu Sombo ya. Dan informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya cimbniaga.co.id Bu Sombo ya. Bu Putri dia akan kemana-mana ngonet tampilannya di cuaca yang langat kali ini Bu Sombo ya. Jangan lupa untuk makan siang ya, amun yang lagi sarapan tegaknya nih udah kesiangan beneh ya. Bukan lagi sarapan nih Bu Sombo, amun jam segini udah makan siang ini. Jadi kita ketemu lagi deh sama lagu selanjutnya ya, ngonet tampilannya beraktivitas. Yang lagi nelinya dalam mobil juga hati-hati di jalan Bu Sombo ya, harap bersabar karena cuaca lagi panas, AC-nya dinaikin aja ya. Ketemu sama lagu mana ya? Oh, lagu ini aja, Bali ada Sing Mejudul.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Senak, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengembangkan pariwisata berbasis hutan dengan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pengelola kawasan wisata. Salah satu contohnya adalah kawasan wisata hutan mangrove di Batu Ampar, Balikpapan Utara, yang tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga melalui pengelolaan destinasi wisata. Melalui konsep ini, masyarakat memperoleh tambahan pendapatan dari penjualan tiket masuk, penyewaan perahu, usaha kuliner hingga penyediaan penginapan di kawasan wisata. Model pariwisata berbasis perhutanan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keren sana kayak di siang kali ini Mbak Putri hadirkan lagu-lagu pop dari Nusantara seperti biasa hingga kita merapat pada pukul 12 lebih 21 menit untuk menantikan kemenang azan zuhur. Keren sana dan lanjut lagi kita nikmati lagu kali ini dari Kutai ada Rambai Mang.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Bebe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

From Pater Samarinda, Karawang dan Sanai, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk kaum muslimin muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kali ini Mbak Putri hadir ya dengan informasi dari pemerintah Kabupaten Berau ya. Bu Sumbay memperkuat koordinasi dengan pemerintah Pemprov Kaltim dan juga aparat penegak hukum ya Bu Sumbay untuk menekan eksploitasi ikan hiu di kawasan konservasi, khususnya ini ada di wilayah Kepulauan Derawan. Nah, jadi langkah ini Bu Sumbay dilakukan juga setelah tim patroli menemukan aktivitas penangkapan hiu oleh sejumlah nelayan di luar wilayah konservasi. Dari Bupati Berau Sri Junior Simas yang menegaskan amun praktik penangkapan hiu secara ilegal maupun ndak bertanggung jawab, ndak boleh dibiarkan karena dapat merusak ekosistem laut. Nah, dari Pemkab Berau seorang juga meminta instansi terkait, tegak Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya, untuk memperkuat koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, kepolisian, serta kemitraan kelautan dan perikanan melalui Pemprov Kaltim. Jadi selain meningkatkan patroli rutin di kawasan konservasi, pemerintah juga mengapresiasi keberhasilan petugas dalam mengamankan sejumlah nelayan beserta barang bukti berupa puluhan potongan ikan hiu dan ikan pari yang diduga akan digunakan sebagai umpan pancing rawai, Bu Sombo. Ya, dan kasus tersebut juga ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum sebagai bentuk komitmen melindungi keanekaragaman hayati laut. Informasi kali ini ya Mbak Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com Bu Sombo ya. Kini Mbak Putri akan hadir lagi dan kita kembali dulu nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Ambon ya, ada dari Rizky Dio, Hidup Adik Kakak.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah-tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Kadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Kamu lagi ngapain?
4: Aku lagi denger Perompat RRI.
3: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
4: bisa
3: HP?
4: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiaran di kolom live RRI digital sekarang.
3: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
4: Oke deh, keren.
5: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
6: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
5: Kami udah download nih RRI digitalnya.
6: Kalian kapan?

Perempatan dari Samarinda Musu Mbak ya. Setelah tadi kita nikmati lagu dari Bali nih, ada dari Budi Arsa Busumbo, langsung lagi ya, kali ini Bu Putri punya informasi dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kaltim, Busumbo yang terus menanamkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda ya. Jadi lewat ajang pemilihan duta pelajar sadar hukum bagi para pelajar SMA sederajat di Kota Balikpapan ya Busumbo, program ini mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan dengan menghadirkan inovasi melalui sebuah karya tulis sekaligus membangun karakter yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, dan juga kepatuhan terhadap hukum sejak dini, Bu Sombo ya. Jadi lewat kegiatan ini juga, para peserta tadi, pelajar SMA sederajat tadi, dibekali dengan pemahaman hukum, serta kemampuan berpikir kritis supaya kawan menjadi teladan di lingkungan sekolah, mau juga masyarakat. Bu Sombo dari Kejati Kaltim berharap para duta pelajar sadar hukum ini hanya berprestasi di dalam kompetisi maha, tapi juga kalau menjadi pelopor budaya taat hukum yang dapat menginspirasi generasi muda lainnya, khususnya di Kalimantan Timur, Bu Sombo. Ya, tiganya ini jadi informasi terakhir ya siang kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang masih dikutip dari laman websitenya antaranews.com, Bu Sombo. Ya, dan kemudian Mbak Putri masih akan ada ngawin tampilannya sambil beristirahat makan siang dan melipatan baju, Bu Sombo. Ya, dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara, dia kita ketemu dalam sejenak program Mitos dan Fakta. Ketemu sama lagu selanjutnya, kali ini ada lagu dari Kalimantan Tengah, Kanatan Jaru Cinta.

0: Gambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kronen sanak fenomena Kars Goa Halo Tabung di Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau terus dikembangkan sebagai wahana edukasi geologi yang memadukan wisata alam dengan pembelajaran tentang proses pembentukan bumi. Kawasan ini memiliki kolam alami berair payau berwarna kebiruan yang terbentuk melalui proses pelarutan batu kapur selama ribuan tahun, sehingga menjadi laboratorium alami yang bernilai ilmiah tinggi bagi wisatawan maupun peneliti. Selain menyuguhkan keunikan geologi, Goa Halo Tabung juga mengangkat nilai budaya lokal. Nama Halo Tabung berasal dari bahasa suku Bajau, di mana Halo berarti laguna dan Tabung merujuk pada jenis ikan kakap yang biasa ditangkap nelayan setempat. Pemerintah Kecamatan Maratua berharap pengunjung tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kelestarian kawasan kars seperti wisata, maksud kami, serta warisan budaya masyarakat pesisir. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia!

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data?
1: Yep.
0: Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Prova Terror Isa Marinda Bus Umbo. Iya, jadi kali ini di Mitos Fakta akan berkesan seputar mitos faktanya telur yang merupakan salah satu sumber protein yang murah, mudah didapat dan kaya akan nutrisi ya. Namun masih banyak juga mitos yang beredar. Salah satunya ini anggapan namun makan telur itu pasti akan membuat kadar kolesterol melonjak. Nah, faktanya Bus Umbo, telur memang mengandung kolesterol ya, terutama pada bagian kuning telurnya. Tapi penelitian juga menunjukkan amun lemak jenuh dari makanan lain justru lebih berpengaruh terhadap peningkatan dari kolesterol itu sendiri dalam darah dibanding dengan kolesterol yang berasal dari telur, Bu Sumbo. Nah, selain itu, respon tubuh setiap manusia, setiap orang terhadap kolesterol makanan juga beda-beda, Bu Sumbo. Yang artinya bisa dikatakan bagi kebanyakan orang yang sehat, mengkonsumsi telur di dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan seimbang itu tetap aman dan diotomatis meningkatkan resiko penyakit jantung, Bus Umbo ya. Dan banyak juga orang yang hanya memilih mengkonsumsi putih telurnya ya karena dianggap lebih sehat. Nah, padahal Bus Umbo, kuning telur itu justru menyimpan bagian vitamin yang besar dan juga menyimpan mineral, dan vitaminnya itu banyak benar, Bus Umbo ya. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, ada kolin, ada lutein, terus juga ada zeaxanthinnya, Bu Sumbo, yang semua itu bermanfaat buat kesehatan mata, kesehatan otak, dan juga daya tahan tubuh. Nah, sementara itu dari putih telurnya tadi, Bu Sumbo, memang mengandung lebih banyak protein. Tapi amun kuningnya tadi itu dibuang ya, kita juga akan kehilangan yang namanya banyak zat gizi yang penting, Bu Sumbo. Karena itu juga bagi banyak orang ya yang memiliki kondisi medis tertentu, mengkonsumsi yang namanya telur utuh itu justru memberikan manfaat nutrisi yang lebih lengkap, Bu Sumbo ya. Jadi jangan sampai salah paham lagi ya. Amun kolesterol itu gara-gara makan kuning telur yang banyak, iya benar, tapi kan toleransi setiap kolesterol di badan orang tuh beda-beda, Bu Sumbo ya. Jadi jangan sampai tamgalnya kehilangan banyak vitamin karena dibuang percuma, Bu Sumbo ya.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

4 RRI Samarinda, Kerohanian di sana. Okay, dan mitos lain yang sering muncul juga masih terkait dengan telur ini adalah ya, telur selalu berbahaya karena menyebabkan keracunan makanan katanya. Ya faktanya, Bu Sumbo, risiko ini umumnya berasal dari telur yang dimasak dengan matang ya, dengan masak ya, atau penyimpanannya yang kurang higienis ya, atau kurang bersih, Bu Sumbo. Jadi berpotensi terkontaminasi oleh bakteri, Bu Sumbo, namanya salmonella. Dan masak telur juga, sampai masak dan menyimpan dengan benar, itu bisa membantu untuk mengurangi resiko bakteri salmonella. Jadi Bu Sumbo, telur ya, tigu itu ya, tetap merupakan makanan yang bergizi, yang mengandung protein, vitamin dan mineral penting ya buat tubuh kita. Dan kuncinya itu adalah mengkonsumsi telur dalam jumlah yang wajar, terus mengolahnya juga dengan cara yang sehat, dan tetap menerapkan yang namanya pola makan bergizi seimbang, ada protein, ada seratnya ya, ditambah karbo sedikit nih papa, Bu Sombo. Jadi dengan begitu, manfaat dari telur ya bisa diperoleh secara optimal tanpa perlu khawatir etam segalanya, Bu Sombo, akan mitos-mitos yang berlebihan tadi itu, Bu Sombo ya. Dan ini dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya, yang informasinya tadi Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya halosehat.com ya. Menjadi akhir perjumpaan kita di rangkaian Samarinda siang kali ini ya, karena para fokus kebersamaan kali ini, Bu Sombo ya, terima kasih banyak atas meluangkan waktu dan juang hawa etam segalanya, senang sekali ya Mbak Putri Jawa. Dan Kendia, kita akan bergabung bersama dengan Perempat Jakarta dan Jawa RRI Pekanbaru, Bu Sumbo, untuk mengikuti siaran berjaringan budaya Nusantara seperti biasa. Dan juga dalam rangkaian Samarinda Merian Kendia akan ada Bu Sufendi kembali ngawani tam jalannya di Denang Merian ya. Kita lanjut lagi, ketemu sama lagu berikutnya, kali ini dari lagu Jawa, ada Kaleh Welasku.

Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nah Nur Fenir Aton

mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nangru, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat mana Ayu hari ini? Perempat Pekanbaru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perempat Jakarta ataupun nomornya Perempat Pekanbaru. Dan sudah tersambung nih di Pekanbaru sudah ada Kak Fadriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fadriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fadriyah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Oke. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekanbaru hari ini ke Fajri ya?
2: Ah, cerah banget, enak piknik sih.
1: Iya, iya.
2: Jelas belum suara saya?
1: Masih sedikit banget suaranya Kak Fadriyah. Karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fadriyah juga kecil. Gitu.
2: Bentar ya.
1: Mm-mm. Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fadriyah?
2: Kebetulan
1: ya. Oh yang sebelahnya Kak Fadriyah ya. Siap, nanti berarti sudah, bisa dilihat di radiovisual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fadriyah bisa, dan juga narasumber ya bisa dilihat juga di radiovisual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fadriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Bahasannya nih erat banget ya sama isu sekarang. Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyia Bakar. Kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyia Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Okay. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fadriyah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cituan dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyia Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda ya. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab dan beradab. Nah tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya gak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, sih Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
1: Oh, perias pengantin.
3: Ya, Rias Pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau, bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Kita mulai sedikit, saya mau berpantun dari
2: silahkan, Bun.
3: Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong.
2: Why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakap.
3: Sudah lama lah niat terkandung. Tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, Bun. Kita ke lantai 6 Gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adab, adab dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sara, sara bersendikan kita pula.
2: Oke, baik, wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, tuan dan tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat sangat sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Nah, mungkin sekarang jadi lebih santai Bun. Gitu, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya Bun ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya, sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu mulai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah.
2: Iya,
3: jadi kita anggap itu kita samakan kita berkita berkolaborasi dengan muda. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah keren sekarang, etika itu harus terus kita bangun. Dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dan makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, Bun, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etiket itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan tadi Bunda katakan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi semua diatur kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi yang sekarang sedang populer. Saya dengar itu yang menyenangkan seperti LGBT, ya. Jadi pergaulan bebas. Nah, itulah yang kita untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua dan yang tua juga harus welcome.
2: Baik. Ya, jadi tadi ya, bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih gitu ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
3: Ya. Jadi anak-anak LGBT kita juga salah, kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan zaman Nabi Lut, dan apalagi di negara luar itu di Itali, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa tinggalkan. Mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Ivan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etikanya baik kembali gitu ya, Bun.
3: Itu
2: baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terbatas pada santun, bagaimana cara kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa. Ya, untuk anak-anak generasi, ya kita tidak bisa salahkan, kita tetap hati. Makanya kita harus menginginkan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan tentang kita ini. SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua,
3: itu ada aturan. Misalkan kita bekerja orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti, ya banyak ya, tidak seperti kita juga nggak katakan, karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, maksudnya era dan keluar, kita tidak bisa bendung dengan teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita menyinggung harga dirinya. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, oh, papa salah, ya tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Dan kita ada kata-kata laughing, artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, gak besar, ini bagaimana supaya ini. Sama. Dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya betul. Sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah. Dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya, Bun, ya.
3: Harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita di rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Aturan kita tunggu. Betul. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
3: Ya, atau tanya dia balik, Pa, sudah makan? Nah, oke.
2: Okay. Sesederhana itu ya. Bu.
3: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misal mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Itu sangat setuju saya. Betul.
2: Karena, oke. Okay. Lanjut dulu, Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak ini kok gak beres? Apa kayak samtim ini? Dia gak mau, coba, Pak selamat pagi Pak, saya ada urusan dengan Bapak. Oh dia akan welcome.
2: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget, nah, berarti ada masalah.
3: Betul.
2: Berarti ya ada something wrong ya.
3: Ya betul.
2: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya Bun, maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu pun.
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya, dia kan kita kan berdasar Al-Quran.
2: Oke, baik.
3: Jadi kita berbun, makanya apa ada bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
2: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu?
3: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
2: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, gak apa-apa kan Bu?
3: Boleh, aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
2: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
3: Nah, itu zaman sekarang itu sudah old fashion katanya zaman sekarang, tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
2: Oke, baik, harus disesuaikan ya Bun ya. Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
3: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih table manner. Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya, sudah lapo nih mak, kau nasi, tak tahu okay. Bapak di situ, mak di situ, itu tidak bisa kita salahkan ya.
2: Okay,
3: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu, yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
2: Waduh.
3: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
2: Betul.
3: Nah, jadi ada yang mengatakan, cinta.
2: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya Bunya.
3: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
1: Kak Fadria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat ya, Kak Fadria ya, sama Bunda ya, siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi, abis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, Kak Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja Kak Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Kalau di Jakarta gimana? Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke. Nah, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, ini,
2: udah jawab. Boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi tidak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announcekan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Di Radio Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, Kak Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar, silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau dia sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pemikiran demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar Bun. Karena itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: menjauhi.
1: Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Kita juga bergurau sama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar. Mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsApp-nya. Oke.
2: Tolong aja Bang Gipti.
1: Iya, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling mereka teng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri.
1: Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini pantun sakit kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan. Saya ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung, sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal, Kak Fajria. Siap, Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara Bang Jojo.
1: Iya Cek Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan.
1: Siap.
4: Jelas Bang Jo.
1: Iya silakan Cek Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa Pak Taj?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kakak Jia. Ini salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai ke Sri Pantun dulu. Gula asam, lemak, tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka saya apa namanya, salam pembuka saya apa namanya semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita apa namanya, maginya Bundo apa buat kata nih? Bundo apa namanya, maginya Bunda Samsia ya? Maginya ya.
3: Bunda Sam.
4: Manggil apa
1: Sam,
4: nama sumber ini Kak?
1: Bunda Sam ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cik Bu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cik Bu ya. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham Bu Sam pertanyaannya? Itu pertanyaan dari Cik Guria ya. Nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih. Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain suai. Songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cikgu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Gini. Masih keburu
2: Bun,
1: satu lagi.
2: Dulu ya, Bun, ya
1: dulu. Nanti dirapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh, pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja
1: tadi ya. Boleh, ya, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu,
1: Bun. Oke. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
4: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
4: Iya. Yeah.
2: Oh iya, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
4: Untuk.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
4: Aha. Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang. Hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab, Pak Ujang.
4: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya, Pak Ujang.
1: Silakan, Pak Ujang.
4: Lanjut.
2: Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Cuman mau menyapa, Bang Jo.
1: Oh, menyapa, siap.
2: Biar gabung sama Bang Jo, ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih, Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
5: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
5: Iya. Ya, assalamualaikum, Bunda.
3: Waalaikumsalam anandaku yang jauh di mata, dekat di hati.
5: Alhamdulillah bisa. Lupa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Terus kalau kita di sini kayak anak-anak itu gitu, ya kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu-jamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pakai izin dulu. Begitu adanya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun, satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu. Jauh di mata, dekat di hati. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur, tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda, tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat, dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu, kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo.
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau dia tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Iya. Lebih kepada etika. Etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum. Dan satu lagi, tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja, satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya. Di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya ya, Bun ya.
3: Sudah itu, kita juga berkomunikasi ini bisa juga lewat internet, bisa juga lewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya, Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53, Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
1: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya, Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi, Bun. Nggak boleh begini-begini gitu, Bun. Gimana, Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya, Bun ya. Maksudnya, karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya, untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan, Bun, nggak bisa sembarangan angkat suara ya, Bun.
3: Nggak bisa. Langsung diomelin, langsung ke dermaga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih, Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang, Bun, sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan. Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speakingnya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.

0: apa gitu. Kak Fajria, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin silakan Bunda.
1: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ampat?
2: Terakhir kita menyampaikan harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan-pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
0: Harus bersosialisasi. Harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya. Iya benar. Siap deh. Okay. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya apa namanya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga apa namanya dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajria di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria, Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau disingkat dengan BKN telah memberikan sinyal bahwa pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026 akan dibuka pada bulan Juli. Bagi calon pendaftar yang mengincar PKN STAN, sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan, terdapat 9 program studi yang tersedia yang terbagi ke dalam program sarjana terapan atau dikenal dengan D4 dan diploma 3 atau dikenal dengan D3. Untuk program sarjana terapan, di antaranya program studi akuntansi sektor publik, manajemen aset publik, dan manajemen keuangan negara. Sedangkan untuk program diploma 3, yaitu program studi akuntansi, kebendaharaan negara, kepabeanan dan cukai, manajemen aset, pajak, serta PBB atau penilai. Selain pilihan program studi, calon pendaftar juga perlu memperhatikan persyaratan usia dan ke-

ketentuan fisik yang mengacu pada ketentuan tahun sebelumnya. Dari segi fisik, PKN STAN cenderung lebih longgar karena tidak mensyaratkan tinggi badan maupun kesehatan mata yang ketat. Seperti penggunaan kacamata atau lensa kontak diperbolehkan dengan batas minus tertentu, serta membolehkan pendaftar mengenakan kacamata. Namun, pendaftar dilarang memiliki bekas tato maupun tindik, kecuali karena ketentuan agama atau adat. Secara rinci, beberapa persyaratan utama pendaftaran meliputi usia dengan minimal 14 tahun dan maksimal 22 tahun pada tanggal 10 November, kelulusan yaitu lulusan SMA atau sederajat dari tahun-tahun sebelumnya yang memenuhi kriteria pembinaan kementerian terkait. Nilai akademik berupa memiliki nilai ijazah atau surat keterangan lulus bagi yang belum mendapatkan ijazah untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika minimal 80,00 dalam skala 100,00. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Eri Susan yang telah mengantarkan nih perjumpaan Bu Supendi dalam sajian Samarinda Meriah hingga nanti berapa di jam 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriah kerandeng sana. Bu Supendi kembali hadir di RRI Perempat Samarinda. Tentunya Bu Supendi juga ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi kerandeng sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM, ataupun bagi deng sana nih yang sedang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id, ataupun dapat diunduh juga aplikasinya secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Kerendeng sana yo. Kerendeng sana di jam 3 meriah hingga nanti merapat di 2 jam ke depan nih. Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Dendang Meriah. Dan jangan lupa kerendeng sana, bagi deng sana yang pertama passwordnya waktunya etam dang dang dang dang dutan. Dan untuk nomor teleponnya kerandeng sana ya bisa menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152, atau juga bisa gabungan nih melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Dan kerandeng sana, bila ingin mengetahui nih lagu apa saja yang akan dipusing pada meriah ini, sudah Bu Supendi unggah ya kerandeng sana di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda serta di live chat yang ada di RRI Digital. Wah, ini sepertinya sudah ada yang ingin bergabung nih kerandeng sana, satu pendengar melalui telepon kantor. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum. Wah, tegaknya udah terputus nih, kenapa pula diputus nih? Padahal sudah Bu Supendi tunggu nih kehadirannya kerandeng sana ya. Nah, ini sudah sida ingin bergabung kembali. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya kerandeng sana. Halo, assalamualaikum, Dendang Meriah. Mantap, Busu, dukung siapa tadi pagi, Busu?
1: Spanyol.
0: Dukung Spanyol. Ini dukung Argentina. Siapa tahu kan karena menang jadinya langsung ngedukung Spanyol. Busu, mau minta lagu apa nih Busu? Meriah ini Busu. Ini judul lagunya bentar. Ada Siapa dari Femina Soneta, Ada Cerita dari Lesti, Mendua dari Danang, Suamiku dari Iyad Bustami, Cincin Kepalsuan dari Nurdin Yaseng, Aku Kangen Kamu dari Fitri Karlina, Sambalado dari Ayu Ting Ting, Belahan Jiwa dari Evita Mala, Satu Kamu dari Fildan, Engkau Laksana Bulan dari Reza, Terlalu Mencintaimu dari Meli Lida, Cinta Terlarang dari Lilo, Relakan Aku dari Rara, Ngalah dari Via Valen. Mau yang mana Busu Ari?
1: Sambalado.
0: Sambalado. Salamnya Busu, silakan. Siap, makasih banyak Bu Sari yo. Ya. Baik, kerandeng sana itu tadi ada dari Bu Suari yang ada di jalan

0: Baik, karena di sana sudah ada yang ingin bergabung kembali di nomor yang sama yang dihubungi oleh Bu Suari tadi. Karena di sana ya, Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Salam budaya, Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya itu dan dandutan.
0: Mantap, Bu Abdurrahim. Apa kabar, Bu Su?
1: Oh, kabar baik, sehat.
0: Lama
1: ya, Supendi.
0: Kemarin di ada taman nih, jangan-jangan tidur nih kemarin karena subuh-subuhnya nonton bola.
1: Oh, apa namanya itu? Kadang-kadang itu kan kalau telepon kantor itu kan. Maksud saya telepon dari di Provinsi Samarinda. Kebanyak yang gabung, jadi kadang-kadang kita masuk, tidak masuk itu nah.
0: Rebutan Bu Su yo.
1: Iya, kadang-kadang begitu.
0: Tegak itulah banyak fansnya Perompat nih.
1: Iya.
0: Bu Su, mau minta lagu apa nih Bu Su berat ini?
1: Apa lagunya tadi, Via Valen?
0: Ini Via Valen tadi lagunya, sebentar, Ngalah judulnya Bu Su.
1: Itu aja.
0: Oke, siap. Salamnya Bu Su, silakan.
1: Iya, salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perompat Samarinda. Antara lain ya, ada Bu Su Seful Koko, Bu Su Ari, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Iis, Bu Su Mamat, Bu Su Rinjani, kemudian mboknya Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Mbok Nana, Mbok Titin, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perompat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Supendi.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Karandeng sana ya, si Dani jauh-jauh dari Batu Wah, Kutai Kartanegara. Jadi bagi Karandeng sana yang datang, silakan masih Bu Supendi tunggu kehadirannya Karandeng sana ya, sebelum nanti menyesal nih, karena jam berapa tadi tuh ya, aku bandang azan asar, jam 3 lewat 45 merian Karandeng sana. Jadi selagi waktunya masih panjang, silakan Bu Supendi tunggu kehadirannya Karandeng sana ya. Baik, Karandeng sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung kembali di nomor yang sama. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus lagi nih. Kenapa terputus nih? Bu Supendi tunggu ke Karandeng sana ya. Nah, ini sudah mulai tama lagi nih. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam, waktunya tamtam tamtam.
0: Mantap, Bu Su.
2: Assalamualaikum, Bu Supendi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi terputus?
2: Terputus saya kan ya?
0: Terputus tadi.
2: Oh, jaringan. Bu Sago ya gabungan kah? Anu Bu Supendi.
0: Oh, Bu Sago belum ada gabungan. Ajak kan, ajak Bu Su kesini Bu Su buat gabungan.
2: Ya itu, aku nih anu baru tembus lagi radionya nih.
0: Kenapa?
2: Anu apa gangguan nah?
0: Oh, gangguan.
2: Yo.
0: Di papa, yang penting nanti kalau udah baik nih kayak gini kan bisa tambah lagi nih.
2: Tambah lagi ya kan Bu Supendi.
0: Betul. Bu Su, mau minta lagu apa nih, Merian ini?
2: Lagu apa yang ada situ?
0: Ini yang ada nih, lagu siapa? Dari Femina Soneta, ada cerita ya. Dari Lesti.
2: Iya, dari Lesti.
0: Lesti, siap. Salamnya
2: buat Bu Suputai. Buat Bu Suranjani. Bu Suwardo Suko, Bu Sumamat. Bu Suedo. Buat Bunda Yuli, Mbak Nana. Buat Bu Supendinya semoga sehat.
0: Amin.
2: Dimakan rezekinya Bu Supendi.
0: Amin.
2: Banyak-banyak terima kasih Bu Supendi.
0: Banyak-banyak sama-sama juga Bu Su. Terima kasih kembali.
2: Senang kalau melihat sudah Bu Supendi ketertawa.
0: Aduh, jangan gitu Bu Su.
2: Iya, yang penting jangan lupa bahagia.
0: Nanti nanti makin nyaring ketawanya Bu Supendi. Pecah nanti suara radionya. Makasih banyak Bu Su yo.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, Kerandeng Sana ini sebelum Bu Supendi memusingkan lagu yang akan Bu Supendi sajikan spesial untuk Kerandeng Sana ya dalam program Dendang Meriam. Wah, ini sudah ada yang ingin tamat nih, tapi Bu Supendi ingin menyampaikan informasi penting terlebih dahulu nih Kerandeng Sana ya. Di mana ini ada informasi terkini seputar pemadaman air yang tidak mengalir. Di mana ini terjadi pada pukul 11 tadi siang waktu Indonesia Tengah dengan estimasi pekerjaan selama 1 hari atau 1 kali 24 jam. Untuk area yang terdampak Kerandeng Sana ini Jalan Sultan Sulaiman sebagian, kemudian Jalan Pelita 3 dan 4, Perumahan Citra Gading, Jalan Embun Suryana, Perumahan Arisco, Perumahan Surimas dan sekitarnya. Ini diakibatkan oleh pekerjaan perbaikan T yang bocor Kerandeng Sana, yaitu dengan seri DN 250x200 mm di Simpang 3 Sultan Sulaiman dan Embun Suryana. Ini untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official ya Kerandeng Sana. Baik, Kerandeng Sana, ini Bu Supendi langsung menyapa ke pendengar yang telah bergabung bersama kami di telepon yang sama, Kerandeng Sana ya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Alhamdulillah. Busu, tadi ada dapat salam dari Busu Misran.
2: Iya.
0: Busu mau minta lagu apa nih Busu? Meran ini Busu.
2: Kenal.
0: Lagu yang mana nih Busu?
2: Itu lagu apa?
0: Ini Busu mau dibacakan dulu.
2: Iya.
0: Oke, ini tadi ada siapa dari Femina Soneta, Mendua dari Danang, Suamiku dari Iyad Bustami, Cincin Kepalsuan dari Nurdin Yaseng, Aku Kangen Kamu dari Fitri Karlina, Belahan Jiwa dari Evita Mala, Satu Kamu dari Fildan, Engkau Laksana. Belahan Jiwa. Siap. Dari Evita Mala. Salamnya Busu, silakan.
2: Buat Supesan. Ya, Pak Suni. Itu deh, Suni.
0: Siap, Busu. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Kerandeng Sana Etam Nelinga berbagai lagu dangdut yang Bu Supendi sajikan spesial nih dalam program Dendang Meria. Nanti akan Etam sambungkan lagi untuk sesi interaktifnya Kerandeng Sana setelah Etam Nelinga kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang nanti di jam 3 lewat 45 Merian. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda dalam program Dendang Merian. Waktunya Etam.

aing sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriat. Waktunya Etam dan dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Mandeng senak, sesaat lagi Etam akan telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang 2-3 menit lagi, yaitu di jam 3 lewat 45 Merian. Untuk itu, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Bal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh. Handa kemana ikam lu?
2: Setumat haja, ke warung Acil Iros.
0: Pakai pang helm tuh.
2: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
2: Bah, setumat aja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih. Nari padahi.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen resmi mulai mengoperasikan sebanyak 17 sekolah nasional terintegrasi atau yang disingkat dengan SNT jenjang SMP dan SMA pada tahun ajaran 2026-2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kehadiran SNT ini dirancang untuk berfungsi sebagai katalisator bagi sekolah-sekolah lain di sekitar wilayah operasionalnya. Pada tahap awal ini, para siswa yang belajar di 17 SNT tersebut akan menumpang sementara di fasilitas unit pelayanan terpadu atau UPT milik Kemendikdasmen. Selain 17 sekolah yang sudah mulai berjalan, pemerintah juga merencanakan pembangunan SNT baru di 20 kabupaten atau kota pada tahun 2026 yang dijadwalkan mulai menerima siswa baru pada tahun 2027. Dengan demikian, total pembangunan SNT pada tahun 2026 mencapai 37 sekolah. Langkah masif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti arahan Presiden untuk membangun total 500 layanan SNT secara bertahap hingga tahun 2029 demi mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Yeay, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di satu jam terakhir Karanding Sena dalam program Dendang Marian. Bagi Karanding Sena yang hendak tamas, silakan Karanding Sena untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152, atau juga bisa nih gabungan di WhatsApp kami Karanding Sena di nomor 0811-5819-984. Baik Karanding Sena, ini tadi ada yang sudah gabungan melalui pesan singkat bersama kami di WhatsApp yo Karanding Sena bersama dengan Mbak Mudrika. Assalamualaikum Bu Supendi, waktunya tam dang dang dang dang dutan. Masya Allah, ini cuacanya sangat tiga kali panasnya nih. Oke, langsung aja salamnya untuk semuanya aja, mudahan sehat. Request nomor 8, Belahan Jiwa. Siap Mbak Mudrika, selepas ini akan etam telinga yo lagunya. Makasih banyak Bu Sufendi, sehat selalu, amin. Terima kasih banyak kembali Bu Mbok Mutrika yo. Baik Karanding Sena, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami, satu telepon kantor dan satu lagi telepon WhatsApp. Bu Sufendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor yo Karanding Sena. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
1: Waalaikumsalam Dendang Marian, waktunya etam dang dang dang dang dang dutan.
0: Dang dang dang dang dang dang dutan. Banyak bener dang dang dang dangnya Mbok Menteri anu Mbok. Siapa nih Mbok Nana?
1: Iya, kan ada yang jatuh dandangnya.
0: Iya, sama kayak ini busu satunya itu.
1: Apa kabar Bu Sufendi?
0: Alhamdulillah baik Mbok. Ini lagi masak apa nih di rumah?
1: Ini tadi masak kuning.
0: Masak kuning?
1: Ayam masak kuning.
0: Ayam kuning?
1: Daging ayam masak kuning.
0: Terpotong suaranya Mbak Nana.
1: Oh gitu kak.
0: Apalagi lauknya nih?
1: Lauknya tuh sambal goreng.
0: Enak tuh. Lama Bu Supendi nih makan sambal goreng nih.
1: Banyak kan di depan RT tuh banyak kurang jual.
0: Betul. Apa isiannya nih Mbak Nana sambal gorengnya?
1: Gorengnya campuran udang.
0: Oh campur udang.
1: Yang sambal itu nah.
0: Kalau di rumah tuh biasa sambal goreng pakai ini aja nih Mbak Nana. Apa itu tempe? Orek tempe itu sama tahu kecil-kecil sama kentang.
1: Nyaman itu, apalagi kalau ada hati ayamnya.
0: Disuka kalau busur Andy? Pahit.
1: Oh, disuka kan?
0: Pahit. Mbak Nana, kenapa nih putus-putus nih?
1: Ini jaringan juga kan juga busur mitran tadi,
0: Mau lagu apa nih Mbak Nana? Lagunya
1: putar semua aja busur Andy.
0: Oh, putarkan semua.
1: Ya, okay. Aku lagunya itu juga, ada yang hangat.
0: Boleh salam sapanya.
1: Salam sapa ya. Sama yang pendatang hanya Paris tetap lawas nih. Yang buat Abah Wawan ya.
0: Oh, Abah Wawan.
1: Iya, Abah Wawan. Pendatang anu hanya tapi sekarangnya tetap lawas.
0: Di pernah sama Pak Bu Supendi ini gabungan masih belum?
1: Rancak, dia sering gabungan, Le. Pasal dikenal kita. Buat Mbak Juli ya, juga buat Mbak Mutika, buat Bu Sumisran juga ya. Buat Mbak Elsa juga, Bu Kutupa juga. Dan buat segala-galanya aja, Bu Supendi.
0: Siap, Mbak Nana.
1: Sehatnya Bu Supendi ya.
0: Yoh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi Karanding Sena dari Mbak Nana. Ini selain Mbak Nana ada juga mirip kembarannya Mbak Nana nih. Satunya Mbak Nana, yang ini Mbak Maya. Halo, Assalamualaikum Mbak Maya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Siap nih, boleh disepil enggak nih Mbak Maya lagi masak apa di rumah?
2: Apa aja busu?
0: Soalnya busu pendek lagi lapar
2: masak,
0: ini.
2: Masak sayur apa terongnya terus sama ikannya.
0: Sayur terongnya di santan apa di oseng?
2: Ya di oseng aja.
0: Di oseng. Kalau Bu Supendi tuh juga suka tuh Mbok Maya sayur terong oseng. Apalagi kalau sudah ada sambalnya dicampur itu sudah langsung dioseng. Mak nyos pokoknya di mulut tuh Mbok Maya.
2: Tuh Mbok Maya tuh doyan banget sama semua sayur.
0: Yang penting
2: enggak ada yang terkecuali.
0: Kalau kata ibunya Bu
2: Supendi enak banget. Itu enak banget.
0: Betul. Kalau katanya kalau kata ibunya Bu Supendi tuh Mbok Maya yang penting enggak buat mendem.
2: Iya. Maka tuh kalau enggak ada sayur, aduh, enggak enak rasanya.
0: Betul, betul. Mbok Maya mau minta lagu apa nih Mbok Maya?
2: Kayak istilah-istilah ya. Tolong dispil.
0: Ini ini lagunya siapa dari?
2: Dua aja boleh, enggak kepanjangan.
0: Okay. Ini ada siapa dari Femina?
2: Kasian banget orang antrian di belakang.
0: Aman, aman, aman. Bu Supendi bacakan dulu ya Mbok Maya ya.
2: Ya, ya silakan.
0: Okay, ini ada siapa dari Femina Soneta, mendua dari Danang, suamiku dari Iyad Bustami, cincin kepalsuan dari Nurdin Yaseng, aku kangen kamu dari Fitri Karlina, satu kamu dari Fildan, engkau laksana bulan dari Reza, terlalu mencintaimu dari Melilida, cinta terlarang dari Lilo, relakan aku dari Rara. Mau yang mana Mbok Maya?
2: Lagunya Rara,
0: relakan aku. Boleh salam sapanya Mbok Maya, silakan.
2: Iya, nyata pertama dulu buat Bu Supendi yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan aktivitasnya di rumah miskinnya, di belakang segala urusan.
0: Amin.
2: Sehat selalu juga dan senat dalam doa
0: amin,
2: Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat Ompo Nana yang barusan lewat tadi, maksudnya barusan lewati udara gitu loh. Salam kenal ya. Insya Allah saya selalu juga bareng keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Dan seluruh sahabat RRI Pro 4 sama Rinda, santun sore semuanya. Insya Allah ketemu sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan senantiam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbah. Seru banget Maya, gak bisa sebut satu persatu semuanya. Pokoknya salam silaturahmi via udara, salam kompak selalu di udara, salam jabat hati juga. Spesial aja buat keluarga, salam yang di rumah, salam sayang selalu. Okay, makasih Bosho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kerandeng senak ini sudah ada yang ingin mengetok pintu nih. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
3: Halo Dendang Marian, waktunya dang dutan.
0: Aduh, tadi kedulanan Mbok Maya nih. Usurnya nih.
3: Yep.
0: Iya, ini lagi di mana nih?
3: Alhamdulillah, Mas Edi sama Randa di Langat.
0: Langat beneh nih, coba
3: langat,
0: boleh.
3: Langat
0: beneh, pokoknya 3 kali lipat coba katanya Mbok Mundrika tadi.
3: Iya. Beneh-beneh, tidak ada anunya sama sekali pokoknya.
0: Busu.
3: Beda kalau di Jawa tuh.
0: Betul.
3: Banget, tapi masih ada sejuk sama Render leh.
0: Betul. Ya, nantilah mudah-mudahan tiba-tiba ada gunung di sini bisa dingin nanti sama Rinda. Gunung Bukit Pinang tuh. Atau enggak Gunung Menangis sama gunung mana tuh di Lojanan tuh. Gunung apa tuh namanya, Busu?
3: Kenapa, Mbok?
0: Gunung apa tuh namanya, Busu, di Lojanan tuh? Aduh, Busu, Pendi kok lupa lagi.
3: Gunung apa?
0: Simpang 3 yang arah waterpark, waterboom tuh, Busu.
3: Gunung Putri.
0: Itulah pokoknya Bu Supendi sampai lupa juga nih. Coba boleh diceritakan tidak nih Bu Su, lagi masak apa di rumah? Apa jangan-jangan sama nih tadi menunya daging?
3: Ndik, makan daging dah.
0: Belum makan daging.
3: Sayuran mah terong di oseng.
0: Oh, sama berarti sama Mbok Maya nih.
3: Iya. Terong di oseng dipotok-potok halus kan di oseng. Buat cabe, wah mantap pokoknya.
0: Aduh, jadi pengen lapar nih Bu Supendi.
3: Kesini ya, minta makan.
0: Aman, aman, supan kena nanti datang-datang ke sana cuma minta makan.
3: Nggak apa-apa ada.
0: Busul. Kalau
3: kita tuh bunyiin Mbok Nana tadi tuh, siapa Bapak Wawan?
0: Iya, siapa Bapak Wawan tuh, busul?
3: Nih, Bapak Wawan kenalkan.
0: Oh, namanya Bapak Wawan.
3: Nama anak saya tuh Dewi Kurniawan, Mbok.
0: Oh, makanya dipanggil bapaknya Wawan.
3: Dipanggil abahnya Wawan.
0: Astaga, pantas. Siapa pula Bapak Wawan? Katanya Mbok Nana.
3: Kenalkan dulu ya.
0: Busu, mau minta lagu apa nih Busu? Meren ini.
3: Nomor berapa tuh? Nomor 8 dari putar belum?
0: Nomor 8 tadi sudah nih diminta sama Mbok Mudrika.
3: Oh, begitu. Kesempatan aja dah yang ada aja putarkan.
0: Ay, sudah, siap. Salamnya Busu silakan.
3: Salamnya untuk segalanya aja yang di ujung Sumatera sampai di ujung Papua. Dari mana apa Pulau Myanges sampai ke Pulau Rote ya. Segalanya pokoknya kesehatan kita
0: bagi
3: kumpul rezeki.
0: Amin.
3: Untuk Pendi terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama.
3: Kalau tempat rumah mendak makan.
0: jangan ah supan kena.
3: Bunyi Mbok Ira tuh mendak tigu masin jangan diano bunyi jangan mendak menyeremi jangan diano. Polahkan nama si Damaha, jangan di anu di tentak segalanya begini dia di alat butuh Pendi.
0: Siap, makasih banyak Busu. Nah, terputus sudah belum juga bersalam tadi si Dayo. Baik, karena di sana satu penelpon terakhir nih. Halo, assalamualaikum, Dendang Marian di telepon WhatsApp.
4: Dendang Marian, dangdutnya dangdang dutan.
0: Mantap, Jula Sarunding. Jula,
4: ya.
0: Mau minta lagu apa nih, Marian ini Jula?
4: Lagunya siapa?
0: Lagunya siapa nih? Bentar, lagu Femina Soneta ini.
4: Ya, mantul.
0: Oke, hampir kejebak tadi nih.
4: Mau minta apa gara makanan-makanan apa pulang tadi itu?
0: Tadi bahas sedikit aja makanan apa nih yang lagi dimasak di rumah.
4: Aku lauk mandai aja tadi tuh.
0: Oh, mandai goreng.
4: Iya.
0: Ini Najwa tuh manis tuh, manis-manis asin gurih.
4: Oh, ketujuh lah anu butuh pindih anu. Mandai ini ketujuh lah.
0: Enak tuh, enak jual tuh. Apalagi
4: aku nambah sedikit mana tadi ada lagi digoreng.
0: Apalagi kalau misalkan ini Busu dicampur sama sambal saus tuh.
4: Wow, mantap itu. Nasinya mahal lagi.
0: Itu sudah. Busu boleh salam sapanya Busu silakan Busu.
4: Salamnya segalanya aja pokoknya yang sudah masuk. Mudah-mudahan sehat walafiat untuk Busu Pindi. Selamat bertugas, mudah-mudahan Busu Pindi sehat ke keluarga ya Busu Pindi ya.
0: Amin.
4: Itu aja Busu Pindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kerandeng Sana, Etam Dalinga dulu berbagi lagu dangdutnya sudah dipesan oleh Kerandeng Sana pada meriam ini. Tetap bersama kami di RRI Perumbas Samarinda.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Tradisi menginang adalah warisan budaya Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 3.000 tahun yang lampau. Disuguhkan pada acara adat di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti upacara pernikahan, kelahiran, kematian, penyembuhan, dan lain sebagainya. Selain sebagai simbol sosial dan adat, bahan-bahan dalam menginang seperti sirih menyimbolkan sifat rendah hati dan memuliakan orang lain. Pinang melambangkan keturunan yang baik, sedangkan kapur dan tembakau melambangkan hati yang tabah dan rela berkorban demi orang lain.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: kuliner khas Indonesia. Binte Biluhuta. Kuliner berasal dari Gorontalo ini sekilas mirip dengan bubur Manado karena sama-sama menggunakan jagung. Namun, bubur Manado masih menggunakan campuran beras, sementara Binte Biluhuta menggunakan jagung murni sebagai sumber karbohidratnya. Jagung yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan Binte Biluhuta adalah jagung pulut, varietas asli Gorontalo yang tidak dapat ditemukan di daerah lain. Agar lebih istimewa, masyarakat Gorontalo kerap menambahkan ikan cakalang atau udang sebagai hiasan. Tak hanya memperindah hidangan, hiasan ini juga berguna untuk menambah kejutan rasa di setiap sajian Binte Biluhuta. Begitu nikmatnya sajian khas Kota Serambi Madinah ini, hingga diabadikan ke dalam penggalan lirik lagu yang dinyanyikan Edi Silitonga pada era 1980-an. Tak hanya itu, kelezatan Binte Biluhuta pun telah menggerakkan pemerintah untuk menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Demikian keran Dengsana ya, perjumpaan hitam dalam program Dendang Marian. Dan selepas ini Dengsana akan bersama dikawani dalam program Jelajah Nusantara. Tetap bersama kami.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pendaftaran beasiswa Mahagora Batch 16 resmi dibuka mulai 20 Juni hingga 31 Juli 2026. Program beasiswa yang diselenggarakan oleh PT Mahagora ditujukan bagi siswa kelas 12 pada tahun ajaran 2026-2027 serta lulusan SMA sederajat tahun 2025 dan 2026 yang mengalami gap year, yang berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 atau D4 pada tahun 2027. Dengan ketentuan memilih perguruan tinggi negeri maupun swasta di Surabaya yang memiliki akreditasi A atau unggul. Melalui program ini, para penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan dukungan pembiayaan pendidikan kuliah hingga maksimal 8 semester, tetapi juga kesempatan aktif berorganisasi di organisasi beasiswa Mahagora, program self-development coaching dan mentoring bersama mentor berpengalaman, serta kesempatan berkarir di lingkungan PT Mahagora tanpa kewajiban ikatan dinas.

Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
2: Bernama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana dalam program Jelajah Nusantara hingga nanti merapat di jam 6. Rian, Bu Supendi akan menyajikan berbagai rekomendasi, yaitu 9 resort terapung terbaik yang ada di Indonesia, yang tentunya sangat wajib nih untuk masuk ke dalam daftar berpergian deng sana bila ingin berlibur ke deng sana yo. Namun sebelum itu, kita meneringat dulu yo keram deng sana berbagai lagu pop dari Nusantara berikut.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sim. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Kabar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya, gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ronding Sena dalam program Jelajah Nusantara. Seperti yang telah Bu Supendi sampaikan tadi, bahwa pada meriahan hari ini Bu Supendi akan menyajikan rekomendasi seputar 9 resort terapung terbaik untuk Indonesia yang wajib masuk ke dalam daftar liburan. Di antaranya ke Rendeng sana ada Mi Sol Eco Resort yang ada di Raja Ampat. Tentu letaknya di Papua Barat di antara pulau-pulau tak berpenghuni. Resort ini dibangun menggunakan kayu tropis yang dikeringkan dengan konsep konservasi lingkungan. Kemudian ada Papua Paradise Eco Resort yang ada di Raja Ampat juga ke Rendeng sana yo. Di sini menawarkan bungalow yang didesain oleh arsitek lokal dengan beranda luas menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Kemudian menuju ke kawasan Batam. Di Batam ada Motingo Resort Nongsa. Resort bintang 5 ini di Kepulauan Riau Karanding Sena menyuguhkan pemandangan pantai menakjubkan sekaligus pemandangan gunung yang indah. Kemudian di Telunas Resort yang juga masih ada di Batam, di mana penginapan ini berada di atas laut yang dikelilingi oleh area hutan bakau di bagian belakang dan bentangan laut luas di bagian depan. Kemudian di Kepulauan Seribu, Karanding Sena tak kalah menarik ada Pulau Air Resort. Dapat dijangkau sekitar 25 menit menggunakan feri dari Jakarta. Dan resort ini dihubungkan oleh jembatan kayu dengan suasana alam yang asri. Kemudian menuju ke kawasan Karimun Jawa. Di sana ada Wisma Apung. Mana alternatif wisata akhir pekan di Laut Jawa, di mana para tamu bahkan bisa merasakan nih pengalaman berenang langsung bersama bayi hiu. Kemudian di Odah Etam nih yang sangat tercinta Karandeng Sena yo, berada di Berau, yaitu Maratua Paradise Resort yang di mana ini letaknya sendiri berada di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, dan resort ini memiliki arsitektur unik yang menyerupai dengan rumah adat khas Kalimantan di atas laut. Menuju ke kawasan Maluku, di sana ada Ora Beach Resort. Dan untuk lokasinya sendiri ini berada di Pantai Ora, Pulau Seram, dan tempat ini juga menawarkan perairan yang jernih dan juga tenang dengan terumbu karang cantik serta dikelilingi oleh hutan lindung yang damai. Terakhir karena di sana ini tempatnya Mbok Maya nih, yaitu Pulau Cinta Eco Resort, di mana resort romantis yang bentuknya menyerupai simbol cinta. Kalau di sana melihatnya dari atas karena di sana ya bukan dari bawah tapi dari atas. Jadi ini sangat cocok dijadikan destinasi bulan madu sambil menikmati fasilitas snorkeling dan juga diving. Demikian karena di sana seputar 9 resort terapung terbaik di Indonesia yang wajib nih untuk dimasukkan ke daftar liburan. Untuk informasinya Bu Supendi kutip dari laman idntimes.com. Kerandeng Sena, selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Jelajah Nusantara, di mana nanti Bu Sup di program sudah petang Kerandeng Sena ya, di jam 6 malam hingga berapa di jam 7 malam. Bu Supendi nanti akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu jam 6 Marian. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.

0: rokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada atau yang disingkat dengan UGM tahun 2026 yang dikemas dalam Pionir Gadjah Mada 2026 dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 15 Agustus 2026. Program Pekan Orientasi dan Inisiasi Pembelajar Sukses ini terbagi ke dalam 3 level kegiatan utama, yakni tingkat universitas, fakultas atau sekolah, serta soft skills. Secara rinci, agenda kegiatan tersebut diantaranya 3 hingga 4 Agustus

Pelaksanaan Pionir Universitas yang berfokus pada penanaman jiwa semangat dengan nilai khas UGM melalui pengenalan sejarah, nilai-nilai, serta tridharma perguruan tinggi. Kegiatan dipusatkan di lapangan Pancasila dan Fakultas sesuai gugus pada pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat. 5 hingga 6 Agustus, pelaksanaan pionir fakultas atau sekolah untuk mengenalkan sejarah, filosofi, visi-misi, serta pengembangan diri dan kompetensi keilmuan di masing-masing fakultas. 7 hingga 8 Agustus, pelaksanaan pionir soft skill yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai keterampilan non-akademik di fakultas masing-masing, pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Tanggal 9 hingga 14 Agustus, periode action plan, yaitu wadah bagi mahasiswa baru atau gamada untuk merefleksikan nilai-nilai keugeman dalam bentuk aksi nyata, kolaborasi, dan inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Serta terakhir 15 Agustus, yaitu rangkaian orientasi yang ditutup dengan upacara penutupan di lapangan Pancasila mulai pukul 12.30 menit hingga 17 waktu Indonesia Barat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronde Insana dalam program Zona Petang menjadi program terakhir yang Busu Fendi sajikan untuk Insana di sajian Samarinda Merian. Busu Fendi akan menyajikan berbagai tips yang nantinya bisa Insana terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 6:24 Merian, Etam telinga dulu berbagai lagu islami yang Busu Fendi sajikan untuk Insana.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.

0: Trending senak saatnya Etam Nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana ada tips yang Bu Sufendi sajikan dalam program Zona Petang, yaitu tips memilih ban SUV yang tepat sesuai karakter di jalan. Tentu Kerandeng Sana dalam pemilihan ban untuk kendaraan sport utility vehicle atau disebut dengan SUV dan truk ringan perlu disesuaikan dengan karakteristik rute harian serta kebutuhan penggunaan di Indonesia yang memiliki medan sangat beragam. PT Hankook Tire Sales Indonesia membagikan beberapa tips penting berdasarkan jenis atau DNA ban yang tersedia. Yang pertama, kerandeng sana. Ban all terrain atau disingkat dengan AT cocok bagi pengemudi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi di dua medan, karena sesuai dengan namanya ya, kerandeng sana, all terrain berarti di segala medan. Jenis ban ini dirancang seimbang untuk penggunaan on road di perkotaan sekaligus tangguh saat harus melewati jalanan berbatu atau berpasir. Kemudian ada mud terrain atau disingkat dengan MT. Ini merupakan pilihan utama nih bagi pecinta petualangan off-road yang ekstrim atau kendaraan yang beroperasi di area komersial berat seperti halnya perkebunan dan juga pertambangan. Desain tapaknya kerandeng sana ini dalam dan jual lebar yang tentunya efektif untuk membuang lumpur, disertai dengan fitur pelindung seperti stone ejector dan dinding samping yang diperkuat untuk menghindari resiko sobek akibat benturan batu yang tajam. Dan yang terakhir adalah ban highway terrain atau HT atau premium touring. Ini disarankan bagi SUV yang murni digunakan sebagai komuter harian di jalan beraspal perkotaan guna mengutamakan kenyamanan maksimal, kesenyapan kabin, serta pengereman yang prima. Sementara kerandeng sana bagi SUV leather frame atau seperti halnya pick up, ini sering membawa muatan berat yang dianjurkan memilih ban dengan distribusi tekanan tapak merata demi menjaga stabilitas dan daya angkut. Demikian kerandeng sana tips yang Bu Sufendi sajikan dalam program Zona Petang seputar tips memilih ban SUV yang tepat sesuai karakter jalan di Indonesia, yang Bu Sufendi kutip informasinya dari laman otomotif.kompas.com. Kerandeng sana, berakhirlah perjumpaan Bu Sufendi di sajian Samarinda Merian pada hari ini. Senin karena di sana yo sudah di sabar baik nih Bu Sufendi mau berjumpa dengan hari Selasa yo. Dalam sajian Samarinda Merian tadi sudah Bu Sufendi kawani dari jam 3 Merian hingga saat ini sudah hampir 4 jam karena di sana ya menuju jam 7 malam. Bu Sufendi mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selepas ini karena di sana akan dikawani oleh Mbok Nita dalam sajian Samarinda malam hingga merapat di jam 12 malam. Bu Sufendi pamit dari ruang dengar di sana, sampai jumpa lagi karena di sana pada sampai Selasa 21 Juli 2026 dalam sajian Samarinda Hambat di jam 5 Hambat hingga di jam 10 siang. Jadi Bu Sufendi ini hendak pulang cepat supaya bisa tidur cepat karena Deng Sena ya, karena besok subuh akan ngawani lagi dengan Deng Sena di RRI Perumah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Bertemu pukul 19.01 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan di sana perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menjadi salah satu tantangan baru bagi industri penyiaran radio dan televisi. Teknologi tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kemajuan lembaga penyiaran, namun tetap harus digunakan dengan memperhatikan aspek etika. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Kaltim Fitriansyah mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya tidak serta-merta menggantikan keberadaan radio dan televisi. Menurut SIDA, teknologi perlu ditempatkan sebagai pendukung utama dalam meningkatkan kualitas penyiaran. SIDA juga mengungkapkan perkembangan teknologi penyiaran telah mengalami perubahan besar dari era analog menuju era digital. Saat ini lembaga seperti RRI dan TVRI juga telah mengembangkan layanan berbasis internet dan platform digital untuk memperluas jangkauan siaran. Fitriansyah juga membuka peluang kolaborasi riset antara BRIDA, BRIN, dan insan penyiaran untuk mengidentifikasi kebutuhan teknologi di bidang radio dan televisi. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
3: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
2: Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana sangat selamat hambat. Kok hambat? Selamat malam. Jumangan wanita ya, ngawani kita segalanya. Dek, biasanya Mbak Nita nih ngawani malam Selasa. Iya tuh ya, dikawani dengan Mbak Nita ya di malam Selasa ini. Kerana sangat dah alhamdulillah tanggal 20. Sisa 11 hari mahal lagi nih di bulan apa ini? Bulan Juli. Yeay. Ya, mulai empat-empatan gak tuh ya. Keuangan etam indis ekonomi gak tuh ya. Tapi ya mudah-mudahan ada aja rezeki dari arah yang tak disangka-sangka ya, Bus Mbak ya. Amin ya rabbal alamin. Ya kalian di sana Nita buka-buka Instagram tadi ya, sekaligus membuka kebersamaan etam nih kalian di sana. Di mana tuh wahini ya, men etam, bagi etam tuh yang enggak melepas warga negara Indonesia itu bisa mengajukan permohonan loh untuk melepaskan status kewargaan negaraan Indonesia kepada presiden. Dan wahini itu dikenai tarif sebesar 5 juta rupiah dan diaturnya dalam peraturan pemerintah Bar Aja nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Nah, kenapa gak tuh ya, ada berdasarkan lampiran PP ini juga, biaya 5 juta ini dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan yang diajukan atas permohonan sendiri kepada presiden. Nah, selain itu juga misalnya tadi ya kita melepas WNI-nya ya, kita tidak ke luar negeri gitu ya, mengganti identitas negara gitu ya. Tapi kalau misalnya yang pengen juga jadi warga negara Indonesia, itu dikenakan tarif juga sekarang ya, sebesar 75 juta rupiah kerana yang sana bagi negara, bagi warga negara asing atau WNA yang mau mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia atau WNI melalui mekanisme kewarganegaraan atau naturalisasi. Ketentuan ini juga tercantum ya sama dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 yang berlaku pada Kementerian Hukum, di mana tarif 75 juta ini itu muncul dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan peningkatan layanan digital kerandeng sana. Yang mendulu tuh tingginya di tarif ya, baru-baru tahun ini nih dikenakan tarif bagi yang tidak melepas WNI-nya ataupun yang tidak tamat jadi WNI gitu ya. Ya, iman baiknya aja ya, kurang di sana ya, untuk etam segalanya ke depannya gitu ya. Bukan untuk etam mahal ya, tapi untuk negara etam Indonesia. Ya, informasinya kami kutip dari laman Instagramnya Kabar Sama Rinda _ official. Tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Sembari dia masih lawas ya, azan Isya yang pukul 19.37 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya, karena di sana ya beralih informasi lainnya, ya ini tentang persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara PT Pranoto Samarinda yang akhirnya kembali dipersoalkan nih, kembali mencuat nih keranda di sana, di mana sebanyak 30 warga mengadukan dugaan belum tuntasnya penyelesaian pembebasan lahan kepada DPRD Kalimantan Timur. Dan hal ini membuat akhirnya Komisi 1 DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Samarinda dan pemerintah Provinsi Kaltim hari ini, di mana rapat ini jadi gelar tentunya sebagai tindak lanjut atas surat Komisi 1 DPRD Kaltim nomor 116/1/7/2026 tertanggal 8 Juli 2026 yang membahas persoalan pembebasan lahan pembangunan Bandara APT Pranoto yang dinilai belum tuntas. Nah, semoga ada titik jelasnya ya setelah digelar rapat dengar pendapat ini ya, karena sana dan juga segala masalahnya kalau teratasi ya. Informasi ini kami kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR. Atau lanjut lagi nalinga lagu sembari menantikan azan Isya ya, tetap bersama kami di Area Perempat Samarinda.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena Anda senang datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan ya. Informasi terakhir sebelum menutup kebersamaan kita di Beranda Berita Daerah dan Nusantara malam hari ini, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda Nikrana Isana mendorong keterlibatan aktif masyarakat Kaltim dalam perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Keterlibatan masyarakat benua etam dinilai itu penting benih ya untuk memunculkan kekayaan budaya dan tradisi lokal, sekaligus juga mengenalkan nih serta menciptakan rasa bangga yang mendalam bagi warga daerah Jawa. Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah secara khusus mendorong agar masyarakat Kaltim ini tidak hanya menjadi penonton, tapi juga ikut andil dalam acara tahunan kenegaraan ini. Menurut Sida juga, momentum ini tuh kawa menjadi panggung besar ya bagi masyarakat Kaltim untuk menunjukkan identitas dan eksistensi budayanya di mata nasional. Pihak legislatif juga berharap benih gitu seluruh komunitas yang ada di Samarinda bisa diberikan kesempatan baik untuk sekedar hadir menyaksikan langsung ataupun dilibatkan secara aktif dalam rangkaian upacara tersebut. Nah, lebih lanjut lagi, ruang keterlibatan ini juga diharapkan mencakup jajaran unsur pimpinan daerah yang ada di Kaltim untuk hadir di core area IKN. Menurut Helmi juga, keterlibatan masyarakat dan juga unsur pimpinan daerah ini tentunya akan menjadi simbol bahwa Kaltim ini hanya menjadi lokasi berdirinya ibu kota negara, tapi juga memiliki peran penting dalam setiap momentum kenegaraan yang berlangsung di IKN juga. Nah, ketika disinggung mengenai harapan masyarakat Kaltim ya terkait kehadiran langsung Presiden RI untuk memimpin jalannya upacara peringatan kemerdekaan di IKN nanti, Helmi ini menampik adanya keinginan besar ini juga, tapi pihak legislatif juga sangat memaklumi agenda dan kesibukan luar biasa yang dimiliki oleh kepala negara etam, dan oleh karena itu juga sidang menyerahkan keputusan akhir mengenai bagaimana dia teknisnya dan juga kehadiran tokoh-tokoh negara tentunya kepada pihak penyelenggara pusat. Nah, kabar baiknya jadi tunggu ya, Bu Sombok ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com, sekaligus menjadi akhir kebersamaan etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selain ini kita akan lanjut di Besoprah, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan sana, pemerintah kota Samarinda mengarahkan penyelesaian antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU melalui pembenahan fasilitas pelayanan. Langkah tersebut dinilai lebih mendesak dibanding penambahan pasokan BBM karena hasil pemantauan menunjukkan stok bahan bakar masih dalam kondisi aman. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan temuan tersebut diperoleh saat inspeksi mendadak bersama tim Metroniaga Dinas Perdagangan Kota Samarinda di SPBU Jalan Sentosa. Dari hasil sidak tidak ditemukan indikasi kekurangan pasokan BBM yang menjadi penyebab utama antrian kendaraan. Menurut Sida, lambatnya pelayanan lebih dipengaruhi oleh berkurangnya kapasitas operasional fasilitas pengisian. Sejumlah dispenser atau sarana penyaluran tidak berfungsi secara maksimal sehingga waktu pelayanan setiap kendaraan lebih lama dan memicu antrian. Pemkot Samarinda akan menyampaikan hasil temuan tersebut kepada PT Pertamina Patraniaga dan pengelola SPBU agar dilakukan evaluasi serta percepatan perbaikan fasilitas. Perbaikan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan terutama di SPBU dengan tingkat kunjungan kendaraan yang tinggi. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
1: Waspada, penyebab kebakaran. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang sana, lanjut lagi kita di Beseprah berkisah seputar budaya daerah ya. Dan tentunya malam hari ini kita akan membahas tentang sejarah kuah belangong, makanan khas Aceh yang disajikan saat Maulid Nabi. Keren dari sana. Jadi salah satu kuliner khas Aceh yang dikenal banyak orang ini adalah kuah belangong ya. Dimana makanan khas Aceh satu ini tuh sering dijumpai saat melakukan upaya rayaan hari besar umat Islam, salah satunya Maulid Nabi. Nah, untuk kita mengenal lagi lebih jauh tentang sejarah dan asal-usul kuah belangong ini, dimana kuah belangong ini adalah masakan tradisional khas Aceh, tepatnya berasal dari Aceh Besar, dan daging yang digunakan pada masakan ini juga adalah biasanya daging sapi, kambing, atau kerbau gitu. Nah, nama belangong ini sendiri berasal dari nama belanga yang artinya kuali besar, dan masyarakat Aceh sendiri masak kuah belangong ini dalam porsi besar ya, jadi membutuhkan kuali besar untuk menampung sekitar 200 porsi jua. Dan dalam proses memasak kuah ini jua itu tuh membutuhkan waktu sampai 2 jam ya karena di sana, dan jua membutuhkan banyak tenaga nih untuk masak si kuah belangong ini. Dan selain itu jua, masakan Aceh ini jua mengkhususkan para kaum lelaki untuk memasak sebagai salah satu filosofi yang melatar belakangi kuliner ini. Dan kuah ini juga biasanya akan disajikan pada acara buka puasa atau perayaan hari-hari besar Islam, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan sering juga digunakannya sebagai menu utama ya dalam acara-acara pesta. Tapi biasanya daging kambingnya akan diganti nih dengan daging sapi.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, Kikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Anda masih mendengarkan From 4 RRI Samarinda.

Ya, karena disana kita membahas sejarahnya ya, sejarah dari Kuah Belangong ini, di mana tahun 60-an ya terjadi proses perdagangan yang membawa pedagang dari Gujarat atau India yang masuk ke Aceh. Nah, di mana akhirnya menjadi tempat persinggahan pertama Sida di negara etam Indonesia gitu ya. Tujuan awalnya itu adalah untuk menyebarkan agama Islam sekaligus menyerap kebudayaan, dengan salah satunya adalah kuliner. Nah, para pedagang ini juga sempat tinggal beberapa lama di Aceh untuk menyebarkan agama Islam di Aceh, tepatnya di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, dan sebagian wilayah Aceh Barat. Nah, kuah belang sendiri memang dari dulu ya jadi tradisi kuliner bagi masyarakat Aceh dalam memeriahkan dan juga menyambut musim tanam padi datang. Sebelum masa turun ke sawah juga, terlebih dahulu nih diadakan syukuran gitu ya, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar hasil padinya nih bagus gitu ya, dijauhkan dari gangguan hama dan panennya seperti yang diharapkan juga. Nah, hajatan ini juga disebut sebagai kenduri belang atau syukuran turun ke sawah.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyut-uyut, dan sinu.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau nge-thrift nih bisa hemat kalau kayak ini.
1: Nah, siapa nih yang suka nge-thrift? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
2: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
3: Loh, kenapa gitu?
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
3: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
3: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Nah, kurang ada yang sana ya. Jadi sebenarnya masyarakat Aceh tuh kan dia akan menyembelih seekor sapi kambing sesuai dengan kemampuan tiap individu atau keluarga jua. Nah, sampai wah ini tradisi ini juga masih tetap berlanjut sebagai selamatan atau syukuran di setiap acara pesta perkawinan, hajatan, dan juga kegiatan-kegiatan perayaan lainnya. Dan setelah ajaran Islam yang sudah disebarkan oleh para pedagang dari Gujarat ini, nah, sehingga kuliner khas soto ini jadi salah satu kuliner yang digunakan pada acara perayaan umat Islam yang ada di Aceh. Dan acara sebuah perayaan dia akan lengkap, misalnya dia ada hidangan kuah belangong ini kerandeng sana yang sudah menjadi santapan bersama dengan keluarga dan sesama umat Islam. Informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Jadi akhir juga ya kebersamaan Etam di Beseprah Bekasa seputar budaya daerah malam ini. Selain Etam akan lanjut lagi di Pantas Ogi ya, Pantas Bugis malam hari ini dengan Mbak Nita. Setelah sekian lama ya kita tidak berpantas Bugis bersama Nita ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim aja di Nita ya. Etam dia lanjut keren di sana tetap bersama kami di Radio Pramuka

0: Utara.
1: Kabar datang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk melakukan perawatan rutin alat pemadam api ringan atau APAR agar tetap berfungsi saat dibutuhkan. Selain memperhatikan masa pakai, pemilik APAR juga diminta melakukan pemeriksaan secara berkala. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Samarinda, Wahyudi, saat menanggapi pertanyaan warga Samarinda, Ria Fauzi, dalam program Halo RRI, Senin 27 Juli. Ria meminta penjelasan mengenai masa pakai APAR, prosedur perawatan, serta mekanisme pengisian ulang. Wahyudi menjelaskan secara umum, APAR memiliki masa pakai sekitar 5 hingga 7 tahun, tergantung pada kondisi tabung, jenis media pemadam, serta perawatan yang dilakukan. Sida juga mengingatkan agar APAR yang belum pernah digunakan diguncang atau dibolak-balik sedikitnya satu kali setiap bulan. Langkah sederhana tersebut bertujuan mencegah serbuk pemadam di dalam tabung mengendap atau membeku sehingga tetap mudah keluar saat digunakan. Selain itu, Wahyudi juga menambahkan pengisian ulang APAR harus dilakukan di penyedia jasa yang memiliki kompetensi dan peralatan sesuai standar. Pemeriksaan tekanan tabung, kondisi selang, pin pengaman, serta segel juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi siap pakai. Program Halo RRI disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM sebagai ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah melalui slogan Suara Anda Solusi Bersama. Setiap aspirasi, keluhan, maupun pertanyaan masyarakat diteruskan kepada instansi terkait untuk memperoleh penjelasan dan tindak lanjut. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabupaten Maros memiliki kuliner yang jadi primadona dan sering dipilih menjadi buah tangan para wisatawan yang bernama Roti Maros. Seperti namanya, roti ini memang diproduksi oleh warga setempat. Banyak sekali kedai yang membuat dan menjajakan kuliner ini. Bentuknya mirip roti sobek dengan 9 hingga 12 roti dengan beragam isian seperti coklat, kacang, selai nanas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kotak dan tahan lama sehingga cocok untuk jadi oleh-oleh.
2: Halo, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, karena sana saat eta empati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Si Towo Si Putar Bale. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
3: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
4: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
3: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
4: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
3: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
4: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
5: Kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
4: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
5: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
4: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini. Sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
5: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
4: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
5: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
4: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
5: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
4: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
5: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
3: Ha, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
5: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
3: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung, cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, Nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, Nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, Nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang, Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak, ibu akan melihat keberhasilan Towo.
2: Hormat saya untuk Baginda Raja.
3: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
3: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
3: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: bisa sampai ke tengah hutan aja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan. Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Balai di Sulawesi Utara.

0: Ya, karena sana dan kita ikuti bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Sitowosi Putar Balai. Selain ini kita akan lanjut lagi di pesan antar komunitas Bugis. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Tolong mengikuti Alkas.
1: Selamat wengi pendengar RR Perempat Samarinda di mana berada. Malam hari ini pesan antar komunitas Ogi ya, Pantas Bugis bersama dengan Nita ya. Setelah sekian lama Nita tidak menemani Indo Daeng semuanya, malam hari ini di malam Selasa ya, ketemu lagi dengan Nita, dan tentunya Nita tidak sendiri. Kita sapa dulu ya pengisi pesan antar komunitas Bugis. Ya, ada Indo City. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Agak kareba Indo.
2: Alhamdulillah, kareba madeceng, Indonita.
1: Alhamdulillah, ini cuaca hari ini cerah ya Indo ya. Iya, itu sudah. Ini kenapa nih agak-agak hilang-hilang suaranya nih?
2: Mungkin itu anu ya, cuaca yang sering kayak gitu, jaringan.
1: Iya, itu sudah. Dan lancar kita malam hari ini Indo ya. Nita nemani lagi Indo, mungkin boleh langsung saja disapa dulu pendengar kita, silahkan Indo.
2: Oke, aku buka ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, selamat wengi, sila surat temalok diku, siluntuk sikir ya, cara favorita pentas ogi, iya wengi, tanggal 20, tanah podo, padaan kemana kita, monitor si bawah, di ruang pendengar tak kawat dingin itu tiga bungan untuk mempererat silaturahmi kita malam hari ini ya, dengan tema apa ya tadi itu aku lupa.
1: Tema kita ini sejarah Gunung Latimojong.
2: Nah, ini dia, baru aku ingat nih.
1: Iya.
2: Baru ku buka juga nih, nah dikirim tadi ya. Mm-mm. Nah, sempat ini anu buka tadi, ini baru ku buka nih. Nah, sejarah Gunung Latimojongnya dengan keagungan puncak tertinggi di Sulawesi. Itu dia, kan ini baru lagi ya, karena kemarin aku scroll-scroll banyak yang lewat, tapi sudah banyak juga yang kita bahas. Nah, baru kali ini, dari kemarin sih sebenarnya aku dapat ya, jadi baru tadi ku kirimkan si Indo Putri.
1: Iya.
2: Nah, jadi baru dapat anunya nih, nah, temanya nih, nah. Tulisan ini. Kalau gitu aku bacakan ya sedikit ya, pembuka kita ya. Sejarah Gunung Latimojong memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta alam pendaki, itulah ya kan. Nah, gunung yang terletak di Kabupaten Endrekan, Sulawesi Selatan ini dikenal sebagai salah satu gunung tertinggi di Sulawesi dengan puncak tertingginya Rante Mario yang mencapai ketinggian 3478 meter di atas permukaan laut. Dikutip dari buku Sulawesi Selatan Geografi dan Lingkungan Ridwan dan Syam 2010/45, Gunung Latimojong merupakan bagian dari deretan pegunungan Latimojong yang menjadi tulang punggung ekosistem Sulawesi Selatan. Sejarah Gunung Latimojong mencatat bahwa kawasan ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar sejak masa lampau. Gunung ini dikenal sebagai wilayah yang kaya akan biodiversitas dan menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik Sulawesi Selatan. Itu kepercayaan masyarakat lokal menganggap Gunung Latimojong sebagai tempat yang sakral dan penuh misteri. Dalam catatan sejarah gunung ini juga sering digunakan sebagai jalur strategi selama perjuangan melawan penjajahan menjadikan simbol kekuatan dan perlindungan bagi masyarakat setempat. Pendakian ke puncak Rante Mario memberikan pengalaman yang menantang dan memuaskan. Jalur pendakian melalui desa Baraka merupakan salah satu jalur populer yang melewati hutan tropis lebat dan menawarkan pemandangan yang memukau. Selain keindahan alam, Gunung Latimojong memiliki nilai strategis sebagai salah satu penyumbang utama sumber air bagi daerah sekitarnya. Selain memiliki pemandangan yang indah, gunung ini juga menyimpan nilai sejarah dan ekologi yang penting. Nong lati mojong ini panjang juga inyan-inyan.
1: Ah tapi kalau nong lati mojong. Iya Indo.
2: Panjang juga ini materinya. Oh iya, tinggal sedikit.
1: Tinggal nanti sedikit lagi. Ya, nanti lagi. Kita ini dulu kenalan sama Gunung Latimojongnya ya Indo ya. Tapi sebenarnya Gunung Latimojong ini termasuk terkenal juga kah di sana tuh Indo, atau enggak terlalu juga gitu?
2: Memang di sana, memang di daerah sana itu kan paling besar memang Gunung Latimojong, iya salah satu gunungnya, tapi yang paling tinggi lah. Nah itu sebenarnya kalau kita mau ke Palu lewat Masamba, lewat Luwu, lewati Poso, nah itu kita lewat di situ melalui mengelilingi gunung itu.
1: Latimojong ini. Oh. Ya,
2: ada 8 tingkat itu, 8 tingkat ke 9 tingkat ke itu sampai mencapai puncaknya. Baru masuk ke apa itu? Kabupaten Sulawesi Tengah.
1: Oh. Palu. Lumayan ya, besar betul berarti.
2: Iya, tinggi bukannya besar, tinggi dia.
1: Betul.
2: Tinggi Gunung Latimojongnya itu. Nah, tapi di kawasannya itu banyak pemukiman juga sih, banyak yang tinggal dan bercocok tanam mereka di sana.
1: Oh.
2: Kayak wortel, kentang itu loh, bertanam masyarakat di sana itu bercocok tanamnya di situ.
1: Oh, di Gunung Latimojong ini ya.
2: Nah, di Gunung Latimojongnya itu.
1: Oh.
2: Katanya dulu pernah dia apa itu ya? Pernah dulu enggak tahu tahun berapa ya. Dia pernah meletus kan? Itu. Nah, itu isinya yang keluar itu menjadi pupuk kan. Nah, selama berpuluh jadi subur gitu. Dia juga hutannya, daerahnya itu di sepanjang jalan itu, pinggir jalannya itu masuk itu naik itu yang 8 tingkat itu 9 tingkat kah itu. Nah itu di pinggir-pinggirnya itu para petani itu menanam semacam cengkeh, pohon cengkeh. Jadi mereka lebih bagus tanamannya dan panennya lebih banyak.
1: Karena subur tadi Indo ya.
2: Subur itu tadi anunya.
1: Iya.
2: Tanahnya.
1: Indo, ada yang gabungan lewat telepon, kita sapa dulu ya.
2: Oke, angkat.
1: Oke, halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kariba mana tuh?
2: Alhamdulillah kariba mana cendai Abdul Rahim.
0: Kuburan ini ubus kemarin ada apa kak?
2: Ayah dega ubus sejak dah ini liwat pelana.
0: Oh macam macam aku menyanyi liwat pelana. Aku tua.
2: Agak pelik nak. Agak nak pelik nanu nak iya ni tanah ngoko anu ko batu aku makui he. Oye cua saya pada sedih koma anu, pada sedih koma jama anu apa waktu pacekli sedih.
0: Sawi, di nama kah sawi ye? Nama mau tikar di nama kah?
2: Itu tak boleh masuk ke sini.
0: Mau tikar di betul kah sawi?
2: Dekana anu rambut tak deng?
0: Boleh, dekaga anu, macam ke anu, macam sana. Mereka tambangi maka kue.
2: Oh.
0: Mereka tambangi maka kue.
2: Kita membahas anu ini nah. Bulu Latimojong ye.
0: Oh, bulu Latimojong.
2: Iya, deng. Nah, perbatasannya je Poso Iru Palu tuh.
1: Sebentar, Indo terputus deng Abdul Rahimnya.
2: Waduh,
1: tiba-tiba terputus bola Daeng. Masuk lagi ya Daeng ya. Entah ke jaringan ini Indo atau gimana. Lagi seru-serunya tadi saya dengar.
2: Ya itu, aku aja ini nah aku geser ke sini sedikit-sedikit ya, nah HP-ku ini ku geser lagi ya, posisinya di mana?
1: Terus kan? Itu sudah deng, Abdurrahim ditunggu ya gabungan lagi ya. Masih kita bahas juga ya Indok tentang Gunung Latimojong. Tadi sampai di mana tuh pembahasan sama Daeng Abdurrahim tuh Indok?
2: Nah, kita anukan itu perbatasannya itu ya, perbatasan ini apa itu Gunung Latimojong ini sebenarnya dia perbatasan dari Poso ke Palu. Nah, asal kita apa itu udah puncaknya keluar dari jalan itu, dari hutannya itu, dari pendakiannya itu, penanjakannya itu, nah masuk sudah langsung di Pak Anu kok daerah Palu gitu. Makanya aku pernah sekali dari Sulawesi Selatan ke sana, kita melewati Masamba, Siwa, Luwu, abis itu ke sana lagi, nggak tahu pokoknya banyak desa-desa itu, banyak yang kita lewati itu. Abis itu yang kecil-kecil itu nggak terhitung jumlahnya berapa ya. Nah kalau yang besar-besar yang aku tuan tadi itu kayak Siwa itu lumayan daerahnya lumayan ini ya, lumayan maksudnya lumayan besar sudah gitu. Nah lumayan rapuh gitu. Habis itu kita lewati itu Siwa, Masamba, Masamba. Habis itu Luwu kan mau terbagi berapa gitu. Nah, nah tapi daerah situ itu lewatin itu. Nah habis itu Endrekang itu, tapi dia mengarah ke anu, ke apa, ke Tator. Mengarah ke Tator, tapi mungkin ada, tapi di sana kan pasti ada persimpangannya mengarah ke sini, ke arah ke sini. Tapi waktu itu aku melewati lewati Luwu itu, kami masih lewat di jalan-jalan kayak jalan setapak gitu. Nah belum rame gitu. Aspal juga masih bertahap gitu. Nah aspalnya juga waktu itu masih bertahap.
1: Oke. Indah, kita sapa lagi yang ditelepon dulu ya.
2: Iya, ada lagi kah?
1: Iya ada. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Nah, Daeng Amai.
3: Salam budaya.
1: Budekan salam. Budaya.
3: Apa Indo bahas gunung ya Indo ya?
2: Bahas Gunung Latimojong. Pernah kalau ke sana?
3: Belum pernah Indo.
2: Iya.
3: Tapi kalau di peta enggak ada, Mbak.
2: Kalau di peta kok enggak ada? Karena ketinggian kali, dia enggak masuk, mendulang.
3: Enggak kelihatan. Padahal gunungnya itu gunung api itu. Gunung api itu ya Indo. Iya, aktif Gunung Indo. Wah, ngeri itu. Apalagi dekat dengan Palu.
2: Palu. Makanya kalau ada insiden apa itu, insiden gempa bumi itu kan. Takutnya itu aja sih pemicunya larinya ke Gunung Latimojong ini, karena satu-satunya di Sulawesi itu, Pulau Sulawesi itu gunung yang paling besar memang itu dia.
3: Iya, karena di dalam perut bumi itu kan larva itu dia berkaitan juga dengan ini aktif itu.
2: Iya betul.
3: Karena itu batu itu sebenarnya larva itu batu itu Indo. Karena kena panas bumi, dia jadi cair. Tapi kalau udah dingin, udah keluar muntah, keluar dia, jadi batu sudah itu.
2: Iya.
3: Aku cari di peta-peta, enggak ada Indo. Yang ada aku lihat, Nokita Laki aja.
2: Itu daerah mana dia itu?
3: Itu daerah Palu. Iya, tapi...
2: Iya, kalau anu Laki itu kan itu nama orang penduduk aslinya itu orang Palu itu.
1: Indo terputus orang. Lagi, Indo.
2: Waduh,
1: kenapa ya ini ya teleponnya ya? Ya Allah, boleh masuk lagi, Deng. Iya ya, kita coba ini ya, mudah-mudahan masuk lagi. Halo.
3: Halo, Mo.
1: Nah, kenapa tadi terputus, Deng?
3: Andi tahu.
1: Tiba-tiba aja ya hilang ya. Ya Allah, dua kali sudah ini. Indah situ pun bingung.
3: Karena
2: untung aja bisa menyambung lagi.
3: Iya, karena jaringannya mungkin.
1: Iya, kayaknya nih sama-sama telepon jadi berbenturan kayaknya nih.
3: Jadi gunung tolaka itu sama kah, Indo?
2: Iya, orang apa ya? Aku pernah sih punya kakak ipar.
3: Ngeri itu, Indo, itu sesar aktif di situ.
2: Iya, memang mungkin di sana itu enggak termasuk mungkin gunung-gunung yang di anu yang di sekitarnya aja yang di anu, dia enggak masukkan gunung Latimojong karena Latimojong kan agak jauh memang dari sana. Masuknya itu pintu masuknya aja ke sana karena memang di Palu itu dia dikelilingi gunung-gunung menjulang tinggi itu.
3: Yang paling
2: makanya
3: tinggi
2: Tokilaki.
3: Yang paling tinggi di Palu itu Tokilaki itu namanya.
2: Tokilaki ya?
3: Iya, Nokita Laki 2366. Enggak sampai 3000.
2: Kok bisa itu yang masuk sejarah tapi kok malah enggak masuk Gunung Latimojong ya? Nggak, sedangkan iya. Gunung Latimojong yang
3: masuk Kabupaten Donggala, Indo.
2: Donggala.
3: Iya, ya kan?
2: Uh-uh.
3: Nah, itu sudah pegunungannya memang tinggi-tinggi di situ, Indo. Datarannya dataran tinggi.
2: Ya memang.
3: Wah, itu subur tanahnya itu. Subur, Indo, tanahnya itu.
2: Nah, justru di sana itu makanya dari Sulawesi itu penghasil wortel, kentang, bawang-bawangan, bawang putih, apa segala itu pokoknya ya kayak gitu, semacam kayak gitu. Bawang bunga merah, kol, bawang putih itu.
3: Bunga kol. Cabai keriting. Banyak itu ya, penghasilannya di sana.
2: Ya itu dia karena hasil anunya itu tadi pupuk alaminya itu yang dari gunung perutnya gunung itu.
3: Wah, luar biasa subur di sana. Luas wilayahnya itu, Indo.
2: Dapat yang
3: Indo, rata-rata dapet. Itu orang Bugis apa itu, Indo?
2: Bugis Palu
3: kan
2: itu
3: kan Donggala kan?
2: Iya, Donggala. Pokoknya Bugis Palu itu sebenarnya Bugisnya beda sih sama kita. Bahasanya juga beda banget.
3: Oh, beda.
2: Beda banget. Aku saya punya kakak ipar dulu itu perempuan kan. Dia kalau berbahasa itu enggak ngerti saya. Dan kedua di sana itu setiap ada orang pendatang itu pasti dicobai dengan ilmunya mereka.
3: Kuat ya.
2: Ilmunya mereka itu ngeri karena dia bikin kulit atau daging kita itu menetes.
3: Kalau di sini namanya kloros. Kalau di sini kloros itu, Indo. Kloros iya, namanya, kan? Iya, terkupas kulit seperti kena bakar api.
2: Enggak juga sih itu ya, kayak gitu parah kelihatan, tapi dia kayak terkikis gitu.
3: Iya, Indo, kayak model terkelupas itu, Indo. Itu kloros kalau di sini, Indo, sampai ke ujung rambut, ujung kaki.
2: Nah, kalau di sini itu, kalau di sini, Deng, aku mau tanya dulu. Kalau di sini yang punya ilmu kayak gitu itu orang mana?
3: Orang Kutai.
2: Kutai?
3: Iya.
2: Wah, berarti Daeng.
3: Iya, benar, orang Kutai. Aku pernah lihat, nah, Indo. Dia berobat.
2: Iya.
3: Sudah 2 minggu dia berobat. Terkelupas kulitnya. Ya, kayak dibawa kemana-mana enggak bakalan sembuh itu.
2: Ya, benar, karena adik saya pernah ke sana merantau ya. Sekali dia merantau ke Palu. Habis itu dia bilangnya di sana itu ilmunya itu londa air.
3: Oh, londa air.
2: Londa air. Jadi dia cobakan di air.
3: Oh ya, kalau di pasar itu namanya wisa. Bisa. Dia lewat angin itu. Kalau bisanya tanah pasir.
2: Lewat angin ya, kalau di sana itu lewat air dia. Oh, dia kadang-kadang ya. Anukan orang di minumannya, kadang-kadang di airnya, pokoknya di minumannya, di kopinya, di tehnya.
3: Ya, sejenis racun berarti
2: dia ini, dok. Iya, itu dia, makanya oh, orang Kelly namanya di sana.
3: Oh,
2: orang
3: Kelly.
2: Ya,
3: berarti mirip-mirip orang Toraja ya, Indo ya?
2: Ya, benar.
3: Mirip-mirip Toraja, bahasa Polewali, Mandar. Beda ya. Itu mirip-mirip orang Mamasa itu.
2: Nah, betul. Mamasa juga kalau Mandar itu beda lagi dia. Dia ya, dia yang di dia enggak cobain ke air atau lewat apa. Tapi kalau kita minta ibaratnya dendam betul sama orang itu kan, kita minta ibaratnya habisin dia gitu. Nah, habisin aja, lenyapkan aja. Nah, itu dia lembekkan dia punya batok kepala itu lembek, jadi kayak cangkang kepiting itu kalau ganti kulit itu atau apa gitu ya kan. Jadi lembek. Nah, kayak gitu kalau orang Mandar. Tapi kalau orang Kelly itu dia cuman lewat air. Jadi itu anu itu dilihat itu kuku ini bisa mengecil itu jari-jarinya. Saya punya adik itu dulu itu pokoknya jari-jarinya itu satu tangan sebelah kiri itu, karena dia pergi ke Batang gitu. Nah, dia pergi buang air. Nah, habis itu dicobainlah dia lewat air tupang orangnya itu, dia di pasar, karena saingannya kan berjualan di pasar waktu itu. Nah, dia berjualan di pasar, adikku itu anak buahnya si Haji siapa gitu. Nah anak buah itu, nah dilihatnya mungkin anak ini cekatan dia mencari pelanggan atau apakah gitu ya kan.
3: Iya.
2: Makanya diikutkan lah itu lawan pasarnya itu dicobain lah dia lewat air itu. Nah, habis itu adekku itu jari-jarinya itu itu kuku itu kayak mengecil, menciut. Habis itu daging-dagingnya itu di pinggir-pinggir jari anunya itu, kukunya itu membengkak. Tapi kelihatan tadinya itu agak panjang, kalau normal itu kan agak panjang kelihatan kan, kalau kukunya anu itu agak panjang juga. Tapi ini mengecil dia. Mengecil, habis itu kelihatan merah terus, habis itu basah terus. Jadi kayak, pokoknya kayak menetes tuh, Pang.
3: Ngeri juga ya. Sebenarnya nangkal itu mudah aja itu, Indo.
2: Nggak kedengaran lagi, hilang-hilang suaranya.
3: Nggak kedengaran kah? Ada kok suaranya masih.
1: Ada menangkal, gimana menangkalnya, Daeng?
3: Menangkalnya gampang aja itu, Indo. Kalau kena-kena kayak gitu, mandi sembilan.
2: Apa?
3: Mandi sembilan. Mandi sembilan.
2: Mandi sembilan. Tapi mana ngerti di mana ngerti kita itu dulu itu.
3: Oh, zaman sekarang gampang aja, Indo. Pakai mandi sembilan aja itu.
2: Luntur
3: ilmunya itu.
2: Lepas, iya.
3: Mandi sembilan aja lepas itu ilmunya.
2: Astaga, Daeng, itu sakas kasihan adekku itu dulu itu, sampai kalau malam itu nggak bisa tidur dia kan, itu kayak terasa itu nyut-nyut itu sampai ke ini kan lengannya kan. Nah, sampai ke lengannya itu. Habis itu baru dia ini juga apa itu, aku bilang begini, mamaku juga sudah ini kan, karena dia pulang ke selatan. Jadi aku kasih tahu begini, kalau bisa kamu pulang aja lagi ke sana. Nanti di sana kamu cari obat kan di sana, aku bilang kayak gitu. Nah, pulang lagi ke sana dia seminggu aja di sana minta tolong carikan obat. Habis dia berobat kayak gitu, sudah disarati, baru dia pulang ke selatan, baru agak enakan. Cuma bapakku yang enggak bisa karena dia pernah ke sana juga. Baik di rumahnya dia punya kakak ipar, bangun rumahnya kakak iparnya di sana. Sekalinya dia dicoba juga lewat teh kalau enggak salah, karena bapakku waktu itu dia minumnya teh, dia enggak bisa minum kopi. Dibikinkanlah dia ini. Nah, sambil dia menukangi, nah dia enggak tahu orang itu menyimpan apa di tehnya itu kan, dia enggak lihat dia masukkan. Nah, sampai pulang ke selatan itu dia sakit terus, enggak pernah sehat. Tapi di ano ada yang saratin, ada yang buang, tapi sebagian aja masih tertinggal sebagian di badannya sampai sekarang. Bapakku sudah bongkok, enggak bisa lagi sudah ini. Jadi enggak usah aja bilangnya diobatin, toh juga bakalan meninggal bilangnya gitu. Dan aku bilangin enggak usah, Pak, biarkan aja bilangnya. Yang penting bukan aku bilangnya. Itu aja. Pesan bapak itu, yang penting bukan kita yang nyakitin, biar aja orang lain nyakitin kita, yang penting bukan kita yang nyakitin, bilangnya gitu dia.
3: Itu
2: jadi
3: itu
2: sampai sekarang ya.
3: Itu obatnya sudah tadi, Indo,
2: mandi 9 itu.
3: Iya, itu sudah obatnya. Dia mandi ya, sendiri kita... dia mandi ya, sendiri atau, atau dia dimandiin sama orang.
2: Oh iya, dimandiin kan?
3: Iya, mandi sendiri. Kalau dia bisa bacaannya, dia mandi sendiri.
2: Enggak bisa sudah dia. Sudah, soalnya sudah ujur betul, kasihan bapak itu. Ingatannya aja, pendengarannya aja sudah enggak bisa ini dia. Ya, pelihatannya aja sudah hal itu.
3: Dimandiin itu, Indo.
2: Iya, nanti insya Allah kalau bulan depan lah insya Allah aku pulang ke Sulawesi, rencana mau pulang ke Sulawesi ini.
3: Mandi 9 ada 2, mandi 9 mati dan mandi 9 hidup. Yang dipakai mandi 9 hidup.
2: Oh, mandi 9 hidup itu ya.
3: Iya, itu tahu kan? Allah. Tahu kan? Nah, itu sudah obatnya.
2: Enggak tahu aku.
3: Oh, enggak tahu.
2: Nanti makanya aku maunya aku dikasihinnya nomor HP-nya ini, Daeng ini. Biar bisa nuntun nanti kalau aku pulang ini, nah kan?
3: Tanya-tanya aja di sana atau dicatat kah?
2: Kalau di sana itu.
3: Di samping itu kan pendengar kan dengar juga nih. Jadi nyatat juga nih semua pendengar nih. Dan direkam juga oleh Perempat.
2: Wah, bisa juga tuh.
3: Ya Mbok Nita, ano ya.
1: Enggak ada rekaman, enggak ada rekamannya ini, enggak live soalnya kita.
3: Oh, enggak live.
2: Iya, live soalnya kan menelpon karena aku enggak di studio. Seandainya aku di studio mungkin bisa live.
3: Itu Indo rekam jejaknya gunung itu, Indo bulan kemarin itu bakal meletus itu kemarin itu.
2: Iya, soalnya kan kemarin memang ada beberapa gempa, beberapa kali gempa kan?
3: Iya, gempa bulan kemarin.
2: Iya, ini baru tanggal berapa kemarin itu ada gempa itu. Nah, bulan kemarin kah? Iya, bulan kemarin kayaknya. Nah, tanggal-tanggal berapa itu, nah, dia ada heboh mereka itu, orang Palu lagi itu berlarian itu ke dataran tinggi itu. Nah, itu yang makanya aku bilang tadi itu, gunung ini aktif. Aku takutnya aja pang gitu, nah. Karena yang pertama, di Palu itu tengah-tengah gunung, semua orang mau kemana. Pokoknya kalau itu keluarkan isinya, di tengah-tengah itu masyarakat itu mau kemana dia?
3: Ke kiri ke kanan itu semua itu empat penjuru mata angin itu.
2: Iya, tapi, pokoknya
3: tapi biasanya banget. Tapi biasanya jalur sungai diambilnya dulu, Indo.
2: Iya, benar.
3: Lahar itu mengalir ke sungai dulu, kecuali sungainya sudah full baru kan dia meluber ke lain. Biasa kayak gitu.
2: Yo, iya itu. Biasanya tuh sungai itu kan di anu pertemuan antara pinggir gunung sama pinggir gunung yang satunya kan.
3: Iya. Sesarnya sesar aktif di sana. Luar biasa. Oke, Indo, iya. Aku pamit ya.
2: Iya, oke.
3: Daeng Batuah. Daeng Batuah mau masuk mungkin lagi tuh. Oke,
2: okay, assalamualaikum
3: Bu Anita. Waalaikumsalam.

0: Sehat selalu. Ada Amin. Lagi kayak masuk?
1: Ada. Siapa ya, Indok ya?
0: Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terputus tadi, Daeng.
2: Iya, terputus nah. tadi.
0: Kenapa itu, Daeng? Jaringan.
2: Apakah jaringan? Tapi saya pakai juga WhatsApp. Tapi enggak diangkat.
1: Kalau WhatsApp ini ada IndoCity. Jadi enggak bisa lewat gitu. WhatsApp. Iya, Daeng.
2: Jadi lagunya Bunga Ritala ya, judul lagunya.
1: Iya.
0: Ah, dia
2: judulnya itu kan Wasengi Roma Tandre Bulu Eji Mojo Lebih Kini Tandre Naro Minasakula Oridi. Kan ada lagunya gitu.
1: Iya, judul
2: itu judul lagunya apa? Bunga Ripala.
1: Oh, Bunga Ripala. Oke, siap.
2: Ada kan?
1: Ada, aman, Deng. Lanjut cerita dulu, Deng.
2: Iya. jadi kalau Gunung Latimojong itu kan Gunung Latimojong berarti kalau bahasa Bugis Bulu Latimojong. Jadi pernah aku lewat juga di situ dari Sopeng ke Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli kan tahun 2000. 2 hari 2 malam aku naik mobil. Tapi itu kalau mau diluruskan kaki sulit. Ah, itu yang paling sulit kalau saya. Kalau waktu itu kalau saya naik mobil bus itu. Bilangku, aduh sulit ini kalau kaki mau diluruskan ini. Baru kalau sampai warungnya, baru singgah makan di situ, mau mandi. Sopir itu singgah di situ. Jadi biar enggak lama kenalan kan waktu itu. Oh, banyak manggil di sini makan. Padahal waktu aku sendiri waktu itu ke Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Nah, itu. Jadi saya lewat di sana itu, di lewat sebelahnya Gunung Latimojong. Saya lihat itu memang tinggi Gunung Latimojong. Kalau pagi-pagi ya banyak embung kelihatannya itu.
0: Enggak kelihatan puncaknya itu separuh gunung itu tertutup itu kalau pagi-pagi.
2: Iya itu saya lihat itu banyak embung kan kalau pagi.
0: Iya. Enggak, memang paling tinggi itu. Aku iya, aja kalau tinggi, kan? waktu tahun 94 1994 aku ke sana dulu itu lewati itu enggak kelihatan jalan di bawah itu yang kita lewati itu berapa tingkat itu enggak kelihatan.
2: Iya kan kita di bawah lewat.
0: Iya.
2: Saya lihat itu tinggi juga ini ya Gunung Latimojong kayak kalau pagi itu kebanyakan itu embungnya. Nah, tahun 2000 aku ke sana. Tahun 2000 saya itu masih ingat itu. Pernah tahun terjadi 2000. Juga itu anu kan. Pas sudah kejadian itu baru saya lewat. Yang kejadian di Boso itu kan.
0: Iya. Nah, itu perbatasan anu kan Boso sama Palu kan.
2: Nah, iya. Kan tapi kita lewat di Poso tapi sudah kejadian baru kita lewat ke Kabupaten Toli-Toli Kota Cengkeh
0: ya.
2: Jadi biar sopirnya karena sopirnya kan ada sopir cadangan jadi sopirnya itu sopir biasa itu dia duduk di sampingnya. Kalau saya lihat itu kan saya perhatikan kalau dia mengantuk sopirnya itu, ngantuk kah? Saya yang ganti, kan dia bilang gitu.
0: Biasanya Daeng, kalau mengantuk sopir itu biasanya itu mereka itu menepi. Nah, singgah di atas gunung itu atau di pertengahan gunung itu biasanya sopir itu menepi dulu, habis itu dia istirahat.
2: Iya, pokoknya itu subuh jalan terus

0: Karena ada sopir cadangannya, duduk di sampingnya itu. Kalau mengantuk di situ, dia bilang, ngantuk kah? Kalau ngantuk, saya ganti. Karena memang
1: kalau aku di sampingnya itu memang ada kernetnya, ada sopir sopir cadangan memang.
0: Iya, ada memang duduk di situ. Tapi pas waktu ada di situ, gunung yang tinggi itu seperti kalau naik tangga di rumah kan, oh mau naik ke situ, aku bilang aku biar saya turun dulu karena tinggi gunungnya itu. Apa bilangnya orang gunung pasir kah apa di situ? Tapi saya turun di situ karena kita mau melewat ke sebelah timur padahal mau naik gunung dia. Karena jalanannya itu naik gunung, kan bisa kita jalan kaki. Tunggu aja di sebelah timurnya itu. Nggak berani aku ikut naik kan. Waktu itu tahun 2000. Pas saya mau pulang, kan sudah beberapa hari tinggal di Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Saya mau pulang ke anuannya, ke Kalimantan Timur ini, lewat Pelabuhan Semayang aja Balikpapan. Jadi saya singgah di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan Palu. Kan dua jam kan di pelabuhan itu, jadi bebas kita jalan.
1: Iya.
0: Maksudnya sebelum kapal berangkat kan 2 jam diberi kesempatan penumpang itu mau misalnya mau belanja kan, mau jalan kan, yang penting jangan lewat dulu 2 jam waktunya. Jadi saya jalan nanti kalau misalnya ada juga mau dibelikan tiket, kan bisa dibelikan tiket kalau ada kenalan misalnya. Belum ada tiket saya, tiket kapal saya ini. Ini bisa dibelikan di kapal PN itu. Maksud saya yang kapal misalnya Kambuna, Kerinci dulu saya ini. Waktu itu kapal Kerinci. Saya waktu itu naik dari Pelabuhan Dedek, Toli-Toli ke Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Karena saya ingat-ingat kalau naik mobil, kalau lurus kaki mau diluruskan nggak bisa karena ada yang duduk depan. Nah, jadi bilang lebih baik naik kapal aja.
1: Ya itu kalau kita ke Palu itu pasti lewati Gunung Latimojong kalau lewat Sidrap.
0: Oh iya pasti dilewati memang. Saya masih ingat waktu itu Gunung Latimojong waktu naik mobil. Base itu dari Sopeng ke Kabupaten Toli-Toli sudah di tengah. Lewat Poso,
1: okay Kabupaten lah. Poso. Banyak betul anu banyak matul yang dilewati. Mulai dari Sidrap itu ya Pangkajene itu, baru ke Sengkang sana, habis itu Siwa.
0: Iya, dilewati ke Sengkang.
1: Palopo.
0: Iya, banyak dilewati. Pokoknya mobil jalan terus.
1: Iya, Masamba lupu. Habis itu Poso terakhir naik like puncak gunung Latimojong. Habis itu pas keluar dari pendakian puncak Latimojong masuk sudah ke Palu, daerah Palu.
0: Iya kalau Kanu lagunya nih masih bisa Kanu dikirim lagu ini yang tidak ada lagunya di RR Perumpas Samarinda, lagu Bugis.
2: Boleh kirim ke WhatsApp aja Daeng ya.
0: Iya karena sudah banyak saya kirim lagu itu, lagu Bugis di RR Perumpas Samarinda dan sudah banyak juga masuk di rilis. Jadi kalau masih bisa nanti saya coba lagi kirim. Itu judul ya, lagunya Nalete Dale Famase Dewatae.
2: Nanti dikirim aja Deng ya.
0: Iya.
2: Takut salah-salah saya nulisnya ya.
1: Oke.
0: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Indo Anita dan Indo Siti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Juga buat sehat selalu.
2: Amin.
1: Oke, kita putarkan lagu,
2: Istirahat dulu kita ya, Indo ya. Oke, requestannya. Requestannya ada yang Abdul Rahim nih dengan Bunga Ripala.

Parola adalah kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah menikah. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di mana Maparola inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara Maparola selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita.

gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.
5: Tolong ikuti Alkas.
6: Ya, Indo, Siti, kita lanjut lagi ya, Indo.
7: Oke,
6: di sisa-sisa waktu terakhir sebelumnya masih ada juga yang masih kita bahas tentang Gunung Latimojo. Boleh dilanjutkan dulu ya, okay. Sambil nunggu yang gabungan ya, Indo, ya, silahkan.
7: Gunung Latimojo tidak hanya menjadi daya tarik wisata ya, tetapi juga menjadi pusat penelitian ekologi. Berdasarkan buku Conservation of Sulawesi Biodiversity Witten 2002 1,123, kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai spesies langka seperti anoa, babi rusa, dan burung-burung endemik. Keberadaan Gunung Latimojong juga menjadi saksi keberagaman budaya masyarakat Sulawesi yang menghormati alam sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Sejarah Gunung Latimojong mencerminkan harmoni antara keindahan alam dan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh masyarakat sekitar. Dengan puncak yang megah dan ekosistem yang kaya, Gunung Latimojong tidak hanya menjadi tujuan pendakian, tetapi juga simbol kebanggaan Sulawesi Selatan. Pengetahuan tentang sejarah dan kekayaan alam gunung ini memberikan inspirasi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghormati warisan budaya yang ada. Nah, sampai di situ ya. Ini bukan hanya untuk gunung itu bukan hanya gunung ya, karena mereka bisa masyarakat di sekitarnya bisa untuk menjadikan juga tempat mencari rezeki dengan bercocok tanam. Habis itu warga di sekitar situ juga bukan ibarat maksudnya bukan satu penduduk aja gitu nah. Bukan satu etnis aja. Mereka berbagai daerah juga di sana ada. Setahu saya kayak gitu ya, karena pendatang-pendatang itu biasanya pastilah ada yang merantau ke sini di mana rezekinya mereka di mana rezeki mereka gitu nah. Sama dengan kami juga orang Bugis juga kemana-mana gitu nah. Kemana-mana juga merantau. Nah, ini dia Gunung Latimojong ini banyak daerah sana itu setahu saya banyak yang beragama nonis ya.
6: Oh.
7: Banyak yang beragama. Ya, setahu saya di sana itu banyak beragama nonis.
6: Berarti ya. Gunung Latimojong ini bisa dibilang sakral juga ya, Indo ya, disakralkan di sana gitu. Ya.
7: Dia bukan makanya tadi dia bilang bukan untuk wisata juga ya.
6: Iya.
7: Nah, karena spesies juga ada gitu nah. Habis itu di sana itu keberagaman juga bermasyarakat juga banyak gitu nah. Habis itu ini juga dari zaman dulu mungkin karena peperangan gitu ya kan Nah, dari itu juga mereka mengetahui kalau gunung ini namanya juga gunung kayak gitu tuh enggak mungkin tidak ada penghuninya selain manusia.
6: Pasti ya.
7: Pasti karena di mana-mana pun pasti ada yang kayak gitu. Nah, selain yang terlihat mata atau tak kasat mata itu pasti ada gitu nah.
6: Tapi ya, Indah, kalau gitu. Di situ ada yang daki enggak sih Indah sampai ke ujungnya tuh atau karena saking tingginya enggak ada?
7: Ada
6: ya?
7: Pak Bu. Iya, kan ada tadi ini aku bacakan kan. Ini mana ya tadi ya? Sulawesi Selatan pegunungan Latimojong yang menjadi tulang punggung ekosistem. Nah, mereka itu juga bukan untuk pendakian aja, kan dia ada tadi aku baca di mana?
6: Ada situ tadi mana tuh ya?
7: bukan untuk didaki aja. Mereka juga untuk bukan untuk ditempati bercocok tanam atau apa mencari menggali untuk penghasilan bumi apa segala. Nah, mereka juga untuk wisatanya itu tadi yang mendaki itu pendakian itu. Nah, mendaki puncak mana? Agunan memang tinggi banget ini yang sejarah anunya ini Gunung Latimojong ini. Nah, ini memiliki daya tarik sendiri bagi para pencinta alam dan pendaki. Nah, berarti ada untuk mendaki pendaki yang itu kalau orang anu ke sana itu pasti ada. Biasanya itu dia manfaatkan juga untuk masyarakat ya. Biasanya kalau ada kayak gitu itu pasti di puncaknya itu pasti mereka juga mempunyai kayak di sini ya kayak Gunung Steling itu pasti adalah dia bikin tempat untuk camping.
6: Iya.
7: Lokasi pasti sekarang itu pasti ada yang kayak gitu karena enggak mungkin kalau sudah ibaratnya rame kayak gini apalagi namanya yang pendakian begini orang cari-cari yang seru, pasti mereka mencari yang lebih menantang, lebih adem, lebih ekstrim. Nah, yang belum digali dia bisa gali, yang belum tahu dia mau tahu gitu. Pasti mereka cari gimana. Yang mana yang bagus didatangi. Apalagi Gunung Latimojong ini enggak terlalu maksudnya itu enggak terlalu ramai ya diberitakan.
6: Diberitakan
7: otomatis orang penasaran. Kalau orang yang anu kan pasti aku mau cari yang baru gitu nah. Maksudnya itu yang baru
6: anti mainstream
7: menambahin. Iya. Jadi mainstream itu. Jadi pasti ya aku aja seandainya ini tapi sudah enggak bisa.
6: Bulan depan
7: ya Indah.
6: Bulan depan ke sana.
7: Bisa lah rencananya bulan depan mau dulu lihat dulu orang tua kondisinya kayak gimana.
6: Iya, betul.
7: Sama yang dibilang tadi Daeng Umay kan. Jadi rencananya ya itu tadi kasihan Bapak kalau memang ini kan ya memang harus dimandikan 9 sih. Nah, ya karena namanya orang tua kan kita enggak tahu kayak gimana mau jalannya kayak gimana gitu deh. Ya kalau mau sembuh ya syukur alhamdulillah ya kan.
6: Iya.
7: Kalau mau ini namanya orang tua banget sudah ya otomatis lah kita ya berharapnya ya
6: yang
7: baik-baik aja maksudnya.
6: Yang terbaik aja
7: terbaik.
6: Ya. Amin.
7: Kalau aku sih maunya yang terbaik buat orang tua aku, ya karena dia tinggal dia aja lagi satu-satunya itu orang tua itu. Kalau mama sama bapak tiri kan sudah duluan, jadi tinggal bapak kandung sama mama tiri. Tapi mama tiri tapi mama tiri itu kan ada anaknya mereka gitu. Jadi kan otomatis kan yang bertanggung jawab kan anak-anaknya. Nah, aku ya bertanggung jawab sama bapakku aja.
6: Iya Indah. Hai Indah, sudah pukul 22.25 mungkin kita boleh ditutup ya. Silakan.
7: Oke, okay. Tutup. Nanti tinggal putarkan lagi lagu ya.
6: Iya, siap.
7: Oke. Okay. Oke, sila suruh teman lebih kul letuk sikit di acara favorit tapentas ugi ya. Tanah podo merasa terhibur mana kita masih bisa bola masih bisa kampung. Ya ndak siti marah kacak poncing milo soro riwang pendengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indo, kita jumpa lagi lain kesempatan.

Ya keren di sana. Saatnya kita ikuti bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-55. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

memukul terbawang, memukul terbawang, menyambung kesan.

Kenapanya dan tekanan terobat nua. Jom mau cara toko sebutin kerugian serau sapu dua laki istri 25 tahun menjadi raja. Ini siading kadada besi anak dan tidak ada mendapat putra. 25 tahun nakulan siading, siading belum ada bisa jangan pulang bunting mengine gidam kadada siading. Lamun burusia diriku sasar satahun sasar tuha. Uban aku ini sudah bahan bopor. Mataku sudah mulai kabur. Gigiku sudah mulai gugur. Dikoko mulai kandor. Dago taulor. Belakang bungkok parak banar luang kubur. Beanak kadada ujar itu artinya batu ganda sengara kan rugi badanku. Jadi ratu sambil para pikiran di dalam mana sambil para pikiran seorang ngadiri timbul pikiran awan akan makraja ratu sengara ganda sengara. Wajar ratu ganda sengara dengan barah segera ding. Apa gayang kakang sempian kakangnya ulun kakang nah ding. Dengan bahagian penikam 25 tahun dengan kita berdudukan laki bini apa sahabat penikam buntat benar ding. Artinya mengidam pun belum biasa ulun kakang sedang jua kakang mencari obat kakang sedang jua mencari jajampen kakang rupanya pengam hanya cocok kakang umbat dan olon. Aja sedang aku menurut pikiran aku dengar rasanya hendak bahajat hendak berniat lamun demin tu kakang cucu kanyian badan uyun kakang hajat apa kakang niat apa kakang. Nah kita dengar menimbun prapen dukomenya tepung taruh baras kuning kita memohon lawan batar guru diw alam kita memohon artinya kita bahajat kita berniat. Ingi kakang muyun manuyut kakang yang sampian akan jelak bahagia yang sampian kakang akan tak keberanian. Lalu hanya ratu dengan apara segera menimbun apara pen dengan apara segera menimbun apara pen membubuhnya menyawan duk

kambur nang baras kuning. Ujar aku dengar dengar laut batar gudi alam. Aku hendak bahajat hendak berniat. Atina vaksinnya daksinnya masrik maghrib. Dia berakan semuanya para dewa-dewa di alam kaya ngejung. Silahkan dia lalu para cempada. Lawat sang yang artinya wanang dihabarkan. Mudah-mudahan aku diberi anak. Artinya uang lanang-lanang. Mudah-mudahan diberi anak uang laki-laki. Lamun aku dikabulakan oleh sang yang wanang. Beranak biniku laki-laki. Atau beranak uang lanang-lanang biniku. Aku berhajat dijadikan raja. Mabuk terjegat memutar dunia. Aku bahajatkan artinya menjadi raja segala raja. Menaklukkan peraja-raja atas awah semuanya. Nang vaksinnya daksinnya basrik maghrib. Alam empat persangka. Tapi ujar ratu. Mak ujarannya ratu ganda sengara. Lamun aku beranak bini-bini. Aku berniat aku berikan lawan yang huram guruda. Lima kemandangan para mesir terkajut panarcih. Kakang, kenapa rampian kakang telanjur bana kakang pekatan kakang? Telanjur apa ding? Jah, ini mah kakang. Kenapa rampian tak salah-salah tadi bunyinya dunya kakang? Tak salah apa ding? Nah, ulun dang aja rampian tadi kakang aja. Ya mun bejanak yaki-yaki dijadikan jajah memutai jegat memutai benua. Lagi ulun mendengar pulang sampean artinya dijakan raja di raja. Artinya menaruhkan vaksinnya dan sini masih melip empat persangka. Ujar sampean tadi ulun mendengar sekali pintas. Lamun beranak bini-bini dibadikan lawan yang burung guruda. Itu maka kakang telan yurubana kakang pemandaran sampean kakang. Itu maka dengan aku kada kerasaan dengan aku bucap tadi dengan kada kerasaan sampai sekali. Tang lalu dimuntung kada kerasaan dengan. Tapi halin apa boleh buat dengan sang yang wanang selebih waroh. Sang yang wanang lebih tahu. Batar gudi alam lebih mendengar, lebih melihat dengan. Amun seberusuk batis dengan kawa dicabut. Lama perkataan kada kawa dicabut lagi dengan. Kada kawa tarik kembali.

orang berada. Deng! Apa kekang? Wah, deng! Ini ratu dengar, artinya bahajat, ratu ganda sengara. Ini bahajat meniat kukus semuanya di kukus dupa. Kalunya beranak uang laki-laki, beranak uang lana-lanang, dijadikan raja memutar jagat, raja sekali diraja. Artinya menalukan, artinya vaksinnya dan sedak, maghrib dan maghrib. Artinya menalukan, pernah dihuniwa atas dan bawah. Perasaan ku dengar, cocok lah aku dengar. Lagi ini gak adanya bepandir, artinya aku saksikan di kukus semuanya di kukus dupa. Kalau beranak bini-bininya, beriakan lawan kita, artinya beriakan lawan yang burung guruda. Ini maka dengan kanabana kita, ding. Jadi burung guruda lakinya istri.

sang yang wanang alam kaya ngasari waru sel betaho lawan batar guru di walam. Artinya samuga muga jangan dikabulakan beranak laki-laki. Kalau dikabulakan beranak laki-laki, ratu ganda sengara merusak alam pak persangka. Ayo jadikannya anak bini-bini. Kalanya beranak bini-bini dibedakannya lawan badan ko lawan ulun. Artinya yang buruk-buruk dan ada jopang pepancukan ulun dua laki bini. Rupanya suaranya diketahui oleh bataranya guru. Dikatakui wanang asang yang wanang. Inya hujur mereka burung, tapi taat pintanya itu burung kan bisa berdusta, itu burung kan bisa jalim. Apa nurut semuanya burung? Jadi dikabulkan oleh sang yang wanang, dikabulkan oleh bataranya guru. Akan ayah ratu ganda sengana awalnya tadi para

bapaknya ratu lima barang kajati mbabaraniat. Ada gampang ratu suka pada lakinya bini deng. Mudah-mudahan dengan dikabulkan lesan yang wanang. Dikabulkan oleh batar guni di malam. Inginya kakang badan nuyun kakang ay. Tiada apa-apa lanya para ceritaan. Istrinya ratu ganda sengara. Istrinya ratu arupanya lalu danganlah yang pada segera. Ada juali orang yang kadak memakan asam-asaman pancok-pancokan. Ujah ratu ganda sengara dengan pada segera. Kenapa kam ding limbah kita bahajat limbah beniat 2-3 hari dengan kulit ikam. Bina pucat bibir mengambang bamban. Ikam bina guring kena karuan. Makan kena karuan. Yaitu kakang badan uyun kakang nyimbah kita bayar niat bayar kajar kakang. Saya buka nyui kakang. Ada kama makawan. Kakang pancok-pancok kawan. Lama di pintu dengan bunting kem sokor bagi kemayangan dia kalau banyak pintu. Demikian yang kamu permaisuri negeri dalam.

kaya nga nalawam kayaan. Nyata nya kalau mendapat nya bunti kawan para mesuira tukadawa sengara. Apa maksudnya istrinya dikabulakannya olehnya Ratu Ganda Sengara, Ding? Apa maksud kamu dikai kok anak itu kok kabulakan? Apa yang kamu hendak, Ding? Pada bahasa dengan memakan amas kah? Anak memakan intan kah? Kalau kamu dapat dimakan, aku kabulakan dengan apa kehendak ikam? Ikam dengan kulihat nih sasar sebulan dengan pindah sasar manulak sudah usupan parut. Ingi kakang sasaya nyebas sebat nuyun kakang eh. Kakang jangan ketahuan uyan kakang supan banaya badan uyan ini kakang ya siak kita bayar dua kakang ya deh ini kena kau dirahsiakan dengan memang lagi halus kau dirahsiakan kalau sudah ganal dengan menolak kepetapihan muncul kena kau lagi dengan dirahsiakan alin aku beli itu kan kena kau dirahsiakan ini perkara yang ini wapanya sasara sepulah awan tian.

nyatanya galuh bunting segera. Di dalam lagu Paturian Bahon Agrim. Oh jalan tunggan dan sengar yang sakalin paman Fateh. Jika bersalah macam segala dan pampun pun beri pampun apapun. Nah ini si Adin kan tahulah menunggu bulannya menunggu harinya. Ayo kan bikin keresmin. Cukup-cukup keresmin dalam benua kita pada jaga-jagaan wayang topeng.

dua paman ayam berlombanya kuda paman embara sepung ayam paman sepak selikuran dam-daman catur. Habis akan wayangnya topeng yang sekalian supaya aja rame banyak gabus dia paman lagi pandar open wah. Jangan khawatir pun japa teh cukup pun serobong sudah permainan semuanya ada pun silat kuntau ada pun cabang toya ada pun sama yang cukup sama karismin sebian hingga paman jangan kekurangan karismin semuanya paman apapun suka panah paman siap.

kurannya karinya cukup parinya. Oh jalan tu ganda sengara yang asa kalian paman pateh singa betala macan jenggala. Jatuh perpon beri papan nah paman pateh. Ayo paman pateh sempit cari bidan membidan dalam kampung kumpulakan semuanya. Cari bidan 41. Bidan ampuh-ampuh bidan harap-harap paman. Ya paman mencari bidan paman. Artinya untuk kumpulakan. Paman kumpulakan segala bidan-bidan membidan paman. Nak taluk rantau saka sungai gunung telaga jurang bidan ampuh bidan asli paman. Samanya dikumpulakan. Ulekanya 4.

kafir dan sekalian berduyun-duyun. Wajah Ratu Ganda Sangara yang sekalian, Umar Bidan masuk semuanya. Hingga puan, jatuh ampun-puan, beri ampun. Datang pun semuanya, nah, ayo jalan indera. Artinya, Wajah Ratu Ganda Sangara, lihat siading dah. Sudah 3 hari 3 malam. Lihat siading berarti lantang awan, mata pilih-pilih menengah, dah kosong. Sekalanya bidawan, yang ampu-kampu awal, semua kiri dan kanan. Dua kanya muda bilan yang sekalian

anak-anak luluskan dengan uritam munia tiada tersangkut tiada terkait kanak-kanak menangisi hunjungannya, ada yang memberasi ibunya, ada memberasi kanak-kanaknya, ada yang memberasi tambuninya, ada yang mengikat, ada yang memotongnya. Ratu ganda sengara lalu bertanya dengan bersega, eh, yuma bidan, apa anak ulun, laki-laki, apa bini-bini? Datang pun, anak sapian pun, bini-bini pun, sokor bagi kemanyangan. Ayu ma bidan, bikinkan gelap, bidanaya bikinkan nama, tatak tangking pusatnya. Jadi antara bidan yang banyak, banyak kaju yang tua-tua. Jadi masing-masingnya bidan membikin naran. Rupanya ada bidan yang paling tua di negeri nang Paturia. Wajarnya bidan yang tua dengan baris jaca tompon-pon beri pampon lah. Ulu menatakan pusat nak sapian lalu mulahkan karannya. Kalinya cocok pon pakai, lam kada cocok pon dipindah. Lalu didapiki dengan baras, lalu dipotong apusatnya.

Jatuh perpan, beri mampuan. Anak sampean pun ulang adani galuh Intan Kasmaran. Pak, cuma bidan bagus. Anak ulun ngargal Intan Kasmaran. Cocok, pendeknya sudah lawan ulun. Pendeknya itu nama kada berpindah lagi. Syukur, kusam sab kada memindah. Malumlah gagalan ulang Tuhan ya pun. Wah, maka datang di Tuhan itu jua. Kalau kada datang di Tuhan, mana ada? Bari anum kan datang ke Tuhan. Jadi Tuhan itu nang banyak dasi. Tuhan itu nang banyak bujur.

tanggal bidan 41 jangan kemana-mana. Ika menolong siading 40 hari 40 malam. Jangan khawatir kalau ada apa-apanya, aku bisa kena memberi hadiah memberi persilan. Jatuh pun pon, beri pon ngaran pengusian pon. Nepen bari pon, ulun terima. Kada pon, ulun menolong. Kada patut tu jaraja aman ikam menolong aku nang patut menolong ikam. Jadi pon, syukur jua pon sampean malu mencuit pon.

para dyan sa kamong bidang. Ujar niya bilan yang paling tua. Datang perpon, beri pampon. Ulan pun begamat aja pon, bundur. Oh, jadi kamu udah ngeh pon. Ikam kan ngar bilan inor nih, ngeh pon. Ulan pun ngar jual bilan inor ya ulan. Masuk orang bidan nih, ikam lo mencobito. Ikam jopang pak harapan nang menjadi bidan. Artinya di negeri patuh di tanah green. Ngeh pon, ulan nih pon. Sartanya aja pon. Nang sebenarnya pon, sang yang wanang juga pon. Iya, jauh dia ratu. Kada pengikap nang harap menjadi bidan. Tentu sang yang wanang nang harap. Sang yang wanang melabih tahu nang lebih baru. Samunya dibarinya kadia bidan mambidan yang sakalian. Mesam bidan mambidan semuanya rata membawa satu orang satu bingkisan. Satu anyang orang satu bungkusan. Cukuplahnya segala kadiahnya. Masih ada masyarakat yang akan diantara laku kembali. Wajahnya ratu sangara ganda sangara. Pramatir Johan Pahlawan Damang Semgong. Ayo antarakan segala bidan. Ini bidan inur antarakan bujur-bujur ke tempatnya seorang. Jangan sampai apa-apa di jalanan. Ingin pun ya Pramatir Johan Pahlawan Damang Semgong pun. Diantarakan pun lalu kereta amat semuanya pun segala bidan-membidan. Jadi diantarkan semuanya bidan. Kalau kemana Tanjung Manan Jung semua tinggal rantau-marantau.

Selingo, semut lu kayak di pangon, cungunung. Bos baraja wah, siantu ingok, jangan barat sumpah di luang hidung.

banyak intan kasmaran di negeri nang paturia. Rupanya kalau sasara sebulan sasaranya besar, sasara

Ahora araña benteng. Oh, jarak ganda sangara yang demikian, paman, patih. Singa jagalah, macan betala, jatuh pon-pon, beri pon-pon. Ah, paman, patih. Anak ulun, paman, patih, karena wang bini-bini, ulahkan pasir, ada artinya ulahkan balai mereka dihingga pasir alun-alun. Suruh orang berlang-lang, siang kali di malam, anak ayat di dalam negeri. Jadi, berikan kan balai amal gayang sekalian. Cukup.

kasmaran, kalau kasmaran intan kasmaran. Dibikinkan balawai, lama lega awakai, dibikinkan balawai para tempatan. Wantara kabar antara negeri, wantara kabar antara

Itu kalau Intan Kas Marawan sangat disayangnya nyarat tundangan para segera di dalam negeri kota Banua. Wapanya kalau

dengan istrinya nang pernah Missouri. Mendapat hanya anak, kuang bini-bini, mendapat anak kuang.

pengarawan bergantung. Ujar geru lelaki, Ding, apa kakak bah, Ding, sokor baik kembali dengan. Aku dengan mendengar kabar, artinya di negeri Paturian dan negeri, beranak uang bini-bini, beranak uang perempuan. Hingga kakang ujanang bini ulu mandangan demin tujuan kakang beranak uang bini-bini kakang beranak uang perempuan. Wah, untung kita dengar. Ayo ding kita turun ding alam dunia ding turun ke bumi lam.

ay, patulian ang taawan na grimi. Suara niya mengguro, laksana ribut. Suara niya mengguro, latopan laksana topan. Menuju negeri awan, patulian ang tanah grimi. Wapanya di dalam negeri yang dikabarkan singa bantala macan jinggala terkejut mendengar bunyi gemuruh di awan tinggi di Jumantara. Gelap sabalah, negeri nang paturi.

0: Beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren ya, senang ketemu lanjut lagi di Berenggah malam hari dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dan dibuka dengan Jangan Nget-Ngetan tadi ya, lagunya dari Maulana Ardiansyah. Mbak Dita ngajak kita segalanya ya, tentunya Tama bergabungan di telepon 0541-727-2656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-581-99-984. Kau juga Tama melalui Facebook Perompet RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital ya. Kita sapa penelpon pertama. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Assalamualaikum, budayakan salam.
0: Iya, Bu Serinjani.
1: Kepripun kabaripun, Bu Nita?
0: Api-api wae.
1: Tinggi, alhamdulillah.
0: Ya Allah, jangan jawab, Bu Susah. Saya taunya itu aja. Gak apa kabar, Bu Serinjani?
1: Alhamdulillah, kulo sae.
0: Kenapa di Tama tadi, Bugis?
1: Weh, tadi asik bercakangan dengan Bu Nana tadi tuh.
0: Oh, iya, itulah. Yang penting Tama berenggah. Alhamdulillah.
1: Dengar hak tadi kesano apa gunung apa Najang Bojong.
0: Gunung Latimojong.
1: Iya, Gunung Latimojong.
0: Iya teleh, yang penting Tama malam hari ini di Berenggah. Ndak berkes lagu apa, Busu?
1: Lagunya apa? Wonten nopo iku?
0: Yang pertama ada Langit Bumi Saksine, Cidro, Ngelio, Kalung Emas, Selendang Biru, Lali Janjine, Titeni Lan Enteni, Pingau, nah, yang mana?
1: Itu yang mana?
0: Yang mana? Ya Allah.
1: Lali Janjine.
0: Lali Janjine dari Rina Aditama. Oke, siap.
1: Ngertos nopo?
0: Ngertos.
1: Angin pas, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya Allah. Ada sapanya, Busu?
1: Salamnya untuk sedoyo mawon. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus selamat beristirahat. Tanpa pingah ya. Untuk Mbak Nita, matur suwun nggih.
0: Nggih.
1: Untuk Mbak Nita, terima kasih banyak.
0: Iya, makasih ya, Busu ya.
1: Mulang kendi, hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Serinjani. Sudah ada Bu Serinjani yang langsung bukanya dengan bahasa Jawa gitu ya. Ya, boleh ya, enggak Tama pakai bahasa apa aja. Boleh nih, jabani deh pokoknya ya. Eta masih ada lagunya dari Langit Bumi Saksine dari SKA86, Cidro dari Didi Kempot, Ngelio dari Alewung featuring Andios, Kalung Emas dari Yeni Inka, Selendang Biru dari Happy Asmara, Titeni Lan Enteni dari Suliana, Pingal dari Ngat Membilung, Midley dari Didik Budi featuring Cindy Cynthia, Kidung Tresno dari Prigel Pangayu. Terus ada juga Kang Goriko dari Syahiba Saufa, Titip Kangen dari Sun Gondrong, sama yang terakhir Kawitaning Sinawang dari Safira Inema. Ya keren yang sana iya. Tegak sibuk bener nih tegaknya, mungkin malam hari ini orang-orang nih lagi tidur cepat ya, balas dendam. Soalnya malam tadi habis nonton Piala Dunia, gak tuh ya begadang terus ya. Ini akhirnya nih waktu istirahat kah? Ya keren di sana, iya. Sambil nunggu Bu semua galanya tamaan, iya tuh etam nalingaha nih requestan pertama. Karena menitah carang sorangan seperti biasa di lawas ya, nih kita bosan nalinga suara saya. Etam nalinga request pertama Lali Janjine.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya keren, dan senang lanjut lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu Jawa. Masih ke Benih Tama ya di 0541-727-656 atau 736-152 dan di WhatsApp juga bisa 0811-5819-984. Gua juga tahu melalui Facebook Rompet RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Ada masih lagi yang tersisa, langit bumi saksi neng Leo, kalung emas, selendang biru, titeni lan enteni, pingal, midley Jawa, kidung tresno, kanggo Riko, titip kangen, sampai terakhir kawitan ing Sinawang. Ya keren dan senang keren dik, dan tamanya tamu langsung nali ngelagu di belawas-lawas ya, langit bumi saksine yang selanjutnya nih dari SK86.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Suara Budaya Benua Etam.
4: Yen kowe golek

0: on top.
1: Lanjut Bu Sembo ya, masih di Berenggah malam hari dengan sajian lagu-lagu Jawa. Dan Joni masih yang tersisa ada Ngelio, ada juga Kalung Emas, Titeni lan Enteni, Pingal, Midley Jawa, Kidung Tresno, Kang Goriko, Titip Kangen, sampai terakhir Kawitaning Sinawang.

0: Ya keren di sana sambil kita lihat-lihat juga bmkg.go.id ya, untuk besok hari ya Selasa 21 Juli ini Segala Samarinda nih ya. Nih terlihat ya dulu nih. Mana nih? Oh, Segala Samarinda nih akan diperkirakan hujan ringan kurang dari sana dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 30 derajat. Jadi mana ada yang enggak berjalan empai ya disiapkan aja ya jas hujan kita segalanya, takutnya tiba-tiba hujan ya. Kita menelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya kan, salam Bu. Kang Goriko.
0: Kang Goriko. Oke. Okay.
1: Mana Mbok Yuli ini biasanya ada Kang Goriko.
0: Jawa ini biasanya sini taman nih, tagihnya istirahat kalau sudah.
1: Itu bunyi busu misron jua. Lek meriki mawon rumah Pak Lek serang tawon. Sudah kita dengan Tomonita.
0: Dengan Pak Lek.
1: Aduh hai. Bisa ke saya bola dah habis. Ini boy rame boy.
0: Iya.
1: Apa namanya di jalan tuh Mbok tadi tuh. Apa namanya? Ya. Orang masih ada pitisnya banyak mungkin Mas Mbok yo. Apa boleh? Saya kan keliling tadi Mbok yo. Tapi monitor kita tadi Mbok. Wi-Fi orang nelpon. Jadi negara gunung apa tadi tuh? Gunung
0: Latimojong.
1: Iya, jadi di mana-mana kafe penuh orang ini, saya orangnya pitis saja, padahal ekonomi susah kan bunyi Mbok yo.
0: Alhamdulillah tuh.
1: Nah, kan gue. Padahal Mbok ai apaan dijual Mbok, tidak ke kafe-kafe itu Mbok ai. Ini saya itu penuh dari Sirtaman sampai Antasari sampai ke Juanda pelosok Tama tuh ramenya, bisa nanti ada berhentinya sampai ke PM Nur situ Mbok saya. Mambah. Jadi bawa motor sambil dengerin radio. Radio tuh Mbok saya gantung. Saya gantung benehan Mbok.
0: Mana? Halo.
1: Di leher motor. Nih.
0: Oh, astaga.
1: Iya, beneran.
0: Iya.
1: Dia enggak saya videokan ke siapa namanya, musuh misalnya takut di-share-nya kemana-mana, Boy. Wah, ini radio benehan. Sampai lewat RRI, Boy. Enggak singgah. Tadi kena nelpon. Jadi ini jadi, Boy. Enggak makan lumpia kah, punya, Boy. Jadi misalnya jangan digoreng. Misalkan sisa tiga. Saya di mau yang bergoreng lumpia tuh Mbok. Nyaman yang apa namanya yang digoreng.
0: Oh.
1: Lumpia basah aja Mbok.
0: Lumpia basah ya, iya.
1: Nah, pakai anu sambalnya tuh Mbok ya, saus. Iya dah Mbok ya, Kang Goriko. Mbok Yuli, Mbok Yuli mana? Mbok Yuli nih, Mbok Reni dia ada gua suaranya. Tapi yang saya suka Rianto Mbok. Mbok Ani yang di mana ya? Di Palaran. Nah, saya baik kita pakai sana kan ada yang sama mau mulai tadi tuh, jadi supaya menyenangkan. Terima kasih Mbok.
0: Terima kasih juga Bu Suyo, dah tama ya.
1: Sama kalau kita tuh sekarang kocak Mbok.
0: Amin, ya amin dikit.
1: Apa lagi? Nggak ada yang nelpon ngantok hak, beneran gitu.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bos Mamat ya. Nah, Bu Sembegalanya yang enggak tamat lagi boleh masih ya Nita tunggui karena mendidang tamat etam langsung tutup karena dah pukul 23.41 ya.

Ya keren sana ya jua, ini kabar yang dienak jua gitu ya. Datang tolak dari Tenggarong, keren sana di mana kebakaran terjadi di wilayah Kecamatan Tenggarong dan adanya tepatnya di kawasan Jalan Belida yang menghanguskan sejumlah rumah malam hari ini ya. Kisaran sejam yang lalu keren sana, dan apinya ini lumayan pore gitu ya. Semoga apinya cepat padam enggak tuh. Dan semoga tidak terulang ya kurang dari sana. Amin. Dan mudah-mudahan Atam dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga yang terkena musibah jadi kuatkan, dibangkitkan lagi semangatnya dan diikhlaskan juga. Amin. Informasinya dari Instagram info_kukar kurang dari sana sekaligus menjadi akhir kebersamaan Atam di Brenggah dan rangkaian Samarinda malam. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026, sisa 11 hari lagi. Empai datang 21, berarti sisa 10 hari lagi di bulan Juli. Di sisa-sisa hari di bulan Juli ini mudah-mudahan Etam masih semangat ya. Terutama isi dompet yang harus tetap semangat. Ya, kerana sana makasih banyak yang dah monitor telah pukul 19 tadi sampai wayah ini. Makasih juga yang dah meramaikan pantas Bugis dan juga Brenggah ya di malam hari ini ya. Bersembah mudah-mudahan Etam selalu didekatkan dengan hal baik, orang-orang baik, lingkungan yang baik, dan juga selalu dipenuhi dengan rasa syukur ya. Amin ya rabbal alamin. Saatnya mereka pamit dari ruang dengar kita segalanya, mohon maaf bila ada salah-salah carang ya. Beredaan bersembah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nalinga lagu requestan busu Mamat dengan Kang Goriko.

0: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati, ditutupi pikiran buruk. Sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini edisi Senin 20 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat Hambat Kerandeng Sana, perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Marian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 33 bersama Qori Hayat Wahyudi dan Sari Tilawah Hajah Syarifah Kalsum Lasamu. Dilanjutkan dengan lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Oda Bekesa. Bersama saya Fendi, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu.

0: berkata iblis, "Aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah, saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, kalau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

kali. Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang, orang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Kerandeng senak, saatnya kita mengikuti program Hikmah Pagi bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: MHz, Suara Budaya Benua Etam.
2: Dan channel YouTube Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Pada beliau kami persilakan. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika memperingatkan kita untuk tidak mengikuti jejak langkah syaitan, dan Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi perintah ini tidak hanya untuk orang yang beriman, bukan hanya kepada para nabi, tapi kepada semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ujar Allah, makanlah apa yang ada di bumi ini. Silahkan makan yang halal lagi baik. Jadi Allah mempersilahkan manusia untuk menikmati dunia ini selama yang dinikmatinya itu halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, yang menarik adalah Allah memerintahkan jangan mengikuti jejak langkah syaitan. Di ayat yang lain Allah berfirman, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, ujar Tuhan. Coba, Allah mengatakan sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lalu kalau begitu, apa yang kuat sampai kita disuruh untuk jangan mengikuti jejak langkah syaitan, dan syaitan pun bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Maka ada seorang ulama ketika beliau mentafsirkan suratul Fatihah dalam satu tafsir yang cukup besar, di sana beliau mengatakan syaitan itu bukan berbahaya pada syaitannya, karena tipu daya syaitan tadi lemah. Tetapi syaitan itu berbahaya pada bala tentaranya, beliau katakan di situ. Lalu beliau di situ mengutip ada 4 bala tentara syaitan yang seandainya bala tentara ini kita matikan, maka itulah, ujar beliau, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Mun syaitannya jangan pian lawan. Nang ketujuh melawan syaitan tuh nang ketujuh bececari hantu di YouTube tuh benar ae. Sengaja mengamera hantu misalnya bececarian kaya sanak melawan. Allah kada menyuruh kita untuk menghadapi syaitan. Tetapi berlindunglah kepada Allah terhadap syaitan. Bukan dihadapi syaitan ini. Dulu almarhum guru di Martapura, Sidin ketika ditanya dan menafsirkan beliau tentang firman Allah, innahu lakum aduwwum mubin, ujar Allah sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
ujar Sidin, maksud dari ayat itu dijelaskan innahu, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Siapa sih yang kada tahu kalau syaitan itu musuh yang nyata? Allah menyampaikan kepada manusia, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dalam ayat lain Allah berfirman, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, dan jadikanlah dia sebenar-benarnya musuh. Jadi jar guru, sebenarnya pemahaman di situ bukan masalah syaitan itu musuh. Karena faktanya tadi, kalau kita hendak berhadapan dengan syaitan, apa yang kita hadapi? Sedangkan syaitan itu kita kada melihat. Kita kada melihat dengan syaitan, apa yang kita hadapi dari syaitan? Jadi jar Sidin, maksud dari sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata, Allah di situ menyisipkan pesan. Jika syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, maka aku inilah jar Tuhan adalah kekasihmu yang nyata. Artinya, waktul habib watrukul adu. Datanglah kepada kekasihmu dan tinggalkan musuhmu. Jangan menghabiskan waktu untuk menghadapi musuh, tetapi mendekatlah kepada kekasih. Yang kekasih ini syaitan pun kada berani dengan itu. Lalu Sidin mengumpamakan, dulu jadi Sidin, sekarang sini kan bepaksaan menghadapi syaitan. Syaitan itu kada bisa kita lihat, syaitan melihat kita. Di mana jalannya kita hendak menang? Tapi manakala kita serahkan kepada Allah urusan syaitan itu, maka ujar beliau, Allah itu melihat syaitan dan syaitan kada melihat Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Di mana jalannya syaitan hendak menang melawan Tuhan? Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, sekarang kita akan berbicara sedikit tentang empat hal yang dimaksud di situ. Al-Imam Ibnu Ajibah mengatakan, empat hal itu yang pertama dan kedua. Empat hal itu yang pertama dan kedua adalah senjata yang digunakan syaitan untuk menggugurkan manusia. Senjatanya itu ada para jamaah. Amun Amerika itu para jamaah sekedar mengandalkan tentaranya aja, kira-kira kada ada negara yang takutan lawan Amerika itu. Tapi lamun sudah senjatanya itu nanang jadi masalah. Orang itu kada takut lawan Amerikanya, orang berpikir lawan senjata yang inya punya. Negara-negara Arab yang ada di sekitaran Israel itu kada takutan bang lawan Israel. Seandainya kada memikirkan Israel itu nabi isi nuklir, nang sekali meluncurkan nuklirnya habis orang mungkin satu negara. Jadi kada Israel itu orang, kada ada orang takutan lawan Netanyahu itu, kada ada orang takutan lawan Donald Trump itu. Tetapi senjata yang inya punya itu barajalah. Nah, senjata yang iblis gunakan yang pertama adalah hawa, yang kedua nafsu. Satu hal yang sering kita gabung, jadi kita hawa nafsu. Tetapi ulama membedakan makna hawa dan nafsu. Nafsu itu dia itu pendorong, yang disebut al-ammarah bisu, yang mendorong orang pada keburukan. Jadi nafsu itu bermula dari kecenderungan orang untuk berlebihan pada segala sesuatu yang nikmatnya dirasakan anggota zahir. Itu nafsu. Karena nafsu ini nanti pembuka jalan menuju hawa. Ulang sekali lagi, nafsu itu kecenderungan diri untuk berlebihan pada sesuatu yang dirasakan anggota zahir. Contoh, ada orang bila makan berlebihan dan inya tahu bahwa makanan itu bila inya makan sudah nyata inya kolesterol, sudah nyata inya tekanan darah tinggi, sudah nyata inya gula, ujar bahasa Banjar itu kada kawa ma'arit, kada kawa ma'arit lah, kada kawa menahaninya. Yang penting inya merasa nyaman. Perkara mudarat yang timbul urusan sekian.
itu bermula dari ketidakmampuan ini menahan nafsunya. Padahal inya tahu bahwa makanan ini memiliki dampak, tapi kada kawa inya tahan nafsunya itu. Contoh, bila kita bulan Ramadan kita tulak ke pasar Ramadan membawa duit 100.000 atau 150, tukar lumpia, tukar iwak, iwak bepais, iwak bebanam, es buah, amparan tatak, pokoknya apa aja yang dilihat pina nyaman ditukar, tukar. Habis 100.000 itu bebelanja di pasar Ramadan atau 150, balik ke rumah. Begitu orang azan nang tamakan mihun kerupuk teh, nang makan mihun kerupuk tuh kan kanyang sudah parutnya, belum lagi amparan tatak nang se. Akhirnya apa? Banyak makanan itu yang akhirnya nya kada termakan lagi. Sahur kada makan itu lagi nya, menu barunya makan sahur sampai isuk pagi banyak nang tebuang makanan ini. Kena isuk tulak lagi ke pasar bawa duit 100.000 lagi, tak tukar lagi nang lain. Kayak itu nafsu mempermainkan inya. Nah, inilah pintu syaitan ujar beliau untuk memasuki manusia. Awalnya inya mengikuti nafsunya meskipun halal duitnya seorang. Tapi nafsu ini erat kaitannya nanti dengan senjata iblis yang ketiga. Karena kita akan bahas yang ketiga. Bermula dari nafsu, lainnya kada mampu menahan nafsunya. Itu yang pertama. Adapun hawa, itu kecenderungan manusia untuk berlebihan pada sesuatu yang dirasakan oleh anggota batin, bukan bahir. Contohnya, bila ada satu acara, sidin itu bila diandak orang di tengah orang banyak, hati itu kada puas. Selalu bila ada acara-acara apa, misalnya sidin mau tuh duduk di muka. Kalau dalam bahasa hubut tasadur, inya ketujuh menampakkan diri. Duduk di muka, nah kalau sudah duduk akan orang di muka, orang melihat hatinya gembira. Inya bangga. Kenikmatan ini tidak dirasakan oleh anggota zahirnya, tetapi hatinya bangga. Nah, ini yang disebut hawa ujar para ulama. Hawa. Hawa ini bahaya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini kaitannya dengan batin, kena menahan hati, dan itu caranya adalah mentazkiyah diri, mendidik batin. Karena hawa ini nanti kaitannya adalah dengan kita sembahyang sorangan, hawa ini bisa masuk. Seorang sembahyang duha atau sembahyang tahajud tengah malam sorangan kadada orang, ya hati itu berbisik, jangan-jangan seporpoan ini kadada nang bangun tengah malam ini kecuali aku, jangan-jangan aku nang tarancak dalam setahun ini bangun malam untuk sembahyang di porpo ini. Jadi kalau ada orang, hawa ini mendorong kita untuk minta nilai orang. Bila ada orang, lalu kita tuh suka bila orang melihat, lalu ketujuh viral. Karena suka bila orang tuh merespon, orang tuh mengapresiasinya suka. Celakanya kalau inya sorangan pun kada ada orang, ada ujub, timbul takjub lawan diri sorang. Wah, luar biasa juga aku nih, kawa aja bangun malam, orang-orang belum tentu bangun. Inya lupa bahwa inya mampu bangun di waktu malam untuk beribadah tuh, inya lupa untuk melibatkan Tuhan dalam kebaikannya itu. Allah membukakan hatiku, mau berapa banyak orang nang bangun juga malam tapi kada dibuka Tuhan hatinya beribadat. Alhamdulillah Tuhan membukakan hatiku, alhamdulillah aku sehat sehingga kawa bangun. Lalu di situ dilibatkannya terus Tuhan. Nah, ini cara pada jamaah ujar Ibnu Ajibah untuk meredam diri ini dari takjub.
lamun sudah pian itu sepenuhnya ditolongi orang, apa nang pian takjubkan terhadap diri pian? Kalau sepenuhnya orang nang nolongi, lamun merasa itu gawian kita, itu kadang timbul kita takjub terhadap diri kita. Tapi mun dari awal berpikir, aku bangun malam karena awakku sehat, Allah memberi aku kesehatan. Aku terbangun malam karena hatiku diringankan Tuhan untuk beribadat, sehingga kau beribadat. Aku Allah beritahu, Tuhan terus dilibatkan dalam setiap kebaikannya ini, maka timbul kekagumannya kepada Tuhan, rasa terima kasihnya kepada Tuhan, kadang muncul takjubnya itu. Itu cara menahan diri dari hawa. Adapun nafsu tadi berbedanya dengan hawa. Hawa itu urusan batin, adapun nafsu urusan zahir. Makanya nafsu itu termasuk, mohon maaf para jamaah, dalam urusan bebinian. Makanya orang telah bila anu binian, manu binian, ada orang mengomentari, tujar, mau umpatin nafsunya aja. Memang nafsu para jamaah, karena nafsu itu terkait kenikmatan zahir yang inya rasakan. Kawin itu kan kenikmatan zahir. Ada anggota tubuh yang merasa nyaman, kenikmatan itu. Jadi apakah Allah melarang orang menikmati urusan-urusan dunia tadi? Tuhan kada melarang selama caranya bujur. Makanya ada yang namanya kawin. Tapi orang yang kada kawin bang, yang belum dapat jodoh, tapi nafsunya meledak-ledak, hendak inya mencari bebinian, diharamkan oleh agama. Kalau dengan cara nang kada halal, lalu kayak apa ya? Ada lalu treatment-treatment untuk inya menahan diri. Salah satunya dengan berpuasa. Berpuasa itu menahan diri bukan hanya dari makan, dari minum, dari syahwat seperti tadi. Ujar siapa nang Allahumma shalli ala Muhammad. Ujar Aderai nang apa? Nang berotot tu nah. Ujar Aderai itu kunci orang hendak berotot baik. Nang kayak Aderai itu kan ototnya ganal, nang orang gym tu nah. Itu kuncinya pertamanya konsisten dengan latihannya, dan yang kedua memang menjaga pola makan. Ujar Aderai tu. Itulah mun orang nang meumpati nafsu kada kawa. Nafsu mendorong guring ngejigit. Nyatanya man, ini siang-siang bangkat besi, sore bangkat besi. Orang makan nyaman ini berjaga, berhitung kalori lah, berhitung inilah, diet karbo lah. Amun orang nang kada kawa menahan nafsunya beratinya mengobat itu. Tapi orang nang mampu menahan nafsunya, ada hasil pasti nangnya bisa lihat. Makanya awak orang bagus, orang sehat. Kenapa? Karenanya memang mampu menahan diri dari nafsunya tadi. Nang mendorong inya bermakan macam-macam kayak kita, tapi inya mampu menahan nafsu. Nah itu nafsu. Apa kaitan nafsu ini? Nah kita bicara masuk yang ketiga. Yang pertama nafsu, yang kedua hawa. Sekali lagi ulun-ulang, nafsu itu kecenderungan untuk berlebihan pada hal-hal zahir. Adapun hawa itu kecenderungan berlebihan pada sesuatu yang dirasakan oleh anggota batin. Yang ketiga adalah ad-dunya. Nah dunia inilah pancingan yang dipatuk oleh nafsu tadi. Ad-dunya, yang Nabi katakan dunia itu hadiratul hulwah, dunia itu hijau dan manis. Hijau manis, menggoda. Ulun dulu ada pernah waktu bahaji sekamar lawan salah satu jamaah yang beliau itu harusnya sudah berangkat haji dari tahun 2022 apa 2023, kira-kira 2022 atau 2023. Ternyata baru bisa berangkat haji tadi 2025, belum sekamar. Ujar sidin yang meolah sidin kada tulak haji 2022 apa 2023 itu sidin kena jantung, kena serangan jantung. Lalu sidin itu
berulah kalau mahnya sidin pakai salawat dolon, kalau sudah asam lambung tuh apa sidin nyambat tuh gerd-gerd ke apa itu nah. Pokoknya bila sudah kena penyakit itu jadi sidin bila sekedar minum obat oral itu kada sidin merasa efeknya tuh kurang anu beimpus tuh bang bila sudah kena kumat itu. Belum lagi nang penyakit gulanya tinggi dan kena jantung intinya. Nah 2025 tadi ulun sekamar. Jadi ulun melihat sidin ini kalau dari kisah kok kada seperti kisahnya kena jantung gula tinggi. Tapi faktanya sekarang ulun lihat dari 100 jamaah lebih satu-satunya ujar ada salah satu dokter kami itu ada guru besar di Unlam. Profesor dokter namanya Dr. Huldani orang Banjar. Guru besar di Fakultas Kedokteran di Unlam. Sidin Bekesah satu-satunya orang yang kada beobat, kada besuntik, kada apa-apa selama tulak selama sebulan itu cuma bapak nang sekamar ulun ni aja. Nang lain tu ulun termasuk ulun. Bila merasa uyuh, mulai radang lah apa, tu ada besuntik kan tu. Entah suntik vitamin atau dasar besuntik obat. Nang lain semua kayak itu ya, kecuali sidin. Uma ben melihat staminanya bila sudah kita tulakan melontarkah atau tawapkah orangnya aktif padar. Nah pas makan buka puasa sidin makan sore buka puasa ulun melihat makanan sidin tu umai benasi kada makan lauk. Jadi ulun ni kan ulun nang makan nasi melihat jarun kasiannya pang pian makan baarit ujar sidin kada usah tejar ulun memang makan ketujuh lauknya aja. Jadi sidin tu makan daging, makan ayam, makan iwak lawan buah. Ujar sidin ustad kalau pian nak bertanding ya kita bertanding artinya ulun lawan pian baa awetan kanyang awet siapa ulun yakin awet ulunnya. Lalu nyoba kesah sejak 2 tahun yang lalu sidin itu berjaga makan dengan cara apa? Dengan cara puasa Daud. Berjaga makan tuh awalnya dengan puasa ini kan boleh kita makan kada sakahandak. Jadi puasa Daud. Kenapa jadi puasa Daud? Karena beliau itu disarankan untuk intermittent fasting. Karena makan selama 6 jam habis itu di lebih dari 6 jam kada makan. Ujar sidin baik ku puasa lalu puasa. Lalu dari situ sidin mampu mengontrol. Jadi makan jar sidin sehari itu aku sekitar jam 4 sore baru makan. Dari pagi itu kada bemakanan sampai jam 4 sore. Jam 4 sore baru makan. Bila hari kena puasa baru puasa, jam 6 baru makan. Waktu puasa itu pun karena sahurnya apa? Sahurnya kopi dan itu berjalan sudah 2 tahun. Sekarang jazir alhamdulillah dengan izin Allah gula sidin normal, jantung sidin obat sidin kada minum lagi dan aku sidin alhamdulillah bilenya tekan makan sore itu aku wani sidin makan daging kambing itu sampai 20 cucuk sate. Sidin intinya merasakan kesehatan yang luar biasa tuh setelah sidin baarit makan. Maksud baarit makan itu bukan porsinya lah, tetapi waktunya tuh nah, bila waktu makan macam buka puasa baru sidin makan, tapi mengontrol makannya kada jua jorok dalam bahasa kita nah, kada jua makan sakahandak. Sidin makan daging, sidin makan iwak, sidin makan ayam. Nah orang yang begini pantas inya merasakan kenikmatan sehat tadi karena memang inya baarit, mampu menahan diri tuh nah. Amun dorongan kita kan makanan Korea, makanan Jepang, makanan Cina nang nyaman-nyaman tuh nah, sidin mampu menahan itu para jemaah. Sehingga makanan itu yang mana menurut kesehatan itu sehat, sidin makan. Itu mun orang kada kuat menahan nafsu kada kawa jua. Jadi singkatnya adalah nafsu ini itu dipancing oleh dunia nang hijau tadi. Kalau nafsu kita kada biasakan untuk tahan, maka di anunya terus nih, dipatuk terusnya, dipatuknya terus dunia tadi. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir yang keempat, yang pertama nafsu, yang kedua hawa, yang ketiga dunia, yang terakhir yang keempat adalah annas, yaitu kawan. Berapa banyak orang-orang itu mendapat petunjuk karena berkat kawan yang baik dan berapa banyak orang yang terseret buruk karena kawan yang buruk. Maksudnya lingkungan.
Nah, empat ini ujar ulama adalah cara syaitan di dalam menjatuhkan manusia. Makanya kita disuruh kan menghindari lingkungan yang buruk. Kalau pian ingat para jamaah, itu hampir semua kita tahu ceritanya. Ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang orang yang membunuh 99 orang, itu kan tahu semua cerita itu. Zaman dulu inya bila baklahi sedikit nimpas orang, bila baklahi sedikit membunuh orang, sampai 99 sudah inya bunuh. Terakhir inya betakun lawan salah seorang ulama di zaman itu. Ulun ini kira-kira bila bertobat diterima kada? Sekalinya ulama itu bertanya, ikam salah ikam apa? Lalu coba kaya ulun sudah memburu 99 nyawa. Kenapakah ulama itu menyahut kada bisa jar, ikam kada akan diampuni karena terlalu banyak nyawa yang kami hilangkan. Ya akhirnya apa jar Nabi? Dibunuhnya genap 100 lah. 100 dimatinya juga nangnya betakun tuh. Jangan ada puas dengan jawaban. Bu, 100 sudah mati. Tapi ngaran Tuhan mengetuk hati manusia, lalu hatinya tetap kada tenang, lalu mencari orang lain. Adakah yang menjawab masalahku nih? Betakun ke orang ke 101, nang ke 101 ini baru mengatakan, ujar sidin, ikam apapun dosa yang banyak, kalau ikam bertobat lawan Allah akan terima. Tapi sebuting jar sidin, ikam jangan lagi tinggal di lingkungan ikam itu. Karena kayaknya ikam bila di situ digesek orang sedikit, lalu ikam tersinggung, bakal lahir bunuh orang pulang ikam. Karena lingkungan ikam kada baik, maka pindahlah dari situ. Pindah kalanya. Apa yang terjadi para jemaah? Belum sampai inya ke tujuannya, matinya di tengah jalan. Gitu kalau kisah Nabi. Matinya tengah jalan. Lalu disitulah malaikat azab dan malaikat rahmat itu merabutakan. Ini hadis sahih. Malaikat azab, malaikat rahmat merabutakan lelaki ini. Ujar malaikat azab, di urusanku ini ada 100 nyawa yang harus diselesaikan. Ujar malaikat rahmat, kada kawa ini bertobat sudah lawan Tuhan. Lalu datang malaikat ketiga, Allah perintahkan untuk menengahi dua malaikat ini. Artinya lihat, itu sebenarnya daripada cara Tuhan banarai hendak menampakkan rahmat sidin. Lihati kemananya lebih dekat, dengan tujuannya kah atau dengan kota asalnya kah? Ternyata lokasi inya mati itu lebih dekat kepada tujuan ketimbang kota asal. Lalu itu akhirnya diserahkan lainnya kepada malaikat rahmat, menandakan taubat jadi terima Tuhan. Tapi lihat wejangan dari ulama zaman itu yang mengatakan, ikam jasirin jangan lagi berdiam di lingkungan itu, pindah. Nah begitulah para jamaah, orang apabila inya bertaubat dari narkoba sudah hendak ampih, maka salah satu caranya hindari lingkungan-lingkungan yang mungkin menjerumuskan inya lagi ke dalam narkoba. Hindari lingkungan itu. Amunnya masih di situ-situ juga, kekawalannya masih nang ngitung-ngitung juga, nya bisa bertobat setahun dua tahun, habis itu bisa terbalik lagi. Maka salah satu caranya adalah berpindah nang kira-kira sesuatu nang menarik inya lagi kepada narkoba itu, terhindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu empat hal yang dikatakan oleh Ibnu Ajibah dalam tafsirnya. Satu hawa, dua nafsu, tiga dunia, empat kawan yang digunakan syaitan untuk menjerumuskan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kalau empat hal itu kita bisa jaga, hawa nafsu itu ditahan. Nah, pertanyaannya adalah apa pelajaran yang mendorong kita dalam masalah ini? Ini bukan ranahnya fikih. Fikih itu memastikan kita sholat itu sah dalam masalah rukun, syarat sholat, dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan. Tapi urusan apakah hati kita dalam sholat itu kena ada riya, apakah ada sum'ah, apakah ada ini dan itu, itulah ada satu yang disebut dengan pelajaran tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, atau bahasa orang dahulu menyebut dengan tasawuf. Tasawuf itu ada sebagian ulama mengatakan dia diambil dari kalimat sofa. Sofa itu bersih. Artinya pelajaran yang membawa manusia kepada proses pembersihan jiwa. Makanya salah satu kitab tasawuf yang sangat terkenal itu Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang mana Imam Ghazali diakui oleh para ulama adalah termasuk orang yang paling pakar di dalam urusan ini, masalah hati. Jadi memang salah satu jalan untuk membersihkan jiwa itu adalah perenungan, merenungi diri. Banyak waktu untuk merenungi diri. Untuk apa Allah ini menciptakan aku?
Setiap hari aku mengulang proses makan, guring, bangun, makan, guring, begawi, kena uyuh, bulik, beribadat, bangun, sampai waktunya kita dipanggil Tuhan. Lalu kita memikirkan, setelah aku mati, kayak apa kehidupanku di kehidupan selanjutnya. Kadang kita bisa merenung tuh, aku wah ini umur 20, 30, kayak apa aku kena umur 60, sampai juga kah? Terlalu jauh bon memikirkan umur 70-60. Karena ini umur yang gagawayan orang Banjar. Bisa sampai ke umur itu bisa juga ada. Orang nang umur 30 memikirkan kayak apa aku kena umur 70, sehat juga kah masih, kuat juga kah berjalan. Umur 70 itu umur yang inya bisa capai atau kada. Tapi kehidupan di akhirat itu pastinya akan capai, entah mati tua atau mati muda. Nah makanya Imam Ghazali mengatakan, ujar Sidin, pintar orang bila umur 20 nya sudah berpikir aku mun kawajar

dikatakan al-qayyis, orang cerdas, ujar Nabi, adalah man dana nafsahu apa wa amila lima ba'dal maut, orang yang mampu menundukkan nafsunya dan mau mengamalkan amalan-amalan untuk ia setelah mati kena. Itu Nabi padahkan qayyis. Adapun orang yang lemah, ujar Nabi, adalah man atba'a apa nafsahu hawaha apa wa tamanna 'ala Allahil amani. Adapun orang lemah adalah orang yang selalu mengikuti kata nafsunya lalu banyak berangan-angan lawan Tuhan. Berjudi, main, bersaung, oke. Minum-minuman keras, minum, lawan bebinian sekehendaknya. Lalu dalam hati, bila Allah maampuni aku, kena bisa jisirin maampuni. Kira-kira sebelum mati, nang penting aku bertobat. Nah ini nah, seakan-akan inya memastikan kehidupan itu sesuai kehendaknya. Ia mun inya mati sawat bertobat. Kalau pina dimatikan Tuhan, inya sewaktunya berbuat maksiat. Nah itu orang nang namanya kebanyakan tamanna 'ala Allahil amani. Kada salah bang mengatakan semoga aku kena bisa bertaubat, tapi bila itu dilakukan sebagai pembenaran terhadap maksiat itu kada bujur. Kada apa-apa jar Allah Maha Pengampun. Nang penting sebelum mati aku minta ampun lawan sidin. Sebanyak apapun dosaku Allah pun akan mengampuni. Bujur ya itu, tapi jangan digunakan bahasa itu untuk membujurakan kehendak nafsu bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا أن نرد بركة علومي من الله مجل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ورجعل فينا ولا منا لما عنشكينا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
0: ya. Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerandeng Sena berjumpa kembali bersama dengan Bu Sufendi pada hari ini Selasa 21 Juli 2026 untuk mengawani Deng Sena di program Samarinda Hambat di jam 6.37 Hambat hingga nanti merapat di jam 6.54 Hambat. Kerandeng Sena dalam program Samarinda Hambat, Bu Sufendi akan menyajikan berbagai informasi terkini, di antaranya seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng Sena, untuk informasi pertama dalam program Samarinda Hambat seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini Selasa 21 Juli 2026, secara umum kondisi cuaca di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh kondisi berawan, udara kabur, serta potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Untuk wilayah yang diprediksi hujan ringan diantaranya kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Ibu Kota Nusantara, Mahakam Ulu, serta Kota Bontang. Untuk wilayah dengan kondisi berawan yaitu di Kabupaten Paser, sedangkan untuk wilayah dengan kondisi udara kabur yaitu berada di Kabupaten Berau serta Kota Balikpapan. Untuk intensitas suhu rata-rata akan berkisar di angka 22 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan untuk intensitas kelembapan akan berkisar di angka 68 hingga 99%. Demikian Kerandeng Sena seputar informasi pertama yang musuhkan disajikan dalam program Samarinda Hambat seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yang informasinya musuhkan dikutip dari laman bmkg.go.id. Nantikan untuk informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian.

0: sudah spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronding sana. Masih dalam program Samarinda Hambat, di mana untuk informasi kedua Bu Sufendi akan menyajikan seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng sana menuju di wilayah kota Samarinda, di mana pada 12 jam yang lalu telah terjadi kebakaran lahan di Bentus Palaran, Samarinda. Masih di wilayah kota Samarinda, pada 8 jam yang lalu warga telah diamankan. Warga telah mengamankan seorang pria yang diduga maling di kawasan Jalan Cendana, Samarinda. Kemudian untuk informasi selanjutnya, pada 7 jam yang lalu terpantau terdapat perbaikan badan jalan di kawasan Jembatan Mahulu, Samarinda. Untuk informasi di wilayah kota Samarinda, busupan dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Menuju ke informasi selanjutnya di wilayah Kutai Kartanegara, di mana pada 9 jam yang lalu telah terjadi kebakaran di Jalan Belida Tenggarong. Dan pada tadi malam, proses pemadaman berjalan dengan lancar. Kemudian untuk informasi selanjutnya masih di wilayah Kutai Kartanegara, di mana tadi malam sempat diduga informasi bohong atau informasi hoax yang beredar bahwa kebakaran terjadi di Mangkurawang. Untuk informasi di wilayah Kutai Kartanegara, busupan dikutip dari akun Instagram @info_etam. Menuju ke daerah selanjutnya di Kota Balikpapan, di mana pada 8 jam yang lalu pelaku pencurian helm di Strat 1 Balikpapan Utara telah diamankan, satu rekannya kabur. Untuk informasinya busupan dikutip dari akun Instagram @portalbalikpapan. Dan untuk informasi selanjutnya berada di Kota Bontang, di mana pada 10 jam yang lalu komplotan pencuri kabel PJU atau penerangan jalan umum di Bontang ternyata kerap menyamar jadi petugas PLN. Untuk informasinya busupan dikutip dari akun Instagram @bontang_ku. Dan informasi terakhir di wilayah Kutai Barat, di mana pencarian warga Long Iram yang hilang di Sungai Mahakam berakhir dengan duka. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Busupan dikutip informasinya dari akun Instagram @info_kubar. Kerandeng sana, demikian seputar informasi kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya yang busupan dikutip informasinya dari berbagai akun media sosial. Selepas ini Etam akan telinga rekaman esensi buku dengan judul Good to Great karya Jim Collins. Tetap bersama kami di RRI Pelompat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Good to Great karya Jim Collins adalah hasil dari penelitian mendalam tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang biasa dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang luar biasa. Collins dan timnya menganalisis berbagai perusahaan selama 15 tahun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan yang luar biasa. Mereka berfokus pada 11 perusahaan yang berhasil melakukan transisi dari kinerja yang baik menjadi kinerja yang hebat. dan menemukan beberapa prinsip kunci yang membedakan perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu penemuan paling signifikan dari Collins adalah konsep kepemimpinan level 5. Pemimpin level 5 adalah individu yang memiliki kombinasi antara kerendahan hati dan ketekunan yang tinggi. Mereka tidak mencari perhatian atau pujian pribadi, tapi lebih fokus pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Pemimpin ini menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka, dan seringkali memiliki visi yang jelas, serta kemampuan untuk menginspirasi tim. Collins menekankan pentingnya memiliki tim yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang sukses tidak hanya merekrut orang-orang dengan keterampilan tinggi, tetapi juga memilih individu yang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dengan visi perusahaan. Filosofi ini dijelaskan dengan ungkapan, menempatkan orang yang tepat di bus yang tepat, di mana prioritas pertama adalah menemukan orang-orang yang tepat sebelum menentukan arah perusahaan. Salah satu prinsip kunci lainnya adalah fokus pada inti atau Hedgehog konsep. Perusahaan hebat memahami tiga hal penting: apa yang mereka cintai, apa yang dapat mereka lakukan dengan sangat baik, dan apa yang dapat menjadi sumber pendapatan utama mereka. Dengan berfokus pada pertemuan dari ketiga lingkaran ini, perusahaan dapat menemukan strategi yang paling sesuai dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti pentingnya budaya disiplin dalam organisasi. Collins menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya memiliki strategi yang baik, tetapi juga disiplin dalam pelaksanaan. Budaya disiplin menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Ini membantu menghindari kebiasaan buruk dan memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan visi perusahaan. Teknologi dianggap sebagai alat yang dapat mempercepat pertumbuhan, bukan faktor penyebab utama. Perusahaan-perusahaan hebat menemukan teknologi untuk mendukung dan memperkuat strategi inti mereka, bukan sekedar mengejar tren teknologi tanpa arah. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai penguat dan bukan sebagai pendorong utama transformasi. Perusahaan yang berhasil beralih dari baik menjadi hebat memiliki fokus yang kuat pada hasil jangka panjang. Mereka tidak tergoda untuk mencari keuntungan instan atau hasil jangka pendek. Sebaliknya, mereka berkomitmen pada visi yang lebih besar dan bersedia untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Buku Good to Great memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa melalui prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat, tim yang tepat, fokus strategis, dan disiplin dalam budaya organisasi. Collins menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi pemimpin bisnis untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa organisasi mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, tetapi juga berkembang dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin dan manajer yang ingin mengubah perusahaan mereka dari baik menjadi hebat.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu.

0: bikin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keren Deng Sena Bu Sufendi mengawani Deng Sena di program selanjutnya dalam program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Bagi keren Deng Sena yang hendak tambah silakan langsung maha telepon Bu Sufendi yo di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152 atau juga bisa gabungan yo di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Kerandeng Sena juga bisa nih gabungan di WhatsApp kami. Bukan di WhatsApp Kerandeng Sena ya, di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda serta di live chat kami yang ada di RRI Digital. Baik Kerandeng Sena, saat ini sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supedi sapa terlebih dahulu yo. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya dan salam.
0: Alhamdulillah, selamat pagi Bu Su Hamzah.
1: Iya, apa kabarnya Bu Supendi?
0: Alhamdulillah baik Bu Su. Kemana nih Bu Su laman di gabungan nih kemarin?
1: Kalau kemarin tuh pagi dengan Bu Kata itu pergi beli apa? Kue untuk sarapan pagi. Hanya kirim lagi.
0: Oke, siap. Bu Samza mau minta lagu apa nih pagi ini?
1: Kalau lagunya Pandangan Pertama, lagu Banjar
0: beda. Oke, siap. Pandangan Pertama. Langsung Bu Su, salam sapanya Bu Su.
1: Sapanya pertama sekali untungnya Bu Su tinggi dan hidup kami sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua lapen untuk Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z dan Abi pasti beraktivitas selama kita semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kemudian untuk Bu Sufendi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kerandeng Sena, saat ini sudah ada yang ingin bergabung melalui telepon WhatsApp yo. Halo, assalamualaikum Bu Sumamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, ini mantap bener nih suaranya kalau di WhatsApp nih Bu Su.
2: Ya, salam budaya dengan salam. Bagus kah?
0: Bagus bener Bu Su kalau di WhatsApp Bu Su, jernih.
2: Suara saya nih bunyi Bu Su, banyak yang merindukan Bu Su.
0: Wehehe. Nah,
2: banyak yang merindukan.
0: Itu sudah. Gimana di merindu?
2: Saya nih Bu Su. Pendengar setia Bu Su.
0: Betul.
2: Mbok beben Bu Su.
0: Kenapa itu?
2: Mbok beben pendengar setia, bunyinya bagus suara wak mat bunyi kan? Mbok beben nih diam di Gang Kutai AM Sangaji Bu Su.
0: Oh, Gang Kutai.
2: Iya, pendengar setia hari itu kan ketemu. Mat suara ikam matajar. Merindukan bunyi kan? Bisa ya kah? Jangan lupa punya kan kalau tamat tuh Mbok Beben di Gang Kutai ya, bisa ngaji.
0: Siap.
2: Allah bisa ya Mbok anu Busu.
0: Busu Beben.
2: Busu Mbok Beben.
0: Oh Mbok Beben.
2: Si Danda ngantar kacamata hari itu kok ada Julak Hamdan di M Said. Saya antar aja situ.
0: Busu mau minta lagu apa nih?
2: Karena banyak yang merindukan suara saya yang mendengarkan berpahala Busu. Lagunya rindu sekali aja Busu.
0: Rindu sekali sih ya Busu.
2: Julak Hamdan aja rindu enggak ketemu.
0: Nah, itulah.
2: Si Danda ada waktu. Kan dia mau ada waktu, dengan Mbok Beben makan gado-gado di situ Busu, di M Said itu kan nyaman Busu.
0: Iya, ada tuh.
2: Julak Hamdan nyandi.
0: Betul.
2: Busu Misran bisa dibawa terlalu jauh.
0: Iya jauh Busu. Sudah tuh sempat nanti satu hari satu malam.
2: Iya dah Busu ya. Rindu sekali Busu. Saya tuh rindu kan kita juga nyebut suara saya itu bagus. Jadi saya nambahi kan memuji diri sendiri itu.
0: Betul Busu. Betul.
2: Terima kasih Busu.
0: Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik karena ini senang tadi dari Busu Mamat nih Busu Pendi senggol lagi ke penelpon berikutnya di telepon kantor ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Iya Bu Sari, mau minta lagu apa nih Bu Su?
3: Banjar.
0: Judulnya?
3: Sangu Batu.
0: Sangu Batu lah, salamnya Bu Su silahkan.
3: Salamnya Bu Su.
0: Siap, selamat beraktivitas Bu Su yo.
3: Ya.
0: Baik, karena yang sana itu tadi dari Bu Su Ari di Jalan Juanda. Baik, karena di sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung kembali. Bu Supendi langsung menyenggolnya ya. Halo, assalamualaikum Bu Su. Mbok.
4: Salam budaya.
0: Budayakan salam. Mbok Nana, boleh dijauhkan sedikit di Mbok dari teleponnya nih, karena di terlalu terdengar.
4: Aku coba masa angkat 5 amun ada.
0: Apa itu tadi?
4: 45.
0: Oh, 45.
4: Ya.
0: Oke, siap.
4: Dan ya, aku salamnya buat segalanya aja ya. Karena ini kan waktunya pendek juga.
0: Betul.
4: Aja ya, Bu Su.
0: Siap, Bu Su. Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor terucap Mbok malah jadi Bu Su. Baik, itu tadi ada dari Mbok Ernawati atau etam kenal dengan Mbok Nana karena Nisana Yoh di Mangkurawang. Baik, ini saat ini sudah ada yang bergabung melalui pesan singkat di WhatsApp. Ini lagunya Oh Umpatan Maha seperti Busu Hamzah. Berarti tadi lagunya yang ini Yoh, Busu Hamzah tadi apa tadi? Kalau tidak salah Pandangan Pertama tadi. Ya, Pandangan Pertama dari Busu Hamzah tadi Yoh. Salamnya untuk Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, kemudian ada Busu Abdurrahim, Busu Rinjani, Busu Iis. Baik, karena di sana itu tadi dari Mbok Munterika. Ini sudah ada yang ingin bergabung kembali di telepon kantor Busu supaya disapa lagi yo, karena di sana. Halo, assalamualaikum. Tut, entut, entut. Ternyata sudah terputus karena di sana. Baik, masih Busu supaya ditunggu. Nah, ini langsung Busu supaya disenggol maha ya. Halo, assalamualaikum. Loh, kok terputus lagi nih Busu? Ini tegaknya Busu Misran ini. Karena memang terkendala jaringan di sana. Coba Bu Supen disapa lagi. Halo. Halo. Nah, ini beda nih. Tadi tut tut tut tut, sekarang tut. Coba Bu Supen ditunggu lagi nih Bu Su Misran, ayo. Ditelepon satunya aja Bu Su. Ini nomor yang mana ini Bu Supen jual lupa nih. Oh, masih sama nomornya. Coba Bu Supen disenggol lagi. Halo. Nah, keputus Busu. Busu, boleh Busu telepon di sebelahnya aja Busu. Ini di tahun di antara Busu atau Mbok nih. Nah, masih ditelepon lagi di sini. Ya, halo. Terputus lagi Busu. Ini Busu Pendi udah kayak lagi main tebak-tebakan nih. Sebentar, ini Busu Pendi telepon lagi ntar terputus nih. Nah, kan belum diangkat sudah terputus orang. Busu Mbok, telepon di telepon satunya aja nih Busu Mbok yang terputus nih. Ah, masih berusaha nelpon sih dak. Sebentar. Matiin di abis ini. Oke. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Siap. Tadi Bu Surinjani yang nelpon atau lain?
5: Lain.
0: Oh, lain. Soalnya dari 3 kali 4 kali tadi sudah terputus terus.
5: Oh, gitu.
0: Tegaknya Bu Sumisran nih. Bu Su mau minta lagu apa nih Bu Su?
5: Lagu anu aja, Pasar Aji Selayas saja.
0: Pasar Aji di Layas. Salam sapanya Bu Su.
5: Salamnya untuk segalanya aja dari ujung sampai ke ujung ya.
0: Oh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siap sih. Ini
5: pendek kan, jadi dari ujung sampai ke ujung aja.
0: Betul.
5: Sehat selalu, selamat aktivitas.
0: Amin.
5: Untuk Bu Supendi, terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama.
5: Sehat selalu kita ya, panjang umur.
0: Amin.
5: Mudahan cepat dapat jodoh deh.
0: Amin.
5: Banyak tuh.
0: Paling karos sudah, aminnya.
5: Banyak.
0: Banyak, tapi enggak tahu ada yang mau atau di.
5: Berani dikit leh.
0: Itu leh.
5: Ya. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Su Misran tadi tegaknya tuh yang terputus-putus ya nih Bu Su Pendi tunggu nanti. Etam sudah akan telinga nih. Mungkin 2 menit lagi nih. Ayo Bu Su Mbok, silakan dihubungi Bu Su Pendinya. Bagi kerendeng sana yang dak tama, jangan lupa tap-tap tombol layarnya kerendeng sana yo. Ini Busu Pendi sudah kayak lagi ini Busu yo, lagi live TikTok ini, lagi promosi jualan nih. Jangan lupa tap-tap tombol like-nya kerendeng sana di teman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda. Jangan lupa keranjang kuningnya kerendeng sana yo. Dipesan lagu-lagunya, jangan sampai tertinggal nih lagu-lagunya. Baik, karena di sana tegaknya sudah tidak ada lagi nih yang mau menghubungi Busu Pendi. Kalau seperti itu, tem langsung maha. Nelinga berbagai lagu Mahakam yang akan disajikan pada hambat ini. Ada lagu Banjar, lagu dari Kutai, dan juga lagu dari Barau. Tetap bersama kami.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kerandeng sana masih tersisa satu lagu lagi. Bagi deng sana yang hendak request bersama kami dalam program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Bagi kerandeng sana yang hendak tambah bersama kami, ya boleh menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik kerandeng sana, saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Bu Sufendi sahabat terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Siap dengan Busu Kuta ini yo. Siap Busu mau minta lagu apa nih Busu?
1: Ngentul benda.
0: Iya. Oke, siap, boleh salam sapanya Busu. Siap Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kerandeng sana yo bersama dengan Busu Pendi, ada Busu Kutai dari Mangkurawang, Kutai Kartanegara. Demikian kerandeng sana usailah perjumpaan netam dalam program Dendang Mahakam. Busu Pendi mengucapkan terima kasih kepada deng sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan bagi kerandeng sana yang hendak tama, nanti akan Busu Pendi buka kembali sesi interaktifnya dalam program Halo Buno Etam. Kerandeng sana ya, nanti etam akan berbincang-bincang banyak di sana. Namun etam akan telinga 3 lagu yang sudah dipesan oleh kerandeng sana di hambat ini. Tetap bersama dengan Busu Pendi di RRI Pro 4 Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Ih, awarot, berayak muka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut hak dapat selantar dua lantar, dan lid hak kerpageng gula. Mana rupa, Aron, tumaha buku hidup nyawa.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Goa Halo Tabung di Kecamatan Maratua terus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan edukasi geologi. Camat Maratua, Ashari, mengatakan kawasan kars ini menyimpan fenomena alam yang terbentuk secara alami selama ribuan tahun dan menjadi sarana belajar tentang sejarah pembentukan bumi. Keunikan Goa Halo Tabung dengan kolam air payau yang terhubung dengan pasang surut laut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun peneliti. Pengembangan destinasi ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.